0: Allahu liman qara'a al-Qur'an. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, yakni dan memahaminya, la yadillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yashqa fil akhirati, dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Tsumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan perkataan beliau adalah hak sesuai dengan apa yang beliau nukil dari Al-Qur'anul Karim. Hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba an-nas fi hajjatil wada. Pernah suatu ketika pada waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, nasihat-nasihat ya kepada mereka yang hadir mengikuti haji, mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau bersabda ya dalam khutbatul wada, dalam penyampaian beliau tentang ya, ketika khutbatul wada ya, kata beliau SAW, faqal, ya'isa syaitanu bi'an yu'abada bi'ardikum. Sungguh, syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri, di bumi kalian ini, di tanah kalian ini. Jadi syaitan putus asa, tidak bisa lagi merayu manusia setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak bisa lagi dia menipu manusia untuk menyembah dia, syaitan. Ya, dia putus asa dengan turunnya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi SAW. Qadiyaisa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum. Syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri kalian ini. Walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika. Tapi dia, syaitan itu, ridho kalau dia ditaati dalam hal yang lain selain menyembah. Dia ditaati, dia itu ridho. Ya. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Jadi syaitan itu dia ridho kalau dia ditaati ya, selain menyembah dia, karena sudah putus asa dari menyembah dia, tapi hal-hal yang lain, amal-amal yang lain, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari amal-amal yang kalian anggap kecil, dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dia pun ridho syaitan itu kalian lakukan meskipun tidak menyembah dia. Ya. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka waspadalah wahai manusia. Waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Inni qataraktu fikum ma in tasatum bihi falan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnat nabiyhi. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini taksa'tum bihi, sesuatu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir, Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan haji apa? Khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya. Karena beliau hanya ibadah haji satu kali saja seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya. Hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu dua kali. Ya. Itu misalnya demikian. Jadi hikmah dari Allah memutuskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup, ini satu hal yang hikmah yang besar di balik itu semuanya. Makanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah muslim muslimah, yaitu haji yang wajib baginya, bagi mereka yang mampu, hanya satu kali seumur hidup. Adapun selebihnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Nah, di dalam forum manusia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau ya menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya itu di waktu haji wada. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahdharu ya ayuhannas, maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada penyembahan kepada syaitan. Ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia sudah ridho syaitan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita ya, pesan tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya, yaitu dua peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Para siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan Sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak akan celaka selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, diantaranya adalah anna syaitana asabahu al-ya'su ba'da intisyari al-islam. Bahwa syaitan itu ya sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridha kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia ya dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Ini dosa syirik yang paling besar. Nah sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu, melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ya, selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. Dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Nah. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bitamassuk wal-i'tisam bil-kitabi wa sunnah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma hablullahil matin. Karena Al-Qur'an ya dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus. Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam akidah. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk. Pilihan Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik. Jadi semua ya, bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya, menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala. Agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hal ibadah, ya kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim ibadah yang paling baik, ya sholat, puasa, zakat, haji itu terbaik. Ya. Jadi Al-Quran menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam, wa yubashshirul mu'minina. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Anna lahum ajran ajran kabira. Bahwa bagi mereka pahala yang besar. Kemudian sunnah Nabi sallallahu juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki yakni manusia kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman, petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dipahami secara benar, diamalkan secara benar, karena ada firqo-firqo, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ucapan. Ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i. Ya, kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i. Mengikuti Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris. Camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Amantu billah. وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. ala muradillah, sesuai dan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah, ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, dengan hawa nafsu kita, dengan selera kita, dengan kemauan kita. Tidak. Ya, tetapi dengan alama aradallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Yang ungkapan yang luar biasa indahnya. Patut dicatat dengan tinta emas perkataan Imam Syafi'i, untuk diamalkan, dicamkan. Ya, apalagi oleh mereka, ya, yang mengatakan kami bermadzhab Syafi'i. Ya. Camkan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Agar kita betul-betul mengikuti imam kita. Ya. Tidak sekedar pengakuan-pengakuan, tapi coba wujudkan. Ya. Apa yang dipahami oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti beliau, agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, at-tahdzir min ta'ati syaitan. Kita diingatkan agar waspada, jangan sampai kita menaati syaitan. Fi saghairi dzunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil apalagi yang besar. Ya. Li'annaha la tazalu bil 'abdi, karena syaitan akan terus menggoda merayu hamba-hamba Allah, hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama ja'a al-khabar, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah ummul mukminin, ya, wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat, beliau dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya Aish, wahai Aisyah, ya, iyaki wa muhaqqiratid dhunub, waspadalah engkau wahai Aisyah dari dosa-dosa kecil, fa inna laha minallahi taliban, karena sungguhnya dosa kecil itu pun akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Nah, ini peringatan dari Nabi SAW kepada Ummul Mukminin, ya, yang saya katakan beliau wanita suci di dunia, karena Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin. Ya, dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini, yang mengatakan bahwa beliau adalah, bahwa beliau berzina. Ya, Allah mensucikan beliau di dunia ini. Dan turunnya Al-Qur'anul Karim surah An-Nur. Ya. Puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi alaihi wasallam bersabda menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya, innakum tub'atuna uratan, ya, hufatan uratan hurla, sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah Ummul Mukminin, mengatakan, "Ya sawata, bagaimana dengan auratku ya Rasulullah?" Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak. Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah Ummul Mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci. Di dunia disucikan oleh Allah taala dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di akhirat beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu ta'ala anha wa arbaha. Semoga Allah meridhai beliau. Dan masukkan beliau dalam surga Allah. Bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Wujubut tamassuki bil Qur'ani wa sunnah. Kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna bihi najatan min ad-dhalali waz-zayg anil haqq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibni Rabi'ah qol. Dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wayaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, Inni la'a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya kamu batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad, oh kamu ini adalah batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maqabbaltuka. Aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Aisy bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau ini seorang yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan muhadram. Itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Ya, An-Nakhoi satu, An-Nakhoi itu satu kori, satu desa yang ada di negeri Yaman. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari النبي دري عائشة أم المؤمنين يا دري علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب ya dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan ya ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunnahkan kalau umroh ketika tawaf atau haji juga ketika tawaf kita dianjurkan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu, karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat. Ya. Yang menunjukkan iman beliau, ya, yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Ya. Kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madarat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Loh, apa penyebab aku menciummu? Nah, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu menciummu, aku tidak akan mencium. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan memberi mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya, oleh karena itu agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup. Dunia masih terus berkembang. Ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya, itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat, ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi substansi agama sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh ya, atau haji itu ketika melewati rukun Yamani mereka cium, padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap, ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap, ya. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya, ya mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka ikut-ikutan dengan melihat orang-orang lain ada yang mencium rukun Yamani dicium, padahal tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada hanya mengusap rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad, iya kita dianjurkan menciumnya di saat ada kesempatan. Jadi maksud dari mencium itu mengecup. Ya, maksud dari mencium adalah mengecup Hajar Aswad. Ini yang perlu diingat. Apa yang disebutkan tadi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tahu kau ini adalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ya, kalau saja bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan mencium. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita. Anna ad-din yakunu bil ittiba'. La bil ibtida'. Agama ini ya adalah dengan mengikuti, bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Kalau agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya, Rasulullah SAW, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Jadi, yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida', bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi, ya, dalam agama Allah ini. Ya, makanya ada seorang, ya, yang mengatakan, wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatmu. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengada-ngada dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari asar Umar, perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalu al-hajarul aswadu illa tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajar aswad itu tidak dicium, ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dari kita mencium hajar aswad untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mencium, kita pun mencium sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwa al-hajar aswad. Tidak boleh mencium selain hajar aswad. Ya. Karena ada sebagian orang yang percaya, ya, tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan. Ya. Dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini, ya, hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya atau dicontohkan oleh Nabi Sallam untuk menciumnya, yaitu Hajar Aswad. Ka'bah pun tidak, dinding Ka'bah pun tidak. Dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin, ya, datang Ka'bah peluk kemudian dicium, ya, tembok Ka'bah dicium, kiswahnya dicium, ya. Nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang datang ke kuburan, cium nisannya kuburan. Ngapain dicium? Orang mati itu didoakan. Dia tidak perlu Anda mencium nisannya. Dia tidak butuh itu. Yang dia butuh, orang yang mati itu, adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati, itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Ya. Wa la tuzigh quluba wa la taj'al fi ghillan. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. berdoa. Ya, orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita, ya, yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa. Ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka, doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu ya untuk menjelaskan ya, kepada manusia. Ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu ini batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya. Bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim, hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, ya, bisa, mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kita dengan mengikuti An-Nabi alaihi salatu wasalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya. Yaitu at-tarhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaallah peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW itu perbuatan bid'ah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku lukuh lihat Allah Ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, untuk kita masuk sesi berikutnya.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubung kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Sewaktu saya usia 13 tahun, paman saya pernah menampar wajah saya, Ustaz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali, Ustaz. Pertanyaan saya bingung, Ustaz, antara memaafkannya dan tidak, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Diulangi yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar. Kurang jelas. Tolong diulangi.
1: Nah, Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya, Ustaz, dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah, Ustaz. Apakah dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak, Ustaz. Saya berikan nasihat untuk beliau, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini ya, bagaimanapun ya, namanya paman ya, keluarga, artinya adalah seorang yang tetap harus kita hormati ya, walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya. Ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya, namun itu semua sudah berlalu ya. Yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam ya, dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda, dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perbuatannya terhadap keponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan, itu lebih baik ya. Dan itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya dengan paman itu ya. Selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Ya, ayat 134 atau 135. Wal kadhimin al-ghaiz. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal kadhimin al-ghaiz, dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal afina linnas. Yang selanjutnya, dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Pegang pada ayat ini, ya insyaAllah hati ini akan luluh, dan akan apa kejadian itu insyaAllah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Izin bertanya, Ustaz, Afwan. Untuk terkait untuk mengenal sunnah, bagaimana cara untuk menguatkan kita, karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini, seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik. Ya, tetap ucapkan salam ya, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang baik itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut ya. Ya, ini katakan demikian. Ya, itu lambat laun nanti akan berlalu setelah mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa ya, ya muamalah dengan cara yang baik, berakhlak-akhlak yang mulia pada saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimanapun mereka adalah kaum muslimin, itu saudara kita. Ya, maka kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Namun dalam hal masalah berkaitan dengan prinsip, kita tetap punya prinsip. Insya Allah itu tidak akan mengganggu hubungan kita dengan mereka. Ya, jadi insya Allah tetap ada kebaikan ya, ketika kita berpegang pada prinsip kita. Ya, dan kita juga mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik pada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk benar-benar kembali kepada tuntunan Allah, Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 0218236543. Akan persilakan kepada Anda yang telah terhubung.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Mau tanya Ustaz. Katanya apa? Musik dari hamba Allah di Tangerang. Mm-hmm. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya, kan cuma rodiat TV doang. Sedangkan program-program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama' dengan istima'. Ya. Kalau ya penanya atau yang lainnya ya mengambil headset taruh di telinga, kemudian buka lagu musik sambil nikmati, ya ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual itu, kalau dulu zaman dulu kaset ya, nggak tahu sekarang apa, ya itu ada lagu. Atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya, lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja, itu kan sambil lewat kan, maksud kita harus tutup telinga kita, ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang, dalam arti seorang menikmati mendengarkan dengan masya Allah sampai mungkin dihafal lagunya, ya itu pengantar tidur, ya ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat, datang ke supermarket, di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya, ya jadi harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya dia ya seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu, kita ingin cari tahu berita, ya misalnya berita apa yang sedang ini viral, ya, kita sekedar untuk cari informasi, bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini. Ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu, kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu tadi ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar. Ya, semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya, menuntut ilmu, terus kita belajar ilmu, ya. Dengan demikian insya Allah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan pada orang lain, silakan diajarkan pada orang lain. Dan itu juga akan bermanfaat. An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau waladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Ustaz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfud Bamu Alim LCM Ahya Afillahu Ta'ala yang telah memberikan materi kesempatan pagi hari dan juga telah memberikan jawaban untuk kita semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau. InsyaAllah, Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami, kru Raja Celangsi dan rekan-rekan kami, kru Al-Iman TV Center, atas kerjasamanya dan Allah mudahkan bagi kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya, khatal Islam azani Allah wa iyakum, yang telah bersama kami hingga dari awal hingga akhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib insyaallah. Dan akhir kalam kami sampaikan pada Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan,

0: marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu, ikhwan,
1: ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Daud.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatum min ashabihi bay'uni 'ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan pagi ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga di kebersamaan kali ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kebersamaan pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dan masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pagi ini kita akan melanjutkan masih dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di dalam bab ini. Kita sampai pada poin yang keenam yang masih berkaitan dengan pengaruh-pengaruh yang muncul ya di dalam pendidikan ya, dari kita katakan gadget dan internet, ya sahabat-sahabat dekat dan lain sebagainya. Berikutnya yang keenam adalah majalah dan buku cerita atau bacaan-bacaan. Ya, biasanya anak-anak itu suka majalah ya, majalah anak-anak atau buku-buku cerita atau komik ya kalau anak-anak gitu ya. Karena itulah ya jiwa anak itu dengan sukarela menerima apa yang disuguhkan dalam setiap bacaan itu. Ya, majalah ataupun buku ya. Nah, kemudian ya kadang-kadang berisi ya, kita katakan doktrin-doktrin tertentu, propaganda-propaganda tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu yang ya, tanpa disadari itu masuk ke dalam benak si anak. Nah, tentunya ini sangat berbahaya. Maka dari itu, orang tua tentunya harus menyaring ya bacaan-bacaan anak-anak ya. Ada beberapa bacaan-bacaan itu bukan konsumsi anak-anak, ya. Misalnya bacaan-bacaan yang hanya memuat informasi dan berita. Nah, kadang-kadang berita itu ada tujuan-tujuan tertentu, ya. Misalnya, ya, anak-anak disuguhi berita-berita kriminal, misalnya. Nah, itu bukan konsumsi anak-anak, ya, bukan bacaan anak-anak, ya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi alam berpikirnya. Maka dari itu ya tentunya harus kita pilih-pilih ya bacaan-bacaan yang kita berikan kepada anak. Ya memang konsumsi untuk anak-anak ya, bacaan-bacaan untuk anak-anak. Maka majalah sendiri kan dibedakan, ada majalah dewasa untuk orang dewasa dan ada majalah untuk anak-anak ya, kontennya isinya tentunya berbeda. Ya demikian juga buku-buku. Ya kita ya tentunya ilmu itu ya, ya tentunya juga ilmu itu ada tahapan ya, ada tahapannya ya, anak-anak tingkatan usia tertentu ya mungkin belum waktunya ya, belum masanya dia membaca hal-hal yang rumit yang lebih membutuhkan nalar ya untuk memahami apa yang tertulis di buku tersebut. Nah, tentunya ini ya bukan tidak tepat ya diberikan kepada anak-anak. Ya, walaupun bukan berarti buku itu buku yang bermasalah ataupun buku yang rusak isinya, tidak. Tapi bukan konsumsi anak-anak untuk membaca buku-buku tersebut. Nah, jadi orang tua juga harus kita katakan pintar ya untuk memilih bacaan-bacaan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tentang alim Rabbani, yaitu alladhi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi, yang mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ya kemudian menapak ya ke ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Nah, jadi harus kita ilmui juga ya, harus kita ketahui juga ya bacaan-bacaan yang memang cocok untuk anak-anak. Nah, demikian ya. Tapi ya kadang-kadang sebagian besar orang tua tidak peduli ya dengan apa yang dibaca oleh anak-anak atau bacaan-bacaan mereka. Ya, sebagian komik kadang-kadang menanamkan satu keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan Islam. Ya, cerita-ceritanya, tokoh-tokohnya, atau apa yang ditampilkan di komik itu kadang-kadang ya semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi cara berpikir anak tersebut. Ya, akan mempengaruhi anak tersebut. Demikian. Dan ya tentunya ya kita katakan bacaan itu langsung nyantol ke otak ya, karena apa yang dibaca apalagi diminati ya, diseriusi ya, seperti sebagian anak ya menggemari komik-komik tertentu, akhirnya melekat betul ya tokoh-tokoh ya, ikon-ikon yang ada di komik itu, sehingga menjadi pujaan dan idolanya. Dia ingin menyerupakan diri dengan tokoh yang digambarkan di buku itu. Nah, tentunya ya apabila tokoh ini ya tokoh yang berseberangan, bahkan mungkin bertentangan dengan Islam, nilai-nilai Islam, ini akan menjadi suatu keburukan ya bagi anak tersebut. Ya, berilah bacaan-bacaan yang memang jelas manfaatnya, seperti misalnya untuk anak-anak ya kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang soleh, ya, sehingga itu menginspirasi anak-anak tersebut, ya. Nah, demikian. Nah, sudah banyak sekarang, ya, alhamdulillah sekarang mulai bermunculan, ya, majalah-majalah dan buku-buku anak Islami yang bisa menjadi salah satu alternatif, ya, ataupun menjadi salah satu solusi, ya, sehingga kita berharap nilai-nilai Islam yang terkandung dan tertanam di dalamnya itu ya bisa juga tertanam sedini mungkin dalam diri anak-anak kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tentunya ini juga berkaitan dengan usaha orang tua atau ikhtiar orang tua untuk menjadikan anaknya anak yang suka baca. Ya, memang ini adalah satu hal yang perlu ditanamkan kepada anak, yaitu gemar membaca. Ya, namun ya tidak cukup sampai di situ, kita juga harus menyeleksi ya dan mengetahui pasti bacaan-bacaan mereka. Ketika anak itu sudah gemar membaca misalnya, ya tentunya langkah berikutnya adalah kita menyiapkan bahan-bahan bacaan yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya. Nah, ini adalah satu kita katakan usaha dan ikhtiar yang terbaik. Ya, anak itu gemar baca, ini satu poin. Ya, kemudian terarah kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat, ini poin berikutnya. Ya, nah hari ini ya kita bermasalah dengan dua perkara tadi. Kalau nggak yang pertama, yang kedua. Ya, banyak anak-anak yang nggak gemar membaca. Ya, tidak doyan membaca. Bahkan pusing kalau dia lihat buku. Ya, nah sebagian lainnya, masalah berikutnya adalah ya anak-anak yang salah bacaan. Ya, membaca komik misalnya, ya bacaan-bacaan yang kita katakan ya bukan konsumsinya, misalnya dia membaca majalah dewasa, ya. Nah, demikian. Baik. Jadi itulah yang perlu kita waspadai, ya. Ini juga membentuk karakter dan kita katakan perilaku ya anak-anak kita, yaitu apa yang mereka baca, bahan-bahan bacaan mereka, ya. Dalam hal ini orang tua harus betul-betul ya, kita katakan serius untuk ya menumbuhkan minat baca pada anak, yang itu yang pertama. Yang kedua ya mengarahkan kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat atau menyediakan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini di samping ya membaca Al-Qur'an tentunya ya. Ya, itu kita tidak bahas ya bahwasanya anak ya hendaknya diarahkan untuk membaca Al-Qur'an itu adalah suatu yang sangat dasar ataupun basic. Anak itu harus bisa baca Al-Qur'an. Yang kita maksud bacaan di sinilah selain Al-Qur'an ya. Nah, demikian. Taib, yang ketujuh lanjutan ya dari bab ini ya bab ya, poin yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan yang kita maksudnya adalah ya lingkungan pergaulannya. Ya, lingkungan yang ada di sekitar anak itu. Ya, boleh jadi itu kita katakan dari saudara-saudaranya atau dari karib kerabat yang terdekat, misalnya kakek nenek atau paman dan bibi. Atau lingkungan di sini yang lebih luas, lingkungan di luar rumah. Jadi lingkungan itu ada lingkungan di dalam rumah, ada lingkungan di luar rumah. Lingkungan di luar rumah itu adalah karib kerabat yang mungkin selalu dan senantiasa berinteraksi dengan anak-anak tersebut. Yang kedua adalah lingkungan luar rumah, ya, yaitu ya teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ya, ya sahabatnya juga ada tingkatan, ada sahabat karib, ya, sahabat karib artinya sahabat dekat, ya, ada yang sekedar teman, ya. Ya, anak itu mungkin punya pergaulan yang luas, dia banyak kenal orang-orang, ya. Nah, demikian itu lingkungan di luar rumah. Dan kedua, lingkungan ini ya juga mempengaruhi anak tersebut, ya. Bahkan Nabi berpesan secara khusus al-mar'u ala dini khalili, ya, seorang itu berada di atas teman agama ataupun kebiasaan temannya. Maka coba perhatikan lingkungan, ya. Tetangga misalnya, itu adalah lingkungan terdekat dengan seseorang. Maka dia perhatikan ya pergaulan anak-anaknya dengan anak tetangga. Ya, karena lingkungan sekitar tempat tinggal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap diri anak. Ya, maka dari itu ada ungkapan ya dari sebagian orang, ini patah dalam bahasa Arab, al-jaru qabla dar. Lihatlah siapa tetanggamu sebelum mendirikan rumah. Kira-kira demikian artinya. Ya, lihatlah siapa tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah. Artinya, coba lihat lingkungan yang ada di sekitar rumah. Ya, lingkungan. Ya, banyak orang juga hidup di lingkungan keluarga ya. Rumah dia dan rumah orang tuanya berdekatan begitu ya, komplek keluarga. Nah, itu juga menimbulkan masalah tersendiri ya. Kadang-kadang itu lebih rumit untuk memproteksi. Kenapa? Karena sekitar rumah orang-orang yang dikenal. Ya, apabila ada pengaruh buruk, sulit untuk memproteksinya. Seolah-olah tidak ada batas, kan begitu ya. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita tinggal di lingkungan keluarga, komplek keluarga namanya ya, itu menjadi mudah. Ya, tidak juga. Kecuali semua lingkungan itu mendukung. Ya. Tapi kalau misalnya berseberangan, itu menjadi suatu masalah juga. Dan masalahnya menjadi lebih besar karena tidak ada batas di situ. Misalnya di sampingnya rumah kakeknya, rumah neneknya, di sampingnya rumah pamannya dan bibinya. Ya sementara kita tidak sejalan dengan mereka di dalam mendidik anak. Nah, ini akan menjadi masalah tertentu ya. Tidak mungkin kita menutup pintu. Ya, pintu akan selalu terbuka karena mereka selain tetangga adalah karib kerabat. Yang kedua, kita juga ingin menutup pengaruh buruk. Ya, melakukan itu, ya, kedua hal itu dalam waktu yang sama itu kadang-kadang susah. Nah, jadi memang ada masalah tersendiri ya ketika kita tinggal di lingkungan komplek keluarga tadi. Ya, mungkin akan lebih simple ketika ya dia hidup di lingkungan masyarakat biasa, ya. Ya, ya tetangga samping kanan kiri rumah sebatas tetangga. Ya tidak ada hubungan family, karib kerabat. Mungkin itu akan lebih mudah untuk memproteksinya. Ya, nah demikian. Jadi memang idealnya ya kita memastikan bahwa lingkungan rumah kita itu adalah lingkungan yang baik. Ya, sebelum kita memutuskan untuk tinggal di situ. Seperti kata pepatah Arab tadi, al-jar qabla dar. Ya, coba lihat, perhatikan siapa tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah. Ya, coba bayangkan kalau misalnya kita mendirikan rumah atau memutuskan misalnya tinggal di satu tempat, di satu rumah, ternyata apa? Kanan kanan dukun, kiri ya tempat sabung ayam, apa namanya, depannya tempat kita katakan berbuat mesum, ya, ya kita akan susah untuk menjaga diri. Jangankan anak kita saja mungkin akan susah menjaga diri kalau lingkungannya seperti itu misalnya. Ya, maka perhatikan itu. Ya, pastikan bahwa kita bisa aman tinggal di situ. Ya, nah demikian. Yaitu agama kita. Ya, agama kita bisa selamat, terutama agama anak-anak kita. Ya, nah, jadi ya itu memang perlu kita perhatikan. Lingkungan itu menentukan, ya, karena dia membentuk kepribadian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah ya, pembantu di sini. Kita sengaja menyebutkan pembantu karena misalnya ya, orang-orang yang tinggal di kota besar, ayah dan ibunya sibuk, bekerja di luar rumah, lalu mereka menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pembantu atau babysitter. Kan begitu ya. Nah, ini yang umum terjadi di ya, terutama di kota-kota besar. Ya. Nah, ya biasalah yang pekerjakan pembantu di rumah, ya kadang-kadang pembantu itu juga menginap di rumah, tidak pulang hari istilahnya, ya bahkan ya mungkin menyewa ya babysitter, ya karena keduanya sibuk, ya. Nah, ya kita katakan ya mungkin ayah sibuk lah, ya bekerja mencari nafkah di luar rumah, ya kadang-kadang si ibu nggak ada pekerjaannya, ya. Sebagian ibu rumah tangga ada yang sekaligus sebagai ya pencari nafkah juga, ya. Sebagai wanita yang punya karir di luar. Ya, hingga kedua-duanya ya tidak pernah berada di rumah atau jarang berada di rumah. Ya, ada juga kondisi yang sebenarnya ini lebih buruk, yaitu apa? Si istri, si ibu ini sebenarnya tidak punya pekerjaan, tapi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang anfaedah. Ya, nah sebagai sosialita misalnya kumpul-kumpul sama teman-temannya ya hura-hura yang enggak ada manfaatnya. Nah, demikian ya. Kadang-kadang kondisinya seperti itu sehingga dia minta merengek kepada suaminya untuk ya menyediakan pembantu, pelayan dan sejenisnya. Lalu anak-anak banyak bersama pelayan-pelayan itu, pembantu-pembantu itu. Nah, ini juga kondisi yang sangat riskan sebenarnya. Karena kita tidak tahu ya bagaimana kualitas pembantu itu. Ya, jangan-jangan dia menanamkan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya, kita tidak mungkin kita tidak merasa aman dari hal itu. Ya, apalagi sekarang ketika banyak kita lihat anak-anak yang justru lengket dekat dengan pembantunya. Bukan dengan ayah ibunya. Kenapa? Karena dia jarang bertemu dengan ayah ibunya. Dia lebih akrab ya dengan pembantunya. Ya. Nah, ini kan untung-untungan kalau pembantu itu ya memang orang yang saleh, salehah misalnya ya, yang membimbing anak kita dengan ajaran agama yang benar, ya itu pun jarang ya. Karena mereka tugasnya kan fokusnya untuk membereskan pekerjaan rumah ya. Ya, ada banyak yang di antara mereka yang memang tidak punya pengetahuan agama, latar belakang pengetahuan agama yang cukup. Bahkan mungkin pengetahuan agamanya salah. Ya, nah demikian. Dan ketika mereka diserahkan untuk mengurus anak-anak, bisa kita bayangkan apa yang terjadi ya. Anak-anak kan suka bertanya, senang bertanya. Ketika dia tidak dapat pelampiasannya kepada orang tuanya, bertanya kepada orang tua, dia bertanya kepada pembantu. Ya mungkin hal-hal yang ya, menjadi pertanyaan dalam hatinya. Nah, ini kan sangat berbahaya apabila si pembantu justru menanamkan hal-hal yang menyimpang dari agama. Ya, di negara-negara Islam ini menjadi satu problem juga, di mana didapati bahwa sebagai pembantu, bahkan pembantu itu ternyata non-Muslim. Ya, diambil dari negara-negara kafir.

memimpin di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Kalau sang suami mungkin dia punya kewajiban untuk mencari nafkah, ya keluar rumah, ya itu pun hendaknya para ayah ataupun para orang tua, terutama ayah ya, bapak ya, itu juga tidak membiarkan begitu saja anaknya. Ya, mereka juga harus mengecek dan sekali ya apa namanya berkomunikasi atau dekat dengan anak-anak, misalnya pada waktu-waktu libur ya, waktu-waktu ya kita katakan kosong, ya dia bisa gunakan itu untuk ya berdialog, berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bagaimanapun sibuknya dia ya, karena hari ini kesibukan manusia ya beda dengan kesibukan di zaman Nabi ya. Kalau kita misalnya ayah sibuk mencari nafkah, kata-kata itu diucapkan di zaman Nabi berbeda di zaman sekarang. Karena kesibukan sekarang mencari nafkah, ada yang harus kerja di luar kota berhari-hari. Ya, ada yang harus bersafar, ya sering sering bersafar ya karena tuntutan pekerjaan. Nah, itu bermacam-macam ya, beragam profesi manusia hari ini. Maka yang paling bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab, memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini adalah ibu. Maka ada sebutan bahwa ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ya, ya maka Nabi juga mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Seorang wanita, ya, istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suami tidak berada di rumah, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Nabi menyebut dia sebagai ra'iyah, pemimpin, ya. Ya karena kedudukannya sangat penting di dalam keluarga ibu itu. Nah, maka dari dalam hal ini ya, ya ibu hendaknya lebih mementingkan ya, mengedepankan, memprioritaskan tugas utamanya, yaitu mendidik anak-anaknya, mengurus anak-anaknya. Ya, nah demikian. Tidak mengapa dia dibantu oleh seorang pembantu, tapi kendali untuk mengurus anak-anak itu tetap di tangannya. Dia tahu ya apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, demikian. Tapi kalau keduanya memang tidak di rumah, ini yang sulit. Siapa yang bertanggung jawab? Dan kita lihat gambaran ini di kota-kota besar ya. Ya, ibu juga nggak kelihatan di rumah. Ibu tidak ada di rumah. Ya, ibu tidak bersama anak-anaknya. Ya, nah demikian. Mungkin gaya hidup manusia hari ini ya, sehingga kayaknya jadi ibu rumah tangga itu adalah suatu status yang rendah gitu ya. Statusnya apa? Pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga kayaknya itu pekerjaan yang tidak bergengsi ya, terkesan kolot, tradisional, kuno gitu ya. Wanita hari gini jadi hanya jadi apa-apa, jadi ibu rumah tangga, IRT istilahnya. Ya, tapi dalam Islam itulah tugas paling mulia seorang wanita, mendidik dan mencetak generasi. Ya, ada di tangannya, bukan di tangan pembantu. Ya, bukan di tangan babysitter. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi, ya tentunya ini harus kita apa namanya perhatikan ya. Supaya jangan kecolongan begitu ya, kita disingkirkan oleh anak-anak kita karena dia lebih akrab dengan pembantu kita, atau ya kita kecolongan, pembantu-pembantu itu menanamkan hal-hal yang salah, keliru, menyimpang kepada anak-anak kita ya. Wallahu a'lam ya, dudukkanlah mereka sebagai ya memang pembantu yang melayani ya. Nabi juga punya pelayan yang bukan satu yang salah ataupun nggak boleh ya. Kalau ditanya ya Ustadz boleh nggak punya pembantu, ya boleh, silakan, tapi ingat ya, jangan sampai anak-anak kita jadi korban ketika kita menyerahkan bulat-bulat semua urusan rumah tangga kepada pembantu, termasuk mengurus anak-anak. Mungkin di dalam klausul kontraknya nggak ada pembantu itu mengasuh ataupun mengomongi anak-anak ya, cuma kadang-kadang ya sering overlapping kan begitu ya. Hal-hal yang bukan tugas pembantu diserahkan juga kepada pembantu. Nah, demikian ya. Sama juga supir itu. Ya, kadang-kadang yang bukan tugas supir dan nggak masuk dalam klausul kontrak juga diserahkan kepada supir. Misalnya apa? Cuci mobil dan lain sebagainya. Sampai mengasuh anak juga diserahkan kepada supir. Ya. Nah, ini kan ya, ya tentunya tidak seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, kita tidak
melarang orang punya pembantu ataupun pelayan, karena Nabi juga punya pelayan, para sahabat.

0: dapat juga punya pelayan, tapi ya tentunya kita harus tahu ya batas-batas ya pelayan itu ya, tugas-tugasnya apa ya, supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, itu mungkin ya secara garis besar ya ada 8 poin di dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak yang mesti kita perhatikan ya, bahwa di sana ya ada orang-orang yang ikut serta ya turut serta dalam mewarnai pendidikan anak-anak kita ya, mulai dari sekolahnya ya, tempat pendidikannya ya, kemudian teman dan sahabat-sahabatnya ya, kemudian tontonannya ya, kemudian ya apa namanya bacaannya ya, kemudian lingkungannya ya, itu semua turut membentuk ya dan mewarnai ya, apa namanya pribadi anak-anak kita. Oleh karena itu orang tua ya hendaknya jangan lengah ya, lalai dalam hal ini, dalam bab ini ya, karena banyak orang tua yang menyesali ya kegagalannya di dalam mendidik anak karena faktor-faktor yang kita sebutkan tadi ya. Nah, dia mungkin tidak memperhatikan di mana anaknya sekolah, dia tidak memperhatikan ya kepada siapa anaknya bergaul, dia tidak memperhatikan apa yang dilihat dan ditonton oleh anak-anaknya, tidak memperhatikan apa yang dibaca oleh mereka ya, kemudian juga ya tidak peduli di mana anak itu hidup dan tinggal. Nah, tentunya ini ya akan ya berbuah ya kita katakan kepahitan dan penyesalan bagi para orang tua. Dan yang terakhir tadi adalah ya pembantu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya insyaallah. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Naam, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al Ustadz di kesempatan pagi hari ini, masih dalam pembahasan atau bab Anda tidak sendirian dalam mendidik anak. Dan mudah-mudahan ini menjadi materi atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua. Dan untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan bagi Anda, mohon maaf, di pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pada zaman sekarang sepertinya sangat sulit untuk menghindari tontonan untuk anak-anak, dan saya sangat kesulitan untuk menghadirkan tontonan yang bersih dari musik, sehingga saya menyajikan tontonan untuk anak itu yang saya cari minim yang ada musiknya, karena saya cari di berbagai media saya tidak menemukannya. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan cara tontonan yang tidak mengandung musik?
0: Ya, mungkin ini disebabkan masih kurangnya konten tontonan untuk anak-anak ya. Mungkin sekarang ini medianya yang paling populer YouTube ya. Ya mungkin bisa di searching di situ ya, apa namanya ya, kita katakan tontonan untuk anak-anak Islami. Mungkin ada beberapa channel yang menyediakan itu, yang ya mungkin apa namanya ya tidak menyuguhkan musik dalam konten video mereka. Ya mungkin ada ya, mungkin perlu di searching di Google informasinya, mungkin kemudian dicari di search di YouTube ya kontennya, mungkin ketemu kan begitu ya. Nah, ya kadang-kadang juga anak itu yang nggak mau gitu ya. Disuguhkan yang sudah kita dapatkan ya, apa namanya, konten-konten video yang memang untuk anak-anak dan ya bersih dari musik, anaknya yang nggak mau kadang-kadang ya. Nah, jadi memang perlu kita biasakan ya, perlu kita latih anak-anak itu untuk menyukai hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Anak itu nggak tahu mana yang mudarat, mana yang manfaat. Ya karena akalnya juga masih lemah ya. Dia dia mengikuti apa yang disuapkan oleh pendidiknya ya. Nah, apa yang diberikan oleh pendidiknya. Ya maka dari itu ya kita yang harus pintar-pintar untuk ya bisa membuat anak itu suka ya kepada apa-apa yang bermanfaat bagi mereka yang kita suguhkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya mungkin ada ya, saya juga kurang paham. Mungkin ada juga di apa namanya media-media lainnya ya. Ya misalnya yang direkam dari TV-TV Islami, dari program-program anak-anak ya mungkin sudah ada itu dijual CD-CD-nya yang bisa kita suguhkan kepada anak-anak kita ya. Karena untuk misalnya ada program anak-anak misalnya di Roja TV ya, ada konten untuk anak-anak, tapi kan jadwal tayangnya mungkin nggak sesuaian dengan apa namanya dengan kesempatan anak-anak itu. Nah, dalam hal ini mungkin ada sana rekaman-rekaman atau apa yang bisa kita putar balik ya kepada anak-anak itu, dan usahakan ini mas PR berikutnya ya, kita dapat kontennya ya. PR kita berikutnya adalah membuat anak-anak itu suka. Nah, ini mungkin lebih berat lagi daripada sekedar kita mencari konten ya, video untuk anak-anak ya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana membuat anak-anak itu suka. Ya, kadang-kadang seperti yang kita sebutkan ada ya. Cuma anak-anak nggak suka begitu. Akhirnya dia tetap cari yang lain yang ada musiknya, yang ada apa namanya hal-hal yang sebenarnya bukan konsumsi mereka kan begitu ya. Nah, apalagi sekarang ya banyak anak-anak yang gemar TikTok, TikTokan kan begitu ya. Sehingga ada sindrom TikTok lagi kan begitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu yang dia cari TikTok itu hari ini ya. Nah, demikian. Kecil-kecil sudah tahu TikTok dia. Nah, memang tontonan itu sangat berpengaruh. Maka dari itu ya tugas ya PR orang tua berikutnya setelah dia dapatkan konten yang baik untuk anak-anak mereka adalah bagaimana membuat anak-anak itu suka gitu ya. Dan itu tidak kalah beratnya ya. Kadang-kadang kita sudah temukan kontennya, kita suguhkan kepada mereka, mereka nggak tertarik ya. Nah, ya mereka tetap mencari ya, sesuatu yang ya diminati oleh anak-anak itu. Apalagi dia lihat itu dari teman-temannya juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu tugas orang tua sebenarnya ya, terus melakukan pendampingan, bimbingan, pengarahan dan ya apa namanya pengawasan. Wallahu a'lam bisawab.
1: Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika orang tua saya menginginkan saya kembali tinggal bersama orang tua? Kebetulan saya seorang istri, dan saya lihat di lingkungan orang tua sepertinya saya tidak bisa maksimal untuk melaksanakan sunnah karena masih dikelilingi dengan sesuatu yang kebidahan dan kesyirikan. Nah, saya dan suami sedang belajar mengaji. Saya takut pengaruhnya kepada anak-anak jika saya menurutinya. Apakah dosa jika saya tidak mengikuti keinginan orang tua? Mohon penjelasan.
0: Ya, tentunya bagi seorang istri yang harus dia ikuti kata-kata suaminya ya, itu yang utama. Itu yang nomor satu itu ya. Walaupun itu bertentangan dengan kata-kata orang tuanya. Karena sekarang dia berada di bawah kuasa suami ya. Maka ya tentunya ya ini akan lebih mudah ya untuk ya kita katakan apa ya, menghindar dari serangan orang tua begitu. Kenapa kamu tidak mau ini permintaan orang tua ya? Ya akan lebih mudah. Kenapa? Ya karena ya tentunya dengan satu jawaban ya misalnya ya saya ikut suami gitu ya, itu selesai hujah kepada orang tua dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya selesai urusan. Kalau ya saya ikut suami, suami tidak berkenan ya sudah. Ya itu hujah yang kuat sudah selesai itu. Yang akan lebih repot lagi adalah anak laki-laki ya, di mana dia ada masih ada kewajiban untuk taat menaati orang tuanya. Nah ketika kondisinya ya, ya mungkin ya, tidak baik baginya ya. Ini agak susah ya. Walaupun ketika kita tegakkan hujah itu mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima oleh orang tua. Kan begitu ya. Misalnya lingkungan tidak mendukung untuk pendidikan anak-anak itu menjadi alasan kuat ya untuk tidak dekat dan tinggal bersama, ya itu mungkin satu alasan yang bisa diterima, kan begitu ya. Karena dia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya, kan begitu ya. Nah, demikian. Karena ketaatan kepada orang tua juga tidak bersifat mutlak. Ya, itu masih dalam bingkai ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya barulah kita menaati orang tua. Kalau itu ada unsur-unsur pelanggaran atau hal yang bisa menyeret kita kepada keburukan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, ini kadang-kadang satu hal yang sangat dilematis di dalam rumah tangga, yaitu ketika orang tua juga ikut campur terlalu dalam di dalam rumah tangga anaknya, sehingga kadang-kadang mendikte ya keputusan-keputusan yang harus diambil oleh kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami. Itu sangat berat. Kecuali ya memang keluarga itu sudah mandiri. Kalau masih ada keterkaitan dan ketergantungan, nah ini akan semakin sulit lagi ya. Ya misalnya pasangan muda yang masih ada ketergantungan dengan orang tua, keterikatan ya mungkin secara ekonomi. Nah, ini akan berat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab, apalagi numpang sama orang tua ataupun mertua. Ya, karena kadang-kadang tidak selamanya kita sejalan dengan orang tua ataupun mertua. Nah, ini menjadi satu hal yang dilematis sementara kita adalah pemimpin rumah tangga. Ya, maka dari itu ya kepada para kita katakan ikhwan dan akhwat yang sudah menikah, ya bangunlah rumah tangga yang mandiri ya, yang memang kita ya terlepas ya dari kita katakan dari keterikatan dengan orang tua ya, sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol dan mengendalikan rumah tangga kita. Ya, ingat tidak ada dua nakhoda di dalam satu ya bahtera, harus satu nakhodanya. Nah, kalau di dalam rumah itu ada dua nakhoda, kapal akan karam atau penumpang akan tenggelam. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, maka dalam kasus ini mungkin agak lebih mudah bagi seorang istri untuk mengelak ya. Ya, untuk melakukan hilah. Ya, katakan saja ini keputusan suami saya taat sama suami. Ya, nggak ada hujah bagi orang tua untuk menyuruh anaknya mendurhakai suami. Itu tidak bijak. Itu bukan orang tua yang baik, kan begitu. Nah, demikian ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, dalam hal ini mereka berdua suami istri ini berdiskusi bagaimana ya yang terbaik ya untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka terutama, kan begitu. Jika didapati memang lingkungannya nggak baik ya, jangan salah ambil keputusan yang berakibat ya rusak runtuh semuanya ya. Nah, demikian ujung-ujungnya kita tidak taat sama orang tua, anak kita rusak. Ujung-ujungnya kita berantem sama orang tua, anak kita udah kadung rusak, kan begitu ya, nggak dapat semuanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ambillah keputusan yang tepat ya, terutama untuk kemaslahatan rumah tangga kita ya. Nah, demikian. Karena apapun yang terjadi pada anak kita bukan tanggung jawab kakek neneknya ya, bukan tanggung jawab paman bibinya, tanggung jawab ayah bundanya, ayah ibunya. Yang akan dipanggil di hadapan Allah bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, tapi yang akan dipanggil adalah ini bin siapa? Ya, ini bin siapa? Ini binti siapa? Ini anak siapa? Ya, enggak akan dipanggil kakeknya apalagi kepala sekolahnya kan gitu ya. Apalagi ustadznya atau gurunya, enggak. Yang akan dipanggil pertama adalah orang tuanya. Maka orang tua bertanggung jawab penuh. Itu yang dikatakan Nabi dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Apa kata Nabi selanjutnya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ya, Nabi langsung menunjuk orang tua di situ ya. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, langsung maupun tidak langsung. Orang tua yang bertanggung jawab di situ. Wallahu a'lam. Bukan kakek neneknya membuat dia Yahudi, Nasrani. Walaupun mungkin pengaruh dari kakek neneknya. Tapi tetap dinisbatkan kepada orang tua. Ya, mungkin paman bibinya yang memberikan pengaruh. Tapi tetap Nabi mengatakan kedua orang tuanya, bukan paman bibinya atau orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan membantu dari pertanyaan Anda. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Bismillah, ya Ustadz, saya memiliki dua orang anak, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, 3 dan 2 tahun. Kakaknya seorang perempuan dan adiknya laki-laki. Nah, bagaimana mengatasi masalah anak kami, di mana kakaknya itu yang superioritas yang lebih lebih mengatur kepada permainan adiknya, sering merebut mainan dan membuat nangis adiknya, dan juga sering memukul tanpa memikirkan sebab dan bekas pukulannya, sehingga saya sering terbawa emosi atas sikap kakaknya tersebut, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapinya atas masalah tersebut?
0: Ya, ini ya kita katakan yang pertama ya. Coba kayaknya sudah pernah kita jawab ini sebelumnya. Ya. Tapi ya kita jawab lagi. Ya, yang pertama adalah berikan contoh yang baik ya, di rumah. Mungkin dia lihat sikap kasar itu ada pada orang lain ya. Mungkin bisa jadi ayah ibunya ya. Hingga dia cenderung meniru sikap kasar itu. Dan dia lakukan itu terhadap adiknya, kan begitu ya. Nah, atau dia lihat dia apa namanya tabiat superioritas itu pada ayahnya misalnya atau ibunya, bisa jadi itu ya. Lalu dia tiru itu, karena biasanya anak itu kalau nggak ada yang dia tiru dia dia tidak lakukan biasanya ya. Kalau tidak ada yang dia tiru dia tidak akan lakukan. Itu anak gitu ya. Itu yang pertama. Maka coba ya tumbuhkan suasana kasih sayang di rumah begitu ya, menyayangi semuanya ya, itu yang dalam hal ini tentunya laksanakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu ya, baik anak yang sudah lebih dulu lahir maupun anak yang baru lahir. Kadang-kadang ya itu tadi, saking senang dan bahagianya orang tua dapat momongan baru, lupa kepada anaknya yang besar ataupun yang tua, kan begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menumbuhkan kecemburuan pada anak itu, kan begitu ya. Dia merasa tidak diperhatikan, maka dia melampiaskan itu kepada adiknya tersebut, kekesalannya itu. Gak mungkin dia lampias kekesalannya itu kepada orang tuanya, raksasa, kan begitu ya. Ya kepada adiknya ini yang mini, kan begitu ya. Kecil, kan begitu. Nah, seperti itu. Ya, maka tumbuhkan ya suasana kasih sayang, ya, ya kelembutan, kelemah lembutan di dalam rumah. Ya, sekali saja kita contohkan kekerasan di dalam rumah, itu bisa ditiru oleh anak. Ya, anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, demikian. Coba munculkan ya suasana kelemah lembutan dan kasih sayang itu di dalam rumah. Dan hindari sifat kasar, keras ya, dan bengis di dalam rumah. Ya, kekejaman, kebengisan di dalam rumah. Karena anak itu akan menirunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengawasi ya benih-benih hasad pada anak-anak. Ya, jangan salah. Hasad ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang, semua manusia, ya, tingkatan apapun dia. Mulai dari laki-laki sampai wanita, orang anak-anak sampai orang tua, enggak ada yang selamat dari hasad, termasuk anak-anak. Ya, itu benih yang memang sudah ada dalam hati manusia sejak kanak-kanak, sudah terlihat. Gak ada, mungkin ya Ustadz, gak ada saya ajarkan dia kekerasan, saya setelah bimbing dia dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, suami juga demikian, lingkungan juga kondusif, tapi kok ada ya? Semacam hasadnya kepada adiknya. Ya, itu bisa jadi. Ya. Karena anak kadang-kadang dia tidak mengerti kenapa ibu memperlakukan demikian lemah lembut bayi yang baru lahir itu, yaitu adiknya. Sementara dia tidak diperlakukan lagi seperti itu. Ya, mungkin ibunya sering mencium bayi itu, kan begitu ya, adiknya. Dia lihat itu. Nah, maka muncul yang namanya hasad. Hasad ini penyakit manusia ya. Tidak pandang bulu berapapun usianya. Ya, ketika dia sudah mulai mengerti, hasad itu mulai muncul. Ya, kita lihat. Ya, dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran, banyak ya kita katakan menceritakan tentang hasad, misalnya dua anak Adam itu ya, yang membunuh saudaranya ya. Orang bilang kisah Habil dan Kabil gitu ya. Nah, itu kan didorong oleh apa? Hasad ya. Karena kurbannya tidak diterima, sementara kurban saudaranya diterima, maka muncullah hasad. Demikian juga kisah Nabi Yusuf ya. Hasad dari saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf, sehingga mereka punya rencana jahat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi itu ada terjadi pada anak-anak. Maka ketika Nabi Yusuf ya melihat satu mimpi ya, dan dia ceritakan kepada ayahnya itu Nabi Yakub, apa kata Nabi Yakub kepada Yusuf? Jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Ya karena akan menimbulkan hasad. Artinya apa? Satu faedah yang bisa kita petik dari situ ya, dari larangan Nabi Yakub melarang anaknya ya, Yusuf untuk menceritakannya kepada saudara-saudaranya agar tidak muncul benih hasad. Maka ya para orang tua juga harus memperhatikan itu. Jangan biarkan benih-benih hasad itu muncul di tengah-tengah anak-anak mereka atau di dalam hati mereka. Cepat diredam itu. Ya cepat diredam dan diluruskan ya. Nah, kalau ada ya kadang-kadang hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke situ ya. Dia dari kata-katanya mungkin oh, saya nggak disayang lagi sama ibu kan. Itu kan sudah muncul benih-benih dan itu harus langsung diberikan klarifikasi kepada anak itu ya. Atau dia menunjukkan wajah ketidaksukaan ketika kita mengurus adiknya kan gitu. Nah, ini harus di apa namanya kita katakan harus di antisipasi dari awal supaya benih-benih hasad itu tidak muncul. Nah, ini kadang-kadang orang tua sengaja memancing-mancing benih hasad pada hati anak-anak mereka, diange-angei istilahnya, dipanas-panasi ya, ataupun dibuat supaya dia cemburu kan begitu. Nah, ini lebih buruk lagi orang tua seperti itu yang membuat anak itu benar-benar hasad sama saudaranya dan boleh jadi akan mencelakakan saudaranya itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, nah, jadi ya kearifan orang tua yang diperlukan di sini, ya. Wallahu a'lam bis. Jangan bermain-main dengan hati anak. Hati anak masih polos. Kalau kita yang sengaja mengotorinya akan kotor, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bis.
1: Insyaallah. Baik, syukran jazakallahu atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Nah, ya dari Umu Syafwa, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz, kami dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Bagaimana yang harus saya lakukan? Saya di antara dua pilihan, antara saya harus bekerja untuk membantu suami mencari nafkah atau saya harus di rumah merawat untuk mendidik anak. Saya ingin membantu suami mencari uang, tapi saya juga tidak ingin meninggalkan anak di rumah dirawat oleh mertua saya. Anak saya masih kecil dan alhamdulillah saya pun masih bisa meluangkan waktu untuk anak di sisa-sisa pulang kerja saya. Mohon nasihatnya dalam kondisi seperti ini, Ustaz.
0: Ya, ini kondisi mungkin apa namanya ya sangat dilematis kan begitu ya. Tapi hidup itu memang harus ada yang dikorbankan gitu ya. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya juga ya. Malayut roku kuluh, walayut roku juluh gitu. Kadang-kadang tidak semua tujuan dalam hidup bisa kita capai ya. Nah, kadang-kadang kita diuji dengan apa? Ya, dengan sedikit rasa takut dan kelaparan kan begitu ya, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian ya, hidup ini kan ujian. Ya, nah demikian juga kehidupan kita, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan kekurangan. Maka dalam hal ini ya jangan salah mengambil ya keputusan ya. Dalam hal ini ya tentunya kita harus berhitung secara ketat dengan ya kepala keluarga, dalam hal ini suami, apa yang terbaik ya. Karena anak itu aset. Anak itu aset. Dia adalah harta yang berharga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya karena rupiah kita korbankan anak kita. Ya, coba perhatikan perkembangan anak-anak itu. Siapa yang memperhatikan? Kalau tidak ada dan ini berisiko bagi anak-anak, ya mana yang lebih penting, rupiah atau anak-anak kita? Ya, anak-anak itu harta, ya, yang sangat berharga. Kalau kita sia-siakan, kita akan menyesalinya. Ya, nah demikian. Jadi orang tua harus siap berkorban.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala, yang insya Allah akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
10: Wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Masih di bab tafsir.
11: Demikian pula harus kafir kepada semua
10: tafsir la ilaha illallah.
11: Faman yaqulu la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahuda al-yawm ala dinin sahihin falaysa bi muslim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu ia berkeyakinan bahwa Yahudi dan Nasrani itu di atas agama yang benar, maka dia bukan Muslim, kata beliau. Karena kan Al-Quran dan hadis tegas menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sudah menyimpang. Agama mereka sudah menyimpang. Nah, kalau misalnya ada orang yang meyakini bahwa Yahudi, Muslim, Yahudi dan Nasrani itu agamanya benar, maka kata beliau dia bukan Muslim. Karena sama saja dia mendustakan Al-Quran dan hadis. Ya. Wa man yara al-adyana afkaran yakhtaru minha ma yurid falaysa bi muslim. Kalau ada orang yang berkeyakinan boleh memilih agama apa saja selain Islam, silakan. Maka ini pun juga bukan Muslim. Kenapa? Karena agama di sisi Allah hanya apa? Hanya Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah apa? Hanya Islam saja. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Maka orang yang mengatakan silakan mau agama Islam kamu, agama ini terserah. Ya, boleh-boleh aja semuanya. Maka kata beliau dia bukan muslim. Balil adyan aqaidu marsumatun min qibalillahi azza wa jal. Ya, justru kata beliau yang namanya agama itu pasti isinya akidah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang benar itu adalah yang ya yang mentauhidkan Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada yunkar ala ba'dinn nas bi ta'biri bi qawli al-fikru al-islami. Oleh karena itu ucapan orang yang berkata begini, pemikiran Islam, ini perkataan yang salah, mungkar. Karena Islam itu bukan berasal dari pemikiran. Islam itu berasal dari wahyu. Maka tidak boleh dikatakan pemikiran Islam. Pemikiran Islam. Atau pemikir Islami. Kita katakan Islam itu enggak butuh pikiran kamu. Islam itu sudah sempurna. Islam itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bal wajib an yuqal ad-dinul islami aw al-aqidatul islamiyah. Yang benar adalah ucapan agama Islam, akidah Islam. Nah, itu yang seperti itu benar. Walaupun pikiran Islam, pemikiran Islam, pemikir Islam semua enggak benar. Iya. Saudara iman rahimani wa rahimakum jami'an. Berkata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits annahu la yahrum qatlul insan wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa haramnya ya darah seorang muslim dan hartanya kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang kedua apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yaitu kafir kepada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sebatas mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup. Harus disertai dengan kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Siapa yang kafir kepada apa? Tagut. Siapa tagut? Tagut itu semua yang diibadai selain Allah. Semua yang diibadai selain Allah itulah tagut. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Berarti dua ini harus ada. Kafir kepada tagut, iman kepada Allah. Iman kepada Allah tapi enggak kafir kepada tagut, enggak diterima. Kafir kepada tagut tapi enggak beriman kepada Allah juga enggak diterima. Harus terpenuhi dua-duanya ini. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan. Ma yustafadu min al-hadis, dari hadis ini. Faedah yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah min al-asnami wal kubur wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah adalah apa? yaitu kufur, kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Baik yang disembah itu berupa patung, atau yang disembah itu berupa kuburan, atau yang disembah itu adalah malaikat, atau para nabi, atau orang soleh, kita tidak setuju selain Allah diibadahi. Bukan kita tidak mencintai para nabi, bukan kita tidak menghormati malaikat dan orang soleh. Kita mencintai para nabi, kita mencintai malaikat dan orang-orang soleh. Tapi kalau mereka dijadikan sebagai sesembahan yang disembah selain Allah, kita tidak pernah setuju. Ya. Karena mereka semua makhluk. Para nabi makhluk bukan? Makhluk. Para malaikat makhluk bukan? Makhluk. Orang soleh, para wali itu makhluk bukan? Makhluk. Yang namanya makhluk berhak disembah tidak? Tidak sama sekali. Yang berhak disembah siapa? Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan yang menciptakan siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak selain Allah yang bisa menciptakan? Ada. Malaikat enggak bisa menciptakan. Para nabi tidak bisa menciptakan. Para wali enggak bisa menciptakan apa-apa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menciptakan kemudian diibadahi, disembah? Ini mengherankan. Ya. Coba kamu bilang kepada penyembah sapi itu, sapi kamu itu bisa menciptakan lalat enggak? Enggak bisa. Bahkan kalau sapinya disembeli aja, sapi enggak bisa ngelawan. Terus mau diibadahi, kan aneh. Makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya, tahu-tahu diibadahi, gimana ini? Di mana akalnya, saudaraku sekalian? Iya. Orang yang menyembah matahari, katakan kepada dia, matahari bisa enggak? Iya. Tiba-tiba nongol dari barat. Hah? Enggak bisa. Matahari bisanya nongol dari timur, termenam dari barat. Di barat. Kecuali kalau nanti di akhir zaman telah Allah izinkan untuk terbit dari barat. Berarti matahari terikat oleh aturan penciptanya. Matahari enggak bisa menciptakan langit dan bumi, enggak bisa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menciptakan, ia sendiri terikat dengan aturan penciptanya, disembah, di mana akal? Akalnya ditaruh di dengkul. Iya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak pernah setuju, bahkan wajib mengingkari peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, agama selain Islam mempersekutukan Allah tidak? Iya, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Yang mengatakan bahwasanya ya Allah Maha Esa, satu-satunya yang berhak ibadahnya hanya Muslim. Sadaqah seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang kedua. Anna mujarrada talafuz bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dam wal mal walau arafa ma'naha wa amila bihi. Wa sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak kafir kepada yang disembah selain Allah, ini tidak mengharamkan harta dan darah. Oh, jadi orang kafir harus dibunuh, boleh dibunuh Ustaz. Wah, tak dulu. Orang kafir yang kayak gimana? Karena orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Hah? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini halal darah dan hartanya. Diperangi. Ada lagi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Yang seperti ini enggak boleh diperangi. Wajib dipelihara darah dan harta mereka. Jadi hadis ini juga ya harus melihat dalil-dalil yang lain. Ya, tidak bisa dipahami secara mutlak begitu saja. Faedah selanjutnya, anna man ata bitauhidi wal tazama syara'i'ahu zahiran wajabal kaffu anhu. Siapa yang mentauhidkan Allah dan berpegang kepada syariat-syariat Allah secara lahiriah, maka dia muslim yang haram darah dan hartanya. Ya. Jadi seorang muslim itu ya darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mana? Di hari Nahar. Apa kata Rasulullah SAW? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Tahurmatiha fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah seorang muslim, harta seorang muslim, ya, dan kehormatannya itu haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Ya, haram darahnya enggak boleh dikucurkan kecuali dengan apa? Haknya. Haram hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan yang diizinkan oleh syariat seperti zakat. Haram kehormatannya enggak boleh dijatuhkan, enggak boleh digibah. Orang yang menggibah itu ya sama saja menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Di zaman sekarang ini banyak ya orang-orang yang suka menggibahin orang, jelek-jelekin orang di belakang. Oh, si fulan itu ngaco, itu si fulan begini, si fulan begitu. Dia sudah menjatuhkan dan merusak kehormatan seorang muslim. Sementara kehormatan seorang muslim itu haram. Berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi banyak enggak yang suka gibah? Hah? Banyak enggak yang suka gibah? Banyak. Yang udah ngaji aja ya masih senang gibah. Gibah. Ingat loh, gibah itu termasuk salah satu sebab pelakunya diazab dalam kuburnya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, wujubul kaffi 'anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital. Orang kafir yang masuk Islam tidak boleh dibunuh walaupun dalam perang. Walaupun dalam perang sekalipun. Pernah Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, dia berhasil mengalahkan seorang kafir di perang itu. Lalu orang kafir ini mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha illallah. Rupanya Usamah menganggap, ini orang cuma pura-pura aja ini. Dibunuh. Wah. Rupanya Usamah merasa tidak tenang. Datanglah ia kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ya, ada orang kafir di peperangan itu sudah banyak membunuh kaum muslimin. Lalu aku berhasil mengalahkannya. Ketika aku hendak bunuh dia, dia mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya aku bunuh juga. Wah, itu mendengar itu Rasulullah marah sekali. Ya. Apa kata Rasulullah? Aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah? Apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya wahai Rasulullah, dia cuma pura-pura aja ya Rasulullah. Karena dia sudah membunuh banyak orang Islam di perang itu. Maka Rasulullah bersabda, afala syaqaqta qalbaha? Kenapa kamu enggak belek jantungnya supaya kamu tahu dia mengucapkannya itu pura-pura atau tidak? Dari mana kamu tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura gitu? Terus saja Rasulullah mengulang-ulang ucapannya sampai Usama ya berkata laitani ya laitanu aslam tul yaum, andaikan aku baru masuk Islam hari ini. Marah sekali Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya, anal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Bahwa seorang insan terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak kafir kepada peribadahan kepada selain Allah. Banyak ini kayak gini nih, kayak orang-orang liberal tuh, orang-orang liberal itu, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi masalahnya mereka apa? Hah? Tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, tidak kafir. Bahkan mengatakan semua agama sama katanya. Orang yang mengatakan semua agama sama berarti dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah tegas kok mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Lalu dia seenaknya mengatakan semua agama sama. Ya subhanallah. Ini jelas ya. Ucapan yang bisa menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Faedah selanjutnya, annal hukma fid dunya ala dhahir wa amma fil akhirah fa ala niyat wal maqasid. Bahwa menghukumi seseorang di dunia ini sesuai dengan apa yang dia tampakkan kepada kita. Kalau dia menampakkan keislaman, dia bersyahadat la ilaha illallah, dia sholat, dia ya, zakat, puasa, haji, kita hukumi dia muslim. Adapun bagaimana di akhirat, hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Demikian pula orang yang beribadah kepada patung, dia menyembah patung, sujud kepada patung, kita hukumi dia kafir. Iya. Kenapa? Dia memperlihatkan kekafiran. Dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun yang menampakkan kepada kita keislaman, kita hukumi dia seorang muslim. Dan siapapun yang menampakkan kepada kita kekafiran, kita hukumi dia seorang kafir. Tapi kalau ada muslim jatuh kepada kekafiran, apakah langsung dikafirkan? Ya tidak boleh. Harus pertama ditegakkan dulu hujah. Dijelaskan bahwa itu hukumnya kufur, karena bisa jadi nggak tahu. Yang kedua harus dihilangkan syubhatnya. Barangkali kena syubhat, pemikiran-pemikiran yang ya menyimpang. Kalau sudah ditegakkan hujah, dihilangkan syubhat, baru bisa divonis. Ya. Kita masuk sekarang bab inasyir labsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Bab termasuk kesyirikan adalah memakai halqah. Halqah itu kayak cincin, gelang, ya kalung, itu halqah. Disebut halqah itu karena melingkar. Ya. Pakai cincin atau gelang atau kalung dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala misalnya.
10: Iya.
11: Pakai cincin hukum asalnya boleh, nggak masalah. Iya. Asal kalau asal laki-laki, kalau laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, ya. Rasulullah pakai cincin nggak? Pakai. Pakai gelang buat perempuan boleh, nggak apa-apa. Pakai kalung buat perempuan boleh, nggak apa-apa. Atas pendapat yang rajih dari pendapat jumhur. Yang nggak boleh itu kalau disertai dengan keyakinan macam-macam. Kamu pakai cincin, kan keyakinan cincin ini bisa mendatangkan rezeki. Syirik. Kamu pakai gelang, dengan keyakinan gelang ini bisa menolak bala. Syirik. Ya. Nah, keyakinan-keyakinan ini yang membuatnya jadi syirik. Kalau sebatas pakai cincin doang sih ya nggak syirik. Kalau tidak ada keyakinan macam-macam. Wal khayt, demikian pula memakai khayt. Ya, apa itu khayt? Benang. Tuh, biasanya kalau orang Indonesia, anak kecil tuh suka digantungin sesuatu di lehernya pakai benang hitam. Terus ya, ada kain hitam, di dalamnya ada kertas bertuliskan macam-macam tuh isim katanya. Biar anak ini tidak terkena ain lah, nggak terkena bala lah. Ini nggak boleh, syirik. Ya. Wa nahwihima dan sebagainya. Artinya semua yang dipakai, baik di leher ke, baik di tangan ke, di kaki ke. Kalau tujuannya untuk lirafil bala audafi, untuk menolak bala, ya, maka ini adalah kesyirikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan hai Muhammad, afara'aytum, bagaimana pendapat kalian, apa yang kalian seru selain Allah itu? Jika Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, apakah yang kalian seru itu bisa menghilangkan mudarat dariku? Dan jika Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, apakah yang kalian seru itu bisa menolak rahmat Allah kepadaku? Qul, katakan hai Muhammad, hasbi Allah, cukup bagiku Allah saja. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal saja. Lihat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya berkata kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menyeru selain Allah, kamu yang menyembah selain Allah itu, kalau Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, yang kamu sembah itu bisa enggak menolaknya? Bisa enggak? Enggak bisa. Orang yang kamu sembah itu makhluk, kok enggak bisa ngapa-ngapain? Kalau Allah ingin memberikan kepadaku rahmat, yang kamu sembah itu bisa enggak menolaknya? Enggak bisa juga. Lantas kenapa kalian sembah kalau enggak bisa ngapa-ngapain? Karena memang yang disembah selain Allah itu makhluk, lemah. Ya. Kalian tahu tidak sebab masuk Islamnya Amr bin Jamuh? Jadi anak-anaknya itu masuk Islam. Si Amr bin Jamuh ini punya patung yang dia sembah. Anak-anaknya mikir gimana caranya bapaknya masuk Islam. Akhirnya anak-anaknya suatu malam diambilnya patung.

Malam harinya anak-anaknya ngambil lagi. Sekarang disimpannya di bersama apa? Bangkai. Di pagi harinya si Amr kehilangan lagi Tuhannya. Dicarinya lagi. Ternyata ditemukan bersama bangkai. Marah lagi si Amr. Malam yang ketiga diambil lagi patungnya, disimpan lagi bersama darah haid sekalian. Akhirnya si Amr mikir, kalau dia Tuhan harusnya dia bisa membela diri dong. Masa gue yang membela dia? Tuhan tuh harusnya membela penyembahnya. Lah ini membela penyembahnya nggak bisa, buat membela diri aja nggak bisa. Akhirnya si Amr pun dibersihkannya Tuhannya, disimpannya. Kemudian dia berkata, kalau kamu memang Tuhan, bela dirimu. Ini pedang. Disimpan pedang di sebelah dia. Malam-malamnya anak-anaknya ngambil lagi. Dimasukkan lagi ke tempat yang lebih najis. Pagi hari si Amr kehilangan lagi. Akhirnya dia sadar, ini bukan Tuhan nih. Akhirnya dia pergi kepada Rasulullah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu. Ketika otaknya balik lagi, mikir dia. Bahwa yang disembah ini makhluk, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain menyembah makhluk yang nggak bisa apa-apa? Nah ini Allah menantang dalam ayat ini. Katakan, hai Muhammad, yang kalian sembah selain Allah itu, kalau Allah menginginkan mudarat kepadaku, apakah yang kalian sembah bisa menolaknya? Atau Allah menginginkan kepadaku rahmatnya, apakah yang kalian sembah itu bisa menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dariku? Tak bisa. Qul hasbiyallah. Katakan cukup bagiku Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Jangan. Ya. Gak bisa. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita ini terkadang ya suka dibisiki kesyirikan sama setan itu. Ya, jika kita mau safar terus nabrak kucing. Terus kita ketakutan. Oh, jangan-jangan nanti di perjalanan terjadi sesuatu. Kita katakan kucing enggak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Hanya gara-gara kucing kamu jadi jatuh kepada syirik gimana? Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di masyarakat kita itu ya, kadang ada supir kalau ngelewatin jembatan, buang koin. Atau nyalain apa? Nyalain klakson. Tin, gitu. Kenapa? Katanya biar nggak diganggu. Sama siapa? Sama penunggu jembatan. Ya, akhi. Mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa mendolak mudarat. Itu makhluk. Kenapa kamu tidak ucapkan a'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khalaq? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan dan kejahatan yang Allah ciptakan. Cukup berlindung kepada Allah. Enggak usah buang koin. Enggak perlu. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata beliau. Butlanu syirk. Lianna kulla ma yu'bad min dunillah. La yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu batil. Kenapa? Karena semua yang diibadahi selain Allah tidak bisa memberi

mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat, tidak bisa. Tidak bisa menolak mudarat, nggak bisa. Sama sekali. Kamu datang ke kuburan, terus kamu berdoa sama mayat yang ada di kuburan. Wahai Mbah Fulan, saya minta dientengkan rezekinya. Padahal dia mayat. Orang kalau sudah di kuburan, di alam barzah, nggak tahu lagi diadab apa enggak, kita nggak tahu. Nggak bisa mendengar doa kita. Kalaupun mendengar, nggak bisa mengijabah doa kita. Bagaimana mayat yang sudah mati kita berdoa kepadanya, padahal dia tidak bisa mendengar. Kalaupun dia mendengar, tidak akan bisa mengijabah doa kita. Kata Allah, ya, walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang menyembah berdoa kepada selain Allah itu batil. Faedah yang kedua, at-tahdzir min labsil halqah wal khayt wa ghairiha li jalbin naf' aw daf'i ad-dhurr. Larangan memakai cincin atau gelang atau kalung atau benang, ya, dengan keyakinan bisa untuk menolak bala. Itu semua haram, bahkan syirik. Ya, karena cincin, gelang, kalung, benang tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ya, terkadang ya, orang-orang yang pakai jimat ini, gelang, ya, berusaha bagaimana caranya perbuatannya itu diterima gitu. Akhirnya mereka berkata apa katanya? Enggak, saya sih tetap yakin kok yang bisa menolak bala hanya Allah. Saya pakai jimat itu cuma syariat saja. Nah, ini ada yang ngomong kayak gini di zaman sekarang nih. Kita pakai jimat ya tetap sih yakin Allah yang menolak bala, Allah yang... Saya pakai jimat itu cuma syariat saja. Maka kita jawab, syariat siapa? Rasulullah nggak pernah mengajarkan begitu. Apakah pernah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk memakai jimat? Hah? Ada? Yang ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Itu jelas bukan syariat Islam sama sekali. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, ya sudah, buang itu jimat. Buang itu penangkal. Jimat dan penangkal itu semua tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Ya. Oh, saya buktinya pakai jimat enggak mempan dibacok. Kita katakan karena kamu bersekongkol dengan jin dan para jin berusaha menjadikan badan kamu itu tidak bisa apa? Dan semua tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada ya, orang yang pakai jimat dia enggak bisa, enggak mempan dibacok. Orang pakai jimat ya, enggak mempan ditembak. Tapi ingat, mereka-mereka yang pakai jimat ini telah berbuat kesyirikan, berbuat kemusyrikan. Ya, karena dia sudah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, terus buktinya Ustaz, berarti jimat itu bermanfaat dong. Tetap yang memberikan manfaat itu Allah. Jimatnya tidak bisa. Terus kenapa orang pakai jimat kok jadi kebal? Ya, karena dia meminta bantuan kepada para jin.
Dan jin pastinya akan meminta imbalan. Kamu kira para dukun yang katanya nggak mempan dibacok itu, ya, itu bantuan dari Allah? Tidak. Itu murni dari jin. Dan mereka mau melakukan itu, para jin membantu seperti itu kalau ada imbalannya. Apa imbalannya? Ya, biasanya menyembelih ayam. Ayam putih, ayam hitam. Ya. Biasanya seperti itu. Karena para jin, mereka berusaha bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya. Masyru'iyatu munadharatil musyrikin li'ibtali syirik. Disyariatkan berdebat dengan orang-orang musyrikin untuk membatalkan kesyirikan mereka dan menjelaskan bahwa itu syirik. Ya, harus itu kita pahamkan kepada orang bahwa itu syirik, bahwa jimat itu syirik, bahwa berdoa kepada selain Allah itu syirik. Pahamkan mereka agar mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Faedah selanjutnya. Wujubul i'timadi ala Allah wahdah wa tafwidhil umuri kulliha ilaih. Wajibnya bersandar hanya kepada Allah saja. Dan wajibnya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ingat, ya, manusia itu tidak bisa apa-apa kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu kita tawakal, hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saat kita berangkat dari rumah, ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku tawakal kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi di jalan ada orang yang mau berbuat jahat sama kita. Bisa jadi di jalan akan ada musibah, bencana. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah lindungi kita. Ya. Saat kita mau tidur, tawakal. Serahkan urusan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa ketika mau tidur apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, ya Allah. Ya. Dan aku hadapkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan urusanku semuanya kepadamu. Tuh, lihat. Karena kalau kita sedang tidur, orang membunuh kita itu gampang. Orang lagi tidur itu saat yang paling lemah sudah. Orang mau bunuh kita, ya. Mau nusuk kita, mudah. Makanya saat tidur itu kita serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah supaya Allah lindungi kita. Ya. Kita lanjutkan. Wan Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahina. فقال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Bahwasanya ada seorang laki-laki, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari tembaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa ini? Gelang apa? Ya, yang kamu pakai ini. Qala minal wahini, minal wahina.
ini gelang supaya tidak terkena penyakit wahinah, wahai Rasulullah. Wahinah itu jenis dari penyakit. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inzi'ha, cabut gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Dan kalau kamu mati dalam keadaan pakai gelang ini, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya. Saudara kaum seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini, ya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang memakai apa? Gelang. Maka Rasulullah SAW bertanya dulu. Ya, Rasulullah SAW bertanya dulu. Nah, begitu seharusnya. Rasul bertanya dulu. Ini apa ini? Ini gelang apa ini? Karena kan pakai gelang itu hukumnya bermacam-macam. Ya. Tidak secara mutlak. Lalu kemudian ya, orang ini menjelaskan apa tujuan dia pakai gelang ini. Apa kata dia? Hah? Ini gelang untuk melindungi diri dari penyakit wahinah, wahai Rasulullah. Oh, rupanya tujuan pakai gelang ini apa? Ya, untuk melindungi diri dari penyakit. Syirik bukan ini? Boleh nggak ini? Nggak boleh. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Cabut. Karena ini hanya akan menambah kamu lemah. Kenapa? Karena dia tawakalnya kepada selain Allah. Orang yang bertawakal kepada selain Allah hanya akan menambah kelemahan. Ya. Dan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu tidak akan beruntung selamanya. Tuh lihat, Rasulullah SAW mengingkari. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kalau kamu mati dalam keadaan pakai gelang ini, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya. Hadis ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Penulis buku mengatakan sanadnya la ba'sa bihi itu artinya apa? Hasan. Ya, hadisnya hasan. Menurut penulis buku, hadis ini hasan sanadnya. Namun wallahu alam, hadis ini kalau kita lihat secara sanad, terdapat padanya tiga ilat. Ilat yang pertama yaitu di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Mubarak bin Fadalah. Dia dhaif dan juga mudallis. Ya. Mubarak bin Fadalah ini dia seorang mudallis dan juga dhaif. Kata Abu Daud syadidut tadlis. Dia sangat mudallis. Didhaifkan juga oleh Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Ilat yang kedua, bahwa Mubarak bin Fadalah ini meriwayatkan dengan anah. Dan perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan an, tidak diterima. Ilat yang ketiga, terputus antara Al-Hasan dan Imran. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan Abu Hatim. Ya. Sehingga
Kalau kita perhatikan ya bahwa hadis ini ternyata ada padanya tiga penyakit. Sehingga dari itulah sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Namun sekali lagi ya, ini termasuk hadis yang diperselisihkan apakah hadis ini diterima atau ditolak. Nah, penulis buku menganggap hadis ini la ba'sa bihi, tidak apa-apa, maksudnya hasan. Makanya beliau berhujah. Namun secara makna betul bahwa orang yang memakai gelang tujuannya untuk menolak penyakit, menolak bala, jelas syirik. Ya. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya dia sudah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Sudah begitu dia punya keyakinan bahwasanya gelang ini bisa menolak penyakit. Keyakinan ini saja jelas syirik. Nah ini, ya. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atama Allah lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Siapa yang menggantungkan tamimah? Apa itu tamimah? Tamimah itu kayak kalung ya. Kalung yang biasanya orang-orang Arab terdahulu menggantungkannya di leher anak-anak. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terkena ain. Itu tamimah. Ya. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan dia. Artinya Rasulullah SAW bisa mendoakan keburukan kepadanya. Waman ta'allaqa wada'ah. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu kalung yang terbuat dari kerang. Yang diyakini kalung ini bisa menolak ain. Fala wada'allahu lah. Maka Allah tidak akan menjadikan dia dalam keamanan. Ya. Ila ja'alahu fidyah wa sukun. Artinya Allah tidak akan menjadikan dia dalam keamanan. Dan dalam satu ayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka ia telah berbuat syirik. Jadi, ya, orang yang menggantungkan apa namanya kalung di leher anak-anak dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain, maka ini jelas termasuk apa? Kesyirikan. Nah, di sini ya, kita ambil faidah anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirk. Bahwa menggantungkan tamimah atau wada'ah, apa itu wada'ah tadi? Yaitu kalung yang terbuat dari kerang itu. Yang tujuannya katanya untuk menolak bala, menolak penyakit ain. Ini semua termasuk kesyirikan. Ya. Jadi yang bikin itu syirik apa? Keyakinannya itu. Pada yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allah binaqidhi qasdi. Wa siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah jadikan kebalikan. Ya. Siapa yang pakai tamimah dengan tujuan supaya tidak terkena ain, kata Rasulullah apa? Semoga Allah tidak menyempurnakannya. Maka ia telah berbuat syirik. Maka hati-hati ya, memakaikan kepada anak gelang, cincin, kalung dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain. Ini adalah termasuk kesyirikan.
Wal Ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadi khaytun min humma faqafa'ah. Dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwa Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki di tangannya itu ada benang. Katanya untuk menolak penyakit humma. Humma itu panas, demam. Maka Hudzaifah pun langsung memutuskan benang itu. Sambil membacakan firman Allah. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka ya berbuat kesyirikan. Lihat Hudzaifah ketika melihat ada orang pakai benang dengan tujuan ternyata syirik, langsung dipatahkan gitu, diputuskan. Maka dari sini kita ambil faedah apa kata Syekh Shalih Fauzan. Itu wajibnya mengingkari orang yang memakai jimat, memakai gelang dan yang lainnya dengan tujuan tadi kesyirikan. Ya. Kalau kita bisa putuskan, putuskan. Tapi kalau kita tidak mampu ya sudah, kewajiban kita nasihati dia. Bilang bahwa itu termasuk kesyirikan. Hadis ini, ayat ini apa asar ini kita ambil faedah. Orang-orang musyrikin dulu juga meyakini dan beriman akan adanya Allah. Tapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah. Makanya Allah mengatakan wama yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Karena orang musyrikin Quraisy ya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Kenapa keyakinan itu tidak cukup? Ya enggak cukup. Sebatas meyakini Allah pencipta langit dan bumi tidak cukup. Sampai meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Orang-orang Quraisy itu meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka dari itulah, ya, orang yang meyakini pencipta langit dan bumi Allah, yang memberikan rezeki Allah, tapi dia beribadah ke kuburan, minta-minta di kuburan, maka ini orang musyrik ini, orang yang telah berbuat kesyirikan, ya. Ah, demikian, wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan.

0: Saya mau bertanya, si A perempuan selalu menghubungi ibu, adik, dan kakak-kakaknya untuk pinjam uang setiap bulan untuk kebutuhan anak sekolah dan nominal yang diinginkan dari kecil sampai besar. A selalu menceritakan kesedihan dan kesuan kepada keluarga. A selalu memaksakan kehendak anak seperti memasukkan anaknya ke pesantren. Sedangkan kak dan suami kerja serabutan dan kondisi rumah digadaikan. Yang saya mau tanyakan, apakah benar yang dilakukan si A ini gak benar? Kalau memang gak mampu, apa susahnya mendidik sendiri? Didik saja. Sekarang ini alhamdulillah ada PKBM misal. Bantuan dari pemerintah untuk orang-orang yang susah, gak masalah. Ya banyak kok. Maka dari itu, adapun menyusahkan orang lain, bahkan suaminya meminta dari suami sesuatu yang ia tidak mampu, nggak boleh. Ini termasuk minta-minta, ya. Kalau memang tidak mampu, ya sudahlah. Gimana caranya supaya mendidik anakmu? Paham, ya, Al-Quran, paham hadis. Makanya kamu sebagai seorang ibu belajar. Ajarkan kepada anakmu. Ya. Masalah rezeki Allah yang menanggung, gak usah khawatir. Tapi kalau memang ada saudaranya yang mau berbaik hati, kemudian berusaha untuk membantu, ya alhamdulillah. Ya. Kita sebagai seorang muslim itu jangan pernah pertama minta-minta ke orang. Sebagai seorang Muslim, jangan pernah menjadi beban hidup orang lain. Jangan. Ya, minta kepada Allah. Yakinlah, kalau kita minta kepada Allah saja, Allah pasti kabulkan. Ya. Jika jin atau iblis atau setan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, lalu bagaimana dengan sihir santet ya Ustadz? Ingat ya, jin dan setan itu tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Perhatikan kata-kata kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau jin dan setan itu memberikan mudarat kepada manusia dan Allah izinkan kena-kena. Ya. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bakalan bisa. Makanya jin ingin berusaha menyakiti manusia. Ya, bahkan dulu Rasulullah SAW pernah sedang sholat diserang sama jin. Di mana jin itu membawa api lalu ingin mengitukannya ke wajah Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah pun memberikan kekuatan melindungi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun mencekik si jin itu. Sampai kata Rasulullah, aku ingin mengikat dia di tiang masjid. Tapi aku ingat doanya Nabi Sulaiman. Iya. Jadi memang betul para jin ingin bisa menyakiti, bisa, tapi tidak mungkin bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Para dukun ketika menyantet bisa, tapi semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa itu tanpa izin Allah, maka inilah berbuat syirik. Apakah sah secara syariat apabila laki-laki Muslim menikah dengan akad nikah secara Katolik di gereja? Memang seorang muslim laki-laki muslim dibolehkan oleh Allah menikahi wanita Nasrani, betul. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun yang harus kita ya pahami, ya, kalau kamu menikah dengan wanita yang tidak beriman kepada Allah berbuat syirik, nanti anak-anak kamu bahkan dibawa ke sana dan kamu pun akidahnya bahkan digerogoti. Emang keimanan kamu sudah sehebat para sahabat? Ini masih banyak muslimah ya yang belum kebagian suami, kok nyarinya yang Selain muslimah gimana ini? Seakan-akan sudah nggak kebagian wanita muslimah lagi. Wanita muslimah banyak banget, ya, yang mencari apa namanya suami. Nah, kamu kok nyarinya yang kayak gitu? Rumah tangga itu bukan sebatas ya jatuh cinta saja, tapi untuk kebaikan agamamu, keturunanmu. Anak saya sering main bola di jalan komplek depan rumah Pak RT. Bolanya sering masuk pagar beliau dan mengganggu keluarga Pak RT. Apakah termasuk zolim? Ya, zolim itu. Mengganggu orang tuh nggak boleh. Main bola di jalan komplek lagi mengganggu orang nggak boleh. Itu semua ini nggak boleh. Wajib dilarang. Nasihati anaknya tuh Bu, yang dibiarin. Ya. Cari permainan lain yang tidak mengganggu. Saya punya kakak ipar perempuan. Tapi beliau tidak pernah mau berkumpul lagi dengan keluarga suaminya. Dia sudah ngaji Ustaz, tapi kelihatannya benci sama keluarga suami. Entah apa masalahnya. Saya sebagai adik atau kakaknya boleh tidak ikut-ikutan cuek terhadap dia. Jangan cuek, nasihati. Panggil. Dek, kamu kan adekku. Aku sayang sama kamu. Aku lihat kok kamu kenapa nggak suka sama keluarga suamimu, Dek? Apa sebabnya? Tanya, tanya. Ya. Karena seorang Muslim tidak boleh membenci Muslim lain tanpa sebab. Apalagi itu urusan hanya sebatas urusan dunia. La yahillu li muslimin an yahjur akhahul muslim fawqa thalath, kata Rasulullah. Tidak halal seorang Muslim menghajar, tidak bertegur sapa dengan Muslim lain lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kamu sebagai kakaknya, nasihati dia. Maaf ya, Dek. Aku cuma ingin tabayun saja sama kamu. Iya. Apalagi dia udah ngaji. Udah ngaji kok gitu akhlaknya. Memutuskan hubungan sesama Muslim tuh haram. Kata Rasulullah sesama apa? Fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan ya sesama Muslim itu yang akan mencukur agama dia. Habis agamanya. Bagaimana caranya menanamkan tauhid kepada anak balita, Ustaz? Anak balita ya yang masih umur 1 tahun 2 tahun ya belum bisa paham apa-apa ya, tapi kita ajarkan dia untuk mengenal siap dengan cara bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah di mana, Dek? Di atas aras ya. Nah, dengan cara seperti itu, berikan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak kecil harus dipahamkan. Ya. Apakah setiap Muslim mempunyai kewajiban memberikan pemahaman tentang kesyirikan kepada orang awam yang belum tahu? Walaupun ilmu kita belum banyak, Ustadz. Tidak disyaratkan harus banyak dulu ilmunya. Yang penting kamu sudah paham bahwa itu syirik, ya. Maka pahamkan temanmu yang tidak paham bahwa itu syirik. Pahamkan keluarga kamu bahwa itu syirik. Bawakan dalilnya. Ya. Yang penting kamu sudah punya ilmunya. Kalau nungguin harus punya banyak dulu ilmunya, ya. Maka pertama sama saja kamu menyembunyikan ilmu dan menunda ilmu tanpa ada alasan. Jadi gimana dong? Ya sudah, kamu berusaha sampaikan, sampaikan sama teman kamu, sama keluarga kamu. Ya, berusaha cari dalil-dalilnya. Apakah rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat menyebabkan semua amalannya ditolak? Ya enggak lah. Ya. Kalau sholat, puasa, sedekahnya diterima, diterima selama itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun rezekinya yang tidak halal ini, maka dia akan dibalas nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang nanti ada timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Allah berfirman apa? Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan walaupun amalan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan amalan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Semua akan dibalas. Lebih baik ngaji ke masjid atau dengar di radio saja. Karena ke masjid banyak gangguan, Ustaz, seperti anak-anak berisik. Ya. Kalau memang ternyata di masjid berisik banget, banyak anak-anak nggak bisa fokus, ya udah nggak apa-apa, dengerin di radio. Yang lebih bagus sebetulnya sih ke masjid, cuman yang ini nih, masalah anak-anaknya harus diatasi gimana caranya, ya supaya tidak mengganggu orang yang ikut kajian, sampaikan kepada panitianya, ya untuk bisa dibahas. Bagaimana ini solusinya? Apakah mengoleksi sesuatu barang termasuk perbuatan syirik? Ya tergantung tujuannya apa. Sebatas koleksi doang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya cuma koleksi doang kok Ustadz. Nggak ada tujuan keyakinan apa-apa. Kita jawab, tanya lagi, manfaatnya apa? Nggak ada sih, cuma koleksi. Ya sudah, berarti itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bukan syirik, bukan. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya pun sebetulnya sih dianjurkan untuk ditinggalkan. Kamu misalnya koleksi keris-keris. Kenapa kamu nyimpen keris? Enggak, Ustadz, suka aja karena bentuknya bagus. Tidak ada keyakinan apa-apa? Nggak ada. Boleh, boleh. Tapi ingat, keris itu seringkali menjurus kepada kesyirikan terkadang. Maka hati-hati dengan barang-barang yang seringkali menjurus kepada kesyirikan. Ya. Apakah gelang dan kalung kesehatan termasuk syirik? Bisa jadi kesyirikan kalau hati kita bersandar kepada gelang dan kalung itu. Saya kalau pakai gelang ini kayaknya saya lebih mantep deh. Nah, hati-hati ya. Ini sudah mulai, ya. Sudah mulai ada keyakinan-keyakinan enggak kepada gelang itu. Ada jenis sandarkan diri kepada gelang. Hati-hati. Ya. Gelang-gelang kesehatan itu yang saya tahu ya, masuknya ke Indonesia itu bukan sebagai alat kesehatan, sebagai aksesoris saja, belum bisa dibuktikan secara apa? Ilmiah. Ya. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengapa Allah juga berkehendak adanya syirik kafir murtad seseorang Ustadz? Allah berkehendak. Terkadang kehendaknya itu bukan karena Allah suka, bukan. Tapi Allah berkehendak seseorang itu murtad atau syirik akibat perbuatan dia sendiri. Ya. Fir'aun, contohnya. Kenapa Fir'aun tersesat? Karena Allah sudah kirim kepadanya Nabi Musa. Nabi Musa sudah jelasin. Sudah menjelaskan dan Fir'aun pun juga sebetulnya yakin banget bahwa Nabi Musa itu benar. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun sombong. Makanya Allah mengatakan apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa padahal hati mereka meyakini kebenaran. Akibat perbuatannya Allah pun akhirnya menyesatkannya. Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka telah menyimpang, Allah pun simpangkan hati mereka. Jadi semua ada sebabnya. Semua ada apa? Kenapa si Fulan kok jadi murtad? Pasti ada sebabnya. Banyak orang yang murtad di zaman sekarang, kenapa? Sebab rata-rata. Karena ngikutin hawa nafsu, syahwat, tidak mau mencari kebenaran. Kenapa si Fulan kok ya berbuat maksiat? Kenapa Allah kehendaki? Karena hatinya nggak menginginkan ketaatan. Allah tahu hati seseorang. Hatinya tidak menginginkan ketaatan. Dia benci kepada ketaatan. Maunya berbuat maksiat. Jangan salah kalau Allah kehendaki dia berbuat apa? Berbuat maksiat. Akibat perbuatan dia sendiri. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan tidak. Kamu mampu tidak meninggalkan kemaksiatan? Mampu tidak? Tidak mampu. Masa? Manusia mampu tidak meninggalkan kemaksiatan? Mampu. Untuk tidak berzina, mampu tidak? Tidak minum arak, mampu tidak? Mampu. Kenapa dia tidak gunakan kemampuannya? Mampu dia buat sholat? Mampu? Mampu enggak dia puasa? Kalau dia enggak mampu karena sakit, dimaafkan. Tapi semua orang mampu tidak meninggalkan maksiat. Mampu. Tapi ternyata apa? Dia tidak gunakan kemampuannya, tapi malah lebih senang ngikutin hawa nafsunya berbuat maksiat. Jangan salahkan kalau Allah akhirnya sesatkan dia. Ingat. Allah itu melihat hati seseorang. Ya. Kalau hati kita tidak menginginkan apa? Ketaatan, enggak mau. Maunya maksiat saja. Ya sudah, jangan salahkan Allah kalau kamu disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, no. Jadi ingat ya, ini keyakinan lalu sunnah wal jamaah bahwa manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Maka gunakan kemampuan kamu itu untuk menaati Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan kemudian kemampuan kita kalah oleh setan, oleh syahwat dan yang lainnya. Saya sekolah tata busana. Saya tahu hukum menggambar makhluk hidup, namun sudah nego ke guru ternyata wajib menggambar manusia. Bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Ya. Apa hubungannya menggambar manusia dengan tata busana? Kalau cuma mau bikin busana, kan enggak pakai kepala juga enggak apa-apa kan? Cukup badannya saja. Kepalanya nggak ada, ya. Apakah saya harus membakar gambar-gambar tugas saya selama sekolah? Iya, harus atau kepalanya itu dipotong, kepalanya apa? Dihilangkan, ya. Bukan dalam hadis dari Muhammad begitu, hilangkan kepalanya. Apakah Allah akan mengampuni saya? Ya, Allah pasti ampuni kalau kamu taubat dengan taubat yang nasuha. Kalau kamu bertaubat dengan taubat yang nasuha, kamu tinggalkan itu, maka Allah ampuni kamu. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: حَمِيد.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yunijul laila fin nahari wa yunijul nahara fil lail

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni

0: satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata. Tidak ada kaitannya dengan dosa. Tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, itu menunjukkan hati yang keras, yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan istighfar Allah SWT akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inna du'a'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وبشر الصابرين.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Daud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita. Kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi.
2: Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung.
1: Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air. Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nur Lailah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong.
3: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nggak keren, Max, sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gatum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
4: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
5: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari, yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
1: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayah, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
6: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Yang mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
7: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak pemasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincar saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
6: Sementara itu, Camat Ranca Bungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
8: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
6: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Raja Bungur, Kabupaten Bogor.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Misalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
10: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
11: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
12: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
11: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
1: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
13: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10x20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
14: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
13: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citanduy serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
15: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
1: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
16: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
17: Dua desa, Desa Campak dan juga Telaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa terlaksana.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
18: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين wal muslimat, saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ni'mat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Ketahuilah saudaraku bahwa kita hidup di permukaan bumi senantiasa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit dalam hidup kita. Bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak dan sangat teramat besar dan sangat teramat mahal. Wallahi, itu yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat-nikmat itu nikmat-nikmat yang sangat banyak dan mahal. Percaya tidak percaya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan setiap hari terlalu banyak. Seperti yang Allah katakan, saking banyaknya tak terhitung. Oleh karena itu, hal yang merupakan keanehan yang luar biasa, manakala manusia hidup merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Ini keanehan luar biasa. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, ada apa dengan dirimu merasakan nikmat Allah itu sedikit? Sedikit. Dan ketahuilah, terlalu banyak manusia hidup di zaman sekarang begini cara berpandangnya tentang nikmat Allah yang ia rasakan, sedikit. Dan ketahuilah kalau itu terjadi, sungguh hamba ini telah masuk jebakan iblis. Di poin itu minimal. Karena ketika hamba sudah masuk kepada, seorang manusia sudah masuk kepada tidak merasakan banyaknya nikmat Allah, bagaimana bersyukurnya? Bagaimana akan melahirkan sifat syukur manakala dia tidak merasakan bahwa anugerah Allah begitu banyak kepada dirinya? Bagaimana akan lahir sifat syukur besertaan dengan cara dia melihat nikmat Allah itu sedikit? Terlalu banyak yang seperti itu. Cara melihat manusia sekarang, nikmat yang banyak itu apa yang Allah berikan kepada orang lain. Adapun apa yang Allah berikan kepadanya, tak banyak. Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa kata kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur, pandai dan mahir melihat nikmat Allah yang datang kepadanya. Kalau tak mahir melihat nikmat Allah yang datang kepada kita, sulit untuk mencapai sifat yang diinginkan Allah dari diri kita, yaitu sifat syukur. Kalau sifat syukur tidak lahir, yang lahir sifat kufur. Pilihan hanya dua, syukur atau kufur. Tak ada pilihan yang ketiga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak masuk ke dalam sifat ini, hanya ada sifat yang kedua. Wa la in kafartum. Hati-hati, jangan anggap kalau kita tidak pandai bersyukur itu artinya kita tidak sedang dalam kondisi berbahaya. Berbahaya kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jangan anggap itu hal yang santai, yang tidak perlu dicemaskan ketika kita tidak memiliki dan tidak pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau tidak syukur, otomatis kufur. Dan kalau kufur, inna adabi syukur. Dan ketahuilah bahwa Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, hamba-hambanya yang bersyukur itu jumlahnya tak banyak. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Umat hambaku yang bersyukur itu jumlahnya, kata Allah, sedikit. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum ma'hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Kalau kita kembali kepada Nabi kita tercinta SAW, di dalam hadis Nabi mengatakan jumlah penduduk surga dibanding penduduk neraka bagaikan bulu-bulu putih di tubuh sapi yang hitam, atau bulu-bulu hitam di tubuh sapi yang putih. Maka untuk mendapatkan sifat syukur dan masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang bersyukur adalah mahir melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah uswatun hasanah. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan tidak menjadi hamba atau tidak menjadi umat yang mengatakan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah hanya dalam lisan, tidak dalam amal. Jadikanlah Rasulullah SAW uswatun hasanah dalam lisan dan amal, di dalam ilmu dan amal. Terlalu banyak manusia di zaman sekarang yang kalau secara lisan mengatakan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, giliran diberitahu kepadanya amalan Anda ini tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan Rasul, sudah berbeda. Ayo kita kembali kepada cara mengamalkan ibadah seperti ini, seperti yang diamalkan Rasul. Tamam. Dengan aneka ragam alasan. Alasan yang paling menjebak adalah kondisi lingkunganku tidak mendukung. Yang benar-benar beriman kepada Nabi SAW, pengikut setia Nabi SAW, kalau datang kepada mereka dari Nabi SAW, mereka akan terima dan mereka akan menerima konsekuensi patuh dan taat kepada Nabi tercinta. Dan orang yang patuh dan taat kepada Nabi tercinta, setia kepada Nabi tercinta, akan mendapatkan sebahagian yang didapatkan oleh Nabi. Daripada rintangan-rintangan menjadi orang yang beriman kepada Allah, hal-hal yang berat yang harus dilalui, ujian keimanan yang harus dilewati, karena sesungguhnya jalan ke surga jalan yang mahfuf bil makarih, yang telah dipagari Allah dengan hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan Nabi SAW uswatun hasanah qawlan wa amalan, secara perkataan dan secara amal. Tidak hanya perkataan saja yang dibantah oleh amal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah sifat yang kalau kita memiliki sifat ini, insya Allah menjadi hamba yang saleh. Dan apabila hilang sifat ini dari diri kita, insya Allah terbuka aneka ragam pintu syaitan untuk menyelewengkan kita dari kesolehan. Sifat apa itu? Sifat bahwa semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang. Dan dia bertahan. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ulangi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Sifat di dalam hati seorang hamba menyadari bahwa apapun yang dia lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang, tapi tetap akan ada dan kekal, nanti akan dia pertanggungjawabkan. Dan seperti yang anak katakan tadi, sekiranya sifat ini hilang dari hati kita, maka pintu terbuka luas bagi syaitan untuk menjerumuskan kita kepada jalan yang bertabrakan dengan kesolehan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا amma ya'malu dhalimun. Jangan engkau mengira bahwa Allah itu lalai dari terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan kezaliman. Jangan kira Allah itu lalai. Jangan kira Allah itu membiarkan begitu saja. Jangan kira semua itu tidak akan diperhitungkan. Jangan kira semua itu membias di udara dan hilang. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, ma'asyarul muslimin, tidak akan hilang. Dia bertahan. Dan suatu saat, kita pasti akan pertanggungjawabkan. Inilah sifat yang banyak hilang dari orang sekarang. Dia mengira apa yang dia lakukan sudah selesai. Hari ini, pekerjaan hari ini selesai. Besok, pekerjaan hari esok. Sudah selesai. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Kalau antum melihat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, manusia, kaum muslimin yang hidup bersama antum, depan, belakang, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Terlalu banyak orang yang hidupnya, ya sudah, amalan hari ini sudah habis. Besok, amalan besok habis, hilang. Yang sudah berlalu setahun yang lalu, itu masalah yang sudah berlalu, sudah habis. Habis maksudnya adalah membias di udara dan selesai. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Ini bukan akidahnya orang yang beriman kepada hari akhir. Ini yang dibahas oleh Allah dalam ayat ini. Surah apa tadi? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai. Tidak tahu, tidak akan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim, berarti dia berbuat dosa. Karena dosa adalah sifat zulm. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah innama yu'akhiruhum. Yang terjadi adalah Allah hanya mengundur. Allah hanya mengundur. Amal itu ada, tetap, dan akan dipertanggungjawabkan. Tapi nanti, diundur. Artinya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di permukaan bumi, ma'asyarul muslimin, yang itu tidak hilang. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang teori keimanan, ada bicara teori keimanan. Teori itu maksudnya adalah ilmu. Ilmu. Apakah Anda yakin bahwa seluruh amal Anda akan dihisab? Jawabannya umat Islam yakin. Tapi yakin itu teori. Yang Anda maksud sekarang tidak itu. Aplikasi amalan. Apakah ketika kita beramal, melakukan apapun di permukaan bumi, hadir rasa bahwa amal yang sekarang akan saya kerjakan ini, akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apapun. Dia tidak akan hilang begitu saja. Lihat ketika kita berbicara, saudaraku. Banyak orang sekarang kalau sudah berbicara, ya pembicaraan saya selesai, habis. Seolah-olah dia setelah dibicarakan itu membias di udara dan hilang entah kemana gitu. Faham gak yang saya maksud? Inilah pintu syaitan terbuka luas menjerat kita. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar ayat 10, 11 dan 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada yang diperintahkan Allah daripada malaikat menjaga, mengawasi kalian. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan, kiraman, dan mereka menulis semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua yang kalian kerjakan. Di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz perkataan yang diucapkan kecuali malaikat yang kiraman katibin, yang dalam ayat tadi menulis. Ada raqib, malaikat pencatat amal-amal yang baik, hasanat, dan ada atid, malaikat pencatat amal-amal yang buruk, sayyiat, maksiat. Baik, hamba yang sadar akan poin yang tadi secara amalan, dia akan berhati-hati. Karena semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hilang rasa bahwa amal itu akan dipertanggungjawabkan, ketika itulah manusia merasa bebas untuk berbuat. Apatah lagi di saat orang lain tak ada yang lihat. Semakin kebebasannya itu leluasa. Semakin kemerdekaannya itu merajalela. Dia merasa bahwa tak ada yang lihat. Padahal nas Quran ayatnya tadi, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan, satu perkataan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah, di saat akan wafat, sakit akan wafat, itu sakit yang paling parah, sakit yang setelahnya wafat. Pas ketika sakit itu, ujung sakit itu adalah wafat. Itu yang sering-sering disebut oleh para ahli sejarah dengan ranjang kematian. Sakit yang ujung sakit itu adalah kematian. Itu terjadi pada Imam Ahmad. Dan ketika akan wafat, manusia akan ditimpakan oleh Allah kepadanya rasa sakit yang luar biasa. Siapapun di antara kita yang pernah merasakan sakit, apapun sakit yang pernah kita rasakan, wallahi, kita akan merasakan rasa sakit yang lebih hebat daripada itu di saat kematian. Dan tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan manusia lebih daripada rasa sakit ketika akan wafat. Segitu akan bertambah-bertambah sampai kepada titik rasa sakit yang luar biasa, ketika itulah nyawa manusia lepas dari badan. Ala kulli hal, inilah yang terjadi pada Imam Ahmad, diranjang yang beliau sakit, yang disakit itu beliau wafat. Terbayang kita bagaimana rasa sakit yang beliau derita, dan ketika sedang menderita rasa sakit itu, beliau ta'awuh. Ta'awuh itu meregang, menahan rasa sakit. Ada suara yang dikeluarkan oleh lisan, yang suara itu menunjukkan bahwa beliau sedang menahan rasa sakit. Kalimat ah, kalau kita aduh, ya, bahasa kitanya, kalimat yang keluar dari lisan akibat dari sakit yang sulit untuk ditahan. Dan ketika kalimat itu didengarkan oleh orang di sekitar beliau yang sedang menjenguk, mereka membacakan firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mendengar ayat itu dibacakan, Imam Ahmad menahan rangan sakitnya sampai wafat. Apa yang beliau tahan? Hanya rangan. Wallahi, tak ada para ulama yang mengatakan rangan itu adalah maksiat. Tapi ana ingin mengatakan kepada antum, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, lihatlah amalannya para ulama, ahli ilmu yang mengamalkan syariat, sebenar-benar mengamalkan, mempraktekannya, sebenar-benar mempraktekkan, dan mereka di antara suri tauladan kita. Biografi mereka penuh dengan amalan-amalan yang luar biasa, untuk Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita nasihat melalui amal yang telah mereka lakukan. Terlalu banyak orang yang sekarang mengucapkan kalimat yang jelas-jelas maksiat, tak peduli. Sementara Imam Ahmad hanya rangan mulut karena sakit. Ditahan ketika mendengarkan ayat itu dibacakan kepada beliau sampai wafat. Sampai nyawa beliau diambil oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui malaikat maut. Wajar kalau kemudian beliau dimuliakan Allah dan nama beliau diharumkan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal di antara orang-orang yang seolah-olah hidup ratusan tahun. Nama Imam Ahmad bin Hanbal itu seolah-olah masih hidup di zaman kita sekarang. Namanya disebut orang, namanya dicintai orang, kalimat-kalimat nasihat beliau dibicarakan orang, amal soleh beliau dibicarakan orang, terutama fitnah khalatul Quran. Dan itu kata para ulama, indikasi kesolehan, indikasi keikhlasan. Memastikan hanya Allah yang tahu. Tapi itu indikasi. Kembali kita kepada yang ingin kita katakan tadi, hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Wallahi nasihat ini untuk saya dan kita semuanya. Untuk saya dan kita semuanya. Jangan mengira bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini hilang begitu saja. Habis begitu saja. Para ulama mengatakan soal perkataan. Engkau masih bisa menguasai perkataanmu sebelum perkataan itu diucapkan. Engkau yang menguasainya. Engkau yang mengurungnya. Engkau yang memenjarakan perkataan. Namun kalau sudah diucapkan, imma laka aw alaika. Ucapan yang kau ucapkan itu boleh jadi sesuatu yang akan menguntungkanmu atau membuat engkau rugi. Sebelum ucapan itu kita ucapkan, kita masih bisa memenjarakan. Dan kalau kita penjarakan, itu tidak membawa efek apapun. Tapi kalau sudah dikeluarkan, habis sudah. Antara dua, perkataan itu membawa keuntungan atau perkataan itu membawa kerugian. Persis seperti yang dikatakan Nabi tercinta dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan hampir tidak ada amalan perbuatan yang lebih ringan dari ucapan. Hampir tidak ada. Atau mungkin tidak ada, wallahu a'lam. Sejauh ilmu kita, wallahu a'lam wa huwa 'allam al-ghuyub, tak ada amalan kita yang lebih ringan dari ucapan. Oleh karena itu, ucapan ini yang Allah bawa di dalam surat Qaf tadi, ma yalfidhu min qawlin. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, yang paling ringan ini, perhatikan ada catatan malaikat Raqib dan Atid, apalagi yang lebih daripada itu. Paham yang saya maksud? Kalau sesuai dengan apa yang ada ilmunya pada kita, bahwa amalan yang paling ringan, ucapan mulut. Hal yang paling gampang, paling ringan, paling mudah kita mengucapkannya, paling lancar kita untuk melakukannya, amal ucapan lidah. Dan Allah mengatakan, apapun yang kau ucapkan, ada tulisannya. Ada catatan yang akan menulisnya. Ada malaikat yang akan menulis dan mencatatnya. Artinya, yang terkecil seperti ini perhatikan, apalagi yang lebih besar daripada itu.

Maka hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dengan sifat ini. Kenapa? Karena pada dasarnya bagaimana kehidupan kita di akhirat itu semuanya adalah bagaimana kita di dunia. Dalam bahasa lain, saudaraku, saudariku, apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah Anda sedang membuat biografi Anda untuk di akhirat. Siapa engkau di akhirat? Yaitu siapa engkau di dunia. Bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Jawabannya adalah bagaimana engkau di dunia. Jadi hari demi hari yang kita lalui sekarang, saudaraku, saudariku, sedang mengukir biografi kita di akhirat. Katakan kepada saya kalau Ustaz, salah kayaknya Ustaz. Biografi akhirat beda lagi, ini lain lagi. Gitu. Kalau antum kurang setuju ada tidak setuju, katakan. Saya nggak setuju Ustaz. Akhirat lain lagi, ini lain lagi. Kenapa saya mengatakan elemen ini? Karena saya memandang mata antum ada yang merasa aneh dengan ucapan. Kok merasa aneh? Ada pandangan apa? Pandangan aneh kepada apa yang Anda ucapkan. Padahal itulah keyakinan kita sedari awal kita belajar iman tentang hari akhir. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum. Apa yang kalian dapatkan di akhirat ini, semuanya amal kalian. Uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha. Aku simpankan, aku rekap, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian plus ganjarannya. Karena di dunia, Allah sudah katakan, amal kebaikan Allah berikan ganjaran pahala, amal keburukan Allah berikan ganjaran dosa. Apa yang ada di akhirat ini semuanya amal kalian. La taziru waziratun wizra ukhra. Semua orang hanya bertanggung jawab dirinya masing-masing. Dosa orang ini tidak akan transfer kepada dirinya kecuali dalam satu bab khusus bernama ganjaran hisab. Zalim apabila orang yang menzalimi sudah habis pahalanya. Itu satu bab di mana amal dosa orang pindah ke kita. Bukan karena apa-apa, karena dia tidak bisa membalasnya dengan amal soleh. Karena amal solehnya habis. Maka, amal maksiat orang lain yang dipindahkan ke dia. Dia yang merasakannya. Dan pada dasarnya ketika amal maksiat itu, karena maksiatan yang dia lakukan juga kepada orang tersebut. Tapi hukum umum, Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Yang berbuat maksiat, dia yang akan bertanggung jawab masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia menjadi gadaian atas apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan nasib dari apa yang dia lakukan sendiri. Amalnya, itu yang akan dia terima di akhirat. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Innama hiya amalukum wasiha lakum. Sesungguhnya yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya amal kalian, aku hanya simpankan, aku hanya rekapkan. Summa ufik uwafikum iyaha. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian dengan balasan dan ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dhalika falayalumanna illa nafsah. Yang mendapatkan kebaikan, puja dan pujilah Allah. Yang menemukan selain itu, jangan marah, jangan benci, jangan murka, jangan caci, kecuali diri sendiri. Karena Anda yang telah melakukannya.
saudaraku, saudariku, ini tidak mudah. Mudah diucapkan, sulit, sulit, sulit banget untuk diamalkan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Hari ini dapat, belum tentu besok dapat. Bulan ini bisa, belum tentu bulan depan. Di mana kita perhatian kepada amal kita sekecil apapun. Karena amal yang terkecil adalah ucapan lisan. Lafaz yang keluar dari mulut. Apalagi yang lain, transaksi-transaksi, perbuatan-perbuatan, langkah-langkah, fitnah-fitnah. Maka buatlah biografi akhiratmu dengan amal saleh. Dan sehebat apapun Anda beramal saleh, karena selagi Anda masih bernama manusia, setan masih punya cara untuk membuat Anda suatu saat berbuat maksiat. Dan Allah mentakdirkan itu terjadi untuk Bani Adam. Sehingga serajin apapun kita beramal saleh, pasti ada masa di mana setan berhasil menjerat kita berbuat maksiat. Itu orang yang sudah peduli dan sudah rajin, yang sudah berlatih, yang sudah peduli kepada amalnya dengan bentuk yang tadi. Namun ketika tidak memiliki bentuk yang tadi, iblis punya pintu yang sangat luas untuk menjerat dia masuk ke dalam aneka ragam kemaksiatan. Asal orang tak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang bisa ditipu, hajar. Dan terlalu banyak pertanyaan kepada kita, Ustaz, bagaimana caranya menahan hawa nafsu di saat kesendirian? Dan ini dia jawabannya. Sifat yang tadi kita katakan. Sifat hamba Allah. Suatu hari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, dan penyebab Nabi keluar adalah rasa lapar yang tak tertahankan dan di rumah tidak ada makanan. Rasul itu orang yang paling kuat menahan rasa lapar. Tapi malam ini Rasul enggak kuat. Berarti rasa laparnya sudah bersangatan. Sehingga Rasul keluar, berjalan, berharap rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala di malam itu Allah turunkan. Qadar Allah bertemu dengan Abu Bakar. Rasul bertanya, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar? Apa yang telah membuat engkau keluar di malam ini, wahai Abu Bakar?" Jawaban Abu Bakar, "Rasa lapar ya Rasulullah." Jawaban Rasul kita tercinta, "Wallahi ma akhrajani illa alladhi akhrajak." Tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah di malam ini kecuali apa yang telah membuat engkau keluar. Qadar Allah bertemu dengan Umar. Jawabannya sama, rasa lapar. Allahu Akbar. Tiga manusia terbaik di bumi ketika itu sama-sama lapar. Tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ketika itu dan sampai sekarang. Ketika itu dan sampai sekarang. Adapun kalau sebelumnya hanya satu manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Rasul kita tercinta. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, masih ada orang-orang terbaik, lebih baik daripada beliau sebelumnya, ya atau tidak? Tapi untuk hari itu di bumi ketika itu sampai sekarang, itu tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika malam itu, ketiga-tiganya dapat biografi yang sama, lagi lapar dan tidak ada yang makanan.

tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian sekarang. Rasul mengingatkan, karena Rasul itu sifat beliau selalu ingat akhirat, selalu ingat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, akan ada pertanggungjawaban dan hisab. Begitulah sifat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat itu Rasul mengingatkan akhirat sampai para sahabat menangis dan bubar dalam keadaan menangis ingat akhirat. Baik. Beginilah hidup kita hari demi hari, hari demi hari sampai datangnya kematian. Masuk alam barzakh. Kita tinggalkan dulu bahasan alam barzakh, karena alam barzakh sangat panjang. Langsung melangkah kepada hari berbangkit. Ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian Allah turunkan hujan ke permukaan bumi. Dan permukaan bumi sudah bumi yang bukan kita kenal lagi. Sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada bangunan, sudah tidak ada tanaman, habis. Pertama, habis dengan dahsyatnya hari kiamat. Kedua, memang Allah rubah. Dan bumi Allah panjangkan, Allah lebarkan, lebih lebar dari yang sekarang. Setelah Allah turunkan hujan, manusia Allah bangkitkan dari alam kubur. Katakan seperti ini, kita, saya dan Anda, antum dan ana, kita semuanya akan keluar dari kubur kita. Di saat kita keluar dari kubur kita, apa yang terjadi? Langsung alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Awal, yang pertama tadi, alimat nafsum ma ahdarat dalam surat At-Takwir. Dan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat dalam surat Al-Infitar. Surat Takwir dan Infitar tidak panjang. Surat Takwir ayat ke-14 dan Infitar ayat yang ke-5. Begitu kita dibangkitkan Allah, begitu kita, saya dan Anda, kita semuanya dan semua manusia dibangkitkan Allah, langsung memori kita ini ingat lagi semuanya. Dan ini sesuatu yang di dunia kita nggak bisa. Saya, kalau disuruh mengingat apa yang saya katakan dari pagi sampai sekarang, wallahi saya nggak bisa. Nggak bisa lagi ingat apa yang saya katakan. Mungkin secara global bisa. Saya bicara ini tadi, bicara ini, bicara ini. Tapi detail semuanya, A to Z, ya nggak bisa lagi. Dan Ana yakin, antum juga sama-sama Ana. Yakin Ana. Bisa ingat semua yang diucapkan dari pagi sampai sekarang? Mungkin global-globalnya bisa. Tadi saya bicara ini, saya bicara ini, dengan fulan saya bicara ini, dengan fulan saya bicara ini, dengan fulan saya bicara ini. Saya ingat mungkin globalnya, tapi detailnya kita tidak ingat. Beda dengan hari akhirat. Semuanya ingat. Artinya, seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini, selama hidup kita, Allah buat kita ingat lagi seluruh perkataan kita tersebut. Seluruh yang pernah kita lihat dengan mata kita ini, seumur hidup kita, Allah buat kita ingat lagi. Allah kembalikan kepada memori ingatan kita, seluruh amal kita di permukaan bumi, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Seluruh yang pernah dilihat mata, seluruh yang pernah diucapkan oleh lisan, seluruh yang pernah didengar oleh telinga, seluruh yang pernah disentuh oleh kulit, kemana saja kaki ini pernah melangkah, apa yang pernah ditulis oleh tangan, apa yang pernah diketik oleh jari jemari, apa yang pernah disentuh oleh kulit, apa yang pernah diberi, diambil oleh tangan. Apa yang kita lakukan seumur hidup, diingatkan semuanya kembali oleh Allah di dalam memori kita. Ini dia ayatnya, alimat nafsum ma'ahtarat, alimat nafsum ma'akaddamat. Dan di dalam amalan tersebut, secara garis besar terbagi dua. Ada yang saleh, ada yang maksiat. Ya atau tidak? Dan inilah yang membuat situasi padang mahsyar itu menakutkan. Dan inilah yang membuat hati penduduk mahsyar itu resah dan gelisah.

0: saking resah dan gelisahnya, khawatir yang luar biasanya, sampai tak peduli badan yang tidak berbaju. Sampai tidak peduli orang di sekitarnya pun sama tidak berpakaian. Kenapa? Karena memori kita full dengan ingatan dosa-dosa. Wallahi, wallahi demi Allah. Kalau kita coba menghitungnya, coba kalau satu pekan saja kita hitung kesalahan-kesalahan kita. Hari ini melakukan satu kesalahan, tulis. Nanti sekian menit lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Sekian jam lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Yang terkecil. Dari yang terkecil, satu pekan saja berapa kesalahan kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman serba maksiat, serba gampang, serba mudah, serba banyak, serba orang melakukannya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, bahkan dianggap hal yang biasa. Ini yang memenuhi memori kita sehingga kita ketakutan. Kenapa? Ada surga dan ada neraka. Jadi sebelum diberikan kepada kita catatan kitab, sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk menghisab kita, itu dulu yang terjadi. Di mana memori kita full ingatan. Dan ketika itu terjadi, manusia sudah mengerti dan sudah tahu berapa banyak maksiat yang dia kerjakan. Berapa banyak kesalahan lidah, berapa banyak kesalahan mata, berapa banyak kesalahan telinga, berapa banyak kesalahan tangan, berapa banyak kesalahan hati, berapa banyak kesalahan kulit. Sudah dia bisa hitung sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahiqa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia sudah memiliki pengetahuan lengkap tentang dirinya di padang mahsyar. Dan Allah datangkan surga dan neraka. Itu dia surga. Ada amal-amal kita, yaitu amal-amal ketaatan kita, yang kalau Allah terima, bisa menjadi pembuka ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, dan masukkan ke surga Allah. Namun ada juga amal-amal kita, yang kalau tidak Allah ampuni, ke neraka Allah. Sehingga ketika melihat surga, penuh harapan di Allah. Semoga aku kesana, ada amal-amalku yang kita ingat. Semoga engkau menerimanya, ya Rabb. Namun ketika mata pindah ke neraka, punya maksiat. Inilah dia di mana hati manusia di akhir terbolak-balik. Harap, takut, harap, takut, harap, takut. Melihat surga penuh dengan harapan. Karena kita membawa sesuatu yang kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala meridui dan menerimanya, akan membuka pintu ridho Allah dan pintu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di sisi lain, ketika melihat ke neraka, kita pun punya sesuatu yang dengannya kita berhak diadab kalau tidak Allah ampuni. Itulah kita. Itulah saya. Dan itulah kita. Baru kemudian dihisab. Baru enggak kemudian ditanyai. Dan masing-masing kita akan ada satu dipanggil menghadap Allah satu persatu. Allah berbicara hanya kepada kita. Dan kita jawab. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian mencoba untuk lari daripadanya, enggak peduli kepadanya, tak mau kalian bicarakan, tak mau kalian seminarkan, tidak mau kalian
1: jadikan pembicaraan penting, kalian lari, menolak, tidak mau membahas masalah kematian karena bahasan itu bagi kalian tidak bermanfaat dan فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Kematian itu pasti akan menemui kalian. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَشَهَادَةِ. Setelah kematian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui seluruh yang tampak dan yang tidak tampak, yang zahir dan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ini dia hisab. Bagian terakhir daripada ayat. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hisab itu, saudaraku, bukanlah dibacakan kesalahan Anda kepada Allah. Bukan. Allah tidak butuh dibacakan kepadanya biografi hidup Anda. Hisab itu adalah Allah memberitahu kepadamu dosa dan kesalahanmu. Allah yang ngomong, kamu pernah berbuat maksiat ini, di sini, hari ini, begini. Kamu pernah berbuat begini, berbuat maksiat ini, engkau pernah berbuat begini, hambaku, engkau pernah berbuat ini, engkau pernah berbuat ini, dan semua yang Allah katakan tentang dosa-dosanya, siapa mengatakan benar, wahai Rabbku, aku telah melakukannya, benar, wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Allah yang memberitahu kita. Kenapa? Ini Allah, bukan hakim dunia yang tidak tahu pekerjaan manusia, kecuali ada catatannya dan tuntutannya. Sementara Allah tidak butuh catatan malaikat untuk menghisap kita. Fayunabbi'ukum, Allah memberitahu kepada kalian, bima kuntum ta'amalun, apa yang kalian lakukan. Allah memberitahu kepada kalian. Allah, ingat, Allah memberitahu. Bukan diberitahu kepada Allah. Naam, malaikat mencatat amal kita, tapi bukan untuk kepentingan hari pertanggungjawaban di hadapan Allah dan hari berhisab di hadapan Allah. Bukan untuk itu. Allah enggak butuh catatan malaikat. Bisakah kita bayangkan? Ingatnya saja telah membuat jiwa ini resah, gelisah, ketakutan. Lalu bagaimana ketika ditanya dan dimintai pertanggungjawaban? Dan berapa banyaknya? Allah. Dia membuat kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, rahmati saya ketika saya menghadap kepadamu. Ya Allah, rahmati saya ketika sedang berdiri di hadapanmu mempertanggungjawabkan amalan ini. Mempertanggungjawabkan apa yang pernah saya lakukan seumur hidup. Ya Allah, ampuni. Ampuni, Rabbku. Bentengi saya dengan rahmat-Mu dan ampunan-Mu agar dosa-dosaku itu tidak memberikan mudarat kepadaku di hari akhirat. Ini makna maghfirah. Maghfirah maknanya adalah Allah memberikan kepada kita penjagaan agar dosa-dosa kita tidak berbentuk azab lalu datang menimpa kita. Itu arti apa? Maghfirah. Orang yang sedang pergi berperang pakai topi besi agar pedang musuh, panah musuh ketika datang tidak langsung memberikan mudarat kepadanya karena terhalang oleh ini topi besi. Dan topi besi itu milfar, sesuatu yang menghalangi dari sesuatu yang akan membahayakan. Itu dia maghfirah. Ya Allah, berikan kepadaku perlindungan dari diri, dari engkau ya Rabbku, agar dosa-dosaku tidak membahayakan diriku di padang mahsyar. Dan ini dia yaumul hisab. Banyak yang bertanya, Ustaz, di dunia kita berbuat dosa, lalu kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah, apakah dosa-dosa kita di akhirat tersebut akan berbentuk adab juga? Jawabannya, kalau Allah ampuni, tidak. Kalau Allah berikan maghfirah, berarti tidak. Akankah kita lihat, kita baca dalam catatan kitab? Jawabannya, ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا. Ya, sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًا. Ya, soal catatan kitabnya ada.
0: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ayat ini dan ayat yang tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa semuanya ditulis. Sehingga pelaku dosa dan maksiat takut membaca catatan kitabnya sendiri. Kenapa dia takut? Karena dia telah terlalu banyak berbuat dosa. Dan kemudian dia mengatakan, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? Ayughadiru shaghiratan, tidak menyisakan hal-hal yang sangat kecil. Wala kabiratan, sampai hal yang besar. Illa ahsaha, melainkan semuanya direkap, ditulis dengan rapi. Yang tadi di awal. Wawajadu ma'amilu, dan mereka menemukan semua yang mereka kerjakan. Hadiro, hadir dalam catatan itu. Tak ada yang tidak dicatat, tak ada yang tidak dibaca. Tapi soal apakah dosa itu akan berbentuk azab, tergantung apakah dapat ampunan atau tidak. Dapat ampunan, tidak berbentuk azab. Tak dapat pengampunan, akan berbentuk azab. Ganjaran daripada maksiat itu. Kita kan sudah taubat, Ustaz, di permukaan bumi. Betul, Anda sudah taubat. Tapi antum belum tahu bahwa diterima atau tidak. Seandainya diterima, tidak. Tidak diterima, berefek. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, mari kita hidup di dunia ini, ukirlah biografi-biografi yang indah di akhirat kita. Dan sehebat apapun kita mengukir biografi indah di akhirat, kita tidak akan lepas sebagai seorang makhluk yang bernama manusia, berbuat maksiat dan melakukan kesalahan. Kalau sahabat saja telah mengatakan kepada Nabi SAW, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat dosa dan menzalimi diri sendiri. Kalau itu generasinya sahabat, apalagi generasinya kita. Sahabat saja mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW ketika turun firman Allah. Lalu para sahabat datang, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu generasi para sahabat, saudara. Artinya di generasi kita pasti lebih banyak, baik secara kualitas atau kuantitas maksiat yang kita lakukan dari para sahabat, generasi umat Islam terbaik. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Namun usahakan sekuat tenaga ingat yang tadi agar lebih banyak amal ketaatannya dibanding amal maksiat. Bersih mustahil. Al-ismah daripada dosa sudah terkubur di permukaan bumi bersamaan dengan dikuburkannya pada hari itu dan malam itu jasad Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikuburkan Allah. Manusia sifat terjaga dari dosa sudah dikuburkan. Sifat itu sudah tidak ada lagi di permukaan bumi. Dan barang siapa yang memberikan itu kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada buyanya, kepada kiainya, kepada imamnya, maka cukup itu sebagai bukti aliran sesat. Bahwa gurunya tak pernah bersalah. Tak mungkin berbuat maksiat. Orang yang tak punya dosa. Guru ini bagaikan malaikat, gak punya dosa. Cukup satu itu untuk kita meyakini pelaku ini adalah aliran sesat. Kalau para sahabat tidak mendapatkan sifat ismah, apalagi selain para sahabat. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sadari sesadar-sadarnya hari demi hari yang kita lalui ini, hari demi hari yang kita lakukan hidup kita di permukaan bumi ini, inilah kita nanti di akhirat. Surga kah, neraka kah? Itulah dia di akhirat kelak. Karena surga dan neraka itu semuanya buah. Semuanya hasil.
1: Mana pohonnya? Ini dia pohonnya. Amal kita sekarang. Oleh karena itu, jangan tanam neraka dengan cita-cita surga. Dan itu banyak orang sekarang. Nah, dia tanam jalan ke neraka. Ketika ditanya mau kemana, jawabannya mau ke surga. Kan aneh. Orang mau ke surga, tidak ke sini jalannya. Terlalu banyak orang sekarang, dalam zaman sekarang, jalan, ya, hal yang dia lakukan setiap hari maksiat. Dalam maksiat ditanya, sebenarnya mau kemana sih? Jawabannya mau ke surga. Mau ke surga jalannya tak begitu, pindah. Bukan itu jalannya. Taubat dari jalan yang sekarang, tinggalkan jalan itu. Minta ampun kepada Allah. Rubah pola hidup, balik arah kepada ketaatan. Karena surga tidak bisa dicari dengan kata-kata semata. Dia harus dengan aksi yang tidak ringan. Sudah kita katakan di awal, aksi yang berat, aksi yang harus kita latihan lagi, terus berusaha lagi, Dan kalau sudah semaksimalnya kita berusaha, kadang menang, kadang kalah, kadang berhasil, kadang gagal. Harapan kita kepada Allah, ya Allah, jadikan kami berhasilnya lebih banyak daripada gagalnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal saleh dan semakin memperkecil ruang gerak iblis membawa kita kepada kehancuran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang baru bahagia ini, lebih kurang 1 jam. Sebagaimana yang dimintakan kepada kita materi sebanyak selama 1 jam. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk insyaAllah, semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan dari antum dan antuna. Dan kalau ada pertanyaan yang kita ada ilmu untuk menjawabnya, maka kita akan jawab. Namun kalau kita tidak punya ilmu untuk menjawabnya, kita hanya akan mengatakan Allahu a'lam bissawab. Ustaz, seorang yang dahulunya pelaku maksiat seperti titik-titik, artinya maksiat lah. Bisakah tergolong orang yang masuk surga tanpa hisab? Akhi fiddin, siapa dirimu bukan siapa engkau di masa lalu. Tapi siapa dirimu adalah siapa dirimu ketika kematian datang. Sekali lagi. Akhi fiddin, siapa dirimu bukanlah siapa engkau di masa yang lalu. Namun siapa dirimu adalah siapa dirimu di saat kematian datang. Dan ini kaidah agama Islam yang luar biasa hebat. Melahirkan dua hal. Satu, manusia tidak sedih dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Dan manusia tidak sombong dengan apa yang bisa dilakukan di masa yang sekarang. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka jangan pernah apa yang pernah kau lakukan di masa lalu dan kau telah bertaubat kepadanya membuat engkau penuh dengan pertanyaan yang akhirnya membuat dirimu sedih. Tidak begitu yang diinginkan Allah terhadap hamba-hambanya. Umat Islam yang beriman, beramal saleh, ikut ayat-ayat Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, memiliki dua sifat. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Sifat pertama, la khaufun alaihim. Sifat yang kedua, walahum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Tak ada rasa takut akan menghadapi rintangan-rintangan di masa yang akan datang. Tak ada rasa sedih mengingat masa lalu yang salah. Apabila engkau mengingat masa lalu, membuat engkau sedih, itu mengingat masa lalu jebakan iblis. Harusnya tidak sedih. Masa lalu yang engkau melakukan maksiat yang tadi disebut di sini, titik, harusnya engkau tidak membuat sedih dirimu sendiri. Karena Allah akan menilai dirimu siapa, bukan di masa lalu. Bukan juga yang sekarang, tapi di saat Kematian datang menjemput. Itulah dirimu yang sebenarnya. Ketika engkau pada waktu itu adalah orang yang berhak untuk Allah berikan kepadanya, apa yang kau tanyakan? Maka Allah maha adil untuk memberi dan maha tahu siapa yang akan dia beri. Sekaligus, kaidah tadi mengatakan kepada kita bahwa kita sekarang ini yang sudah alhamdulillah sudah meninggalkan maksiat, sudah rajin beribadah, sudah rajin sholat, sudah rajin baca Al-Quran, belum ada jaminan aman. Karena siapa diri kita bukan yang sekarang. Tapi siapa kita di saat

0: Ustaz, apakah ada perbedaan antara dosa dan maksiat? Dosa itu buahnya. Maksiat itu pekerjaannya. Maksiat lawannya adalah amal saleh. Kalau di sini maksiat, berarti di sini apa? Amal saleh. Kalau di sini ya dosa, maka lawannya di sininya adalah pahala. Jadi apakah dosa dan maksiat sama? Beda. Karena lawan dosa adalah pahala, lawan maksiat adalah ketaatan. Ini adalah amalnya, ini adalah hasilnya. Ada thawab, ada pahala, ada ajur, ada ganjaran. Kemudian itu untuk ketaatan. Adapun kalau untuk maksiat namanya dzunub, dosa. Wallahu a'lam. Itu yang kena tahu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi pada dasarnya dia satu komponen. Maksiat dan dosa satu komponen. Pohon dan buah. Ustaz, mohon nasihat untuk menepis rasa was-was. Tadinya ana tinggal di sini. Artinya di dekat sini ya, insyaAllah. Maksudnya, alhamdulillah dekat dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah. Qadarullah belum lama ini ana harus pulang kampung dan tinggal bersama ibu untuk mengurus ibu. Terkadang rasa was-was terbesit di hati. Kamu dijauhkan dari lingkungan orang-orang soleh. Berarti kamu dijauhkan dari kebaikan. Mohon tipsnya Ustaz untuk menepis was-was tersebut. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Jangan pernah mengikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Di tengah orang-orang yang beriman, yang sangat banyak beriman, dari orang-orang yang penduduk surga, dijamin oleh Allah penduduk surga, hidup Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di tengah penduduk-penduduk neraka yang banyak hidup di kota Mekah, hidup Rasul Abu Bakar dan Umar. Maka dirimu adalah dirimu, dimanapun engkau berada. Jangan pernah ikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Agama itu agama masing-masing. Dilakukan di mana kita berada, di tempat apapun kita ada. Tak jaminan bahwa orang yang rajin berbuat maksiat hidup di sekeliling orang yang soleh, kemudian dia jadi orang soleh. Percaya, kalau kita ini kelakuan kita, perbuatan kita, insya Allah kalau kita memang itulah diri kita, di kampung pun kita akan seperti itu, insya Allah. Tapi kalau di sini kita melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, pulang kampung pun akan terjadi maksiat itu. Karena diri kita adalah diri kita. Ustaz, saya rasanya gak bisa untuk taat karena di sekitar kita saya terlalu banyak maksiat. Itu was-was setan saja, gak benar. Dan biografi para sahabat telah membuktikan kepada kita. Di tengah kehidupan yang sangat banyak maksiat, mereka penduduk surga. Dan keberadaan munafikin di kota Madinah telah membuktikan kepada kita secara sejarah. Di tengah orang-orang yang luar biasa saleh, mereka adalah penduduk neraka paling bawah. Maka jangan ikatkan agama Anda kepada seseorang. Betul, kawan itu punya pengaruh. Tetapi agamamu jangan ikatkan kepada agama saudara. Agama temanmu. Di sini adalah hati-hati mencari teman. Hati-hati dalam bergaul karena engkau bisa terpengaruh olehnya. Bukan engkau mengikatkan agamamu kepada mereka. Dua hal yang berbeda itu. Kalau memang sekarang adalah jadwalnya berbakti kepada ibu, pulang. Berbakti kepada ibu. Karena ibu dalam usia senja adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Orang yang bertemu dengan ibunya dan mengasuh ibunya dan ibunya dalam usia senja, itu adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Oleh karena itu Nabi mengatakan, rahima amfum ri'in, rahima amfum ri'in, rahima amfum ri'in. Tercela seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yudkhilhul jannah. Orang yang bertemu dengan ayah ibunya, kedua-duanya, atau salah satu di antara keduanya, pada saat ayah dan ibunya sudah berusia senja, dan kesempatan bertemu dengan mereka itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Pintu surga sedang terbuka luas, Anda tidak bisa masuk. Hati-hati. Rasul mengatakan celaka, rugi. Dalam hadis yang terdiri Imam Muslim. Maka ini kesempatan untuk mencari surga yang sedang terbuka luas, pulang dulu sampai Anda waktu yang ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan belum tentu kesempatan itu panjang. Apalagi kalau itu adalah permintaan orang tua dan kita mampu untuk menunaikannya, maka kewajiban kita untuk berbakti. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. Soal materi ilmiah sekarang ini sudah Allah mudahkan. Dari kampung Anda bisa menyaksikan ceramah dari Madinah. Betul atau tidak? Jangankan dari ceramah dari Karawang. Dari Madinah bisa, dari Yaman bisa, dari Yordania bisa, dari Mesir bisa. Sekarang sudah Allah sangat mudahkan, tergantung bagaimana kita beramal untuk diri kita. Wallahu a'lam. Apa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang anak tersebut ikut ibunya karena mereka telah bercerai? Dan ibunya kurang perhatian terhadap agama si anak. Kewajiban orang tua menasihati terus, mengingatkan, menasihati. Kalau itu sudah dia kerjakan, dosa anak ditanggung anak, bukan ditanggung orang tua. Kecuali orang tua tidak melakukan tugasnya itu, justru memfasilitasi anak untuk berbuat maksiat. Tapi selagi orang tua terus mengingatkan, dan tidak pernah berhenti, maka kewajibannya di sisi Allah sebagai orang tua telah dia jalani. Dan amal anak adalah tanggung jawab anak di akhirat. Amal anak Nabi Nuh untuk anak Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Amal istri Nabi Nuh untuk istri Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah menjalankan kewajiban sebagai ayah dan kewajiban sebagai suami. Wallahu a'lam. Allah yang akan memberitahu kepada kita kesalahan-kesalahan kita di akhirat. Apa hikmahnya? Catatan malaikat tentang amal soleh dan amal yang maksiat. Barakallahu fiik. Karena sekarang bahasan kita belum sampai ke sana. Setelah hisab selesai, baru pembagian kitab. Baru apa? Pembagian kitab. Jadi pembagian kitab itu, wallahu a'lam, kita dapatkan dari para ulama itu setelah hisab selesai. Jadi setelah hisab selesai, kita tahu taubat kita diterima atau tidak. Dosa kita yang kita takutkan itu diampuni atau tidak. Kalau memang diampuni oleh Allah, berarti penduduk surga. Dikembalikan kepadanya catatannya, walau dalam catatan itu ada maksiatnya di tangan kanannya. Dan kalau tidak, akan dikembalikan kepadanya kitab tersebut, dan itu biografi hidupnya, walau ada ketaatan di dalamnya di tangan kiri dari arah belakang. Tetap kitab itu, kitab catatan itu ada manfaatnya. Akan tetapi bukan untuk kepentingan Allah dalam menghisab. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dengan rapi dan menulis segala-galanya agar ada bukti. Ini loh amal kalian, catatannya ada. Dan orang kufar, seperti yang tadi kita katakan, ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Setelah dia baca musyfiqina, mereka takut. Pertanyaan saya adalah, kok takut? Itu kan dirimu. Paham gak maksudnya? Kenapa Anda takut? Bukankah itu dirimu? Kenapa Anda takut? Bukankah itu perbuatanmu di permukaan bumi? Kenapa dulu mengerjakannya ketawa-ketawa, sekarang ketakutan? Yang benar, balikkan. Takut sekarang agar tertawa nanti. Itu yang benar, takutnya sekarang agar tertawanya nanti. Karena kalau tertawanya sekarang, di ujungnya ketakutan. Sekarang di dunia ini dia berbuat maksiat penuh dengan tertawa. Bahkan orang yang berbuat taat, dia hina, dia caci, dia maki, dan dia tertawa menghina dan mencaci maki orang yang taat. Tunggu saja tanggal mainnya, di mana engkau yang akan ketakutan terhadap amalmu sendiri, dan orang yang beriman akan mentertawakan dirimu. Allah akan balas pekerjaan manusia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita di permukaan bumi ini berusaha untuk taat kepada Allah, lalu ditertawakan, lalu dituding, lalu dicemooh, lalu diolok-olok, sabar. Ada masanya membalas. Diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Cuman bahasan kita tak sampai ke sana. Allah tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Allah tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Jadi amal kita tertulis dengan rapi, tercatat dengan rapi sebagaimana yang kita bacakan ayat-ayatnya tadi, dan kita terjemahkan ayat-ayat tersebut, dan insya Allah sebagian kita hafal ayat tersebut karena sering kita baca. Namun catatan itu tidak dibutuhkan Allah pada saat menghisap amal kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita bisa bicarakan, dan apa yang bisa kita sampaikan, dan apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan antum, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, keberkahan. Semoga diberikan keberkahan. Berkah atau tidak, hanya Allah yang tahu. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal saleh kita, dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan membimbing kita kepada hidayah, dan memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Peringati HUT ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan, makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
3: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan, hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
2: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan, pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki, sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya, pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu, aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-alun Bandung selama jam operasional mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap, pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
4: Peresmikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi, nah sekarang sudah siap.
5: Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai aman, badai botram, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan,

0: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mochtar Kusuma Atmaja atau Flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI, dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya, momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung, perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
1: Artinya ini ada bentuk lahir sakar untuk rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saat ini kita menikmati hari kemerdekaan. Di sini berbagai elemen masyarakat, LSM, Ormas, terus bergegas yaitu Kang Adi, Kualaku, semua duduk, semua bersatu sebagai bentuk alwayu alwatoni, sebagai bentuk cinta mata air, sebagai bentuk rasa cinta bahwa kita sudah merdeka berkenaan. Itu alhamdulillah di Bandung ini semua kompak, tidak pernah ada apa-apa. Karena semuanya pada cinta. Tentunya acara ini menyatukan semua elemen untuk kecintaan kepada negara yang kita bisa bertahan.
0: Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Hussein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
2: Sedang dalam persiapan, tentunya Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura dalam koordinasi dalam waktu pendek, mungkin dengan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi berkontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Hussein pernah terbang dengan rute Singapura Kuala Lumpur. Mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Dan ini saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial R, terduga pelaku pencurian dengan kekerasan, yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan, pada saat kejadian, korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek, tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
3: Pelaku sudah tertangkap. Dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya Sunda.
5: Nurun minal Qur'an.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فربنا. من ربنا؟ وما دينه؟ أبقى جمال. وما دينه؟ وما تقول؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
7: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
6: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
9: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
10: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita

Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu, dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: kitab.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Taala, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, hafidzakumullah. Alhamdulillah, tentunya Allahu Akbar. Nikmat Allah, taufik Allah, rahmat Allah serta takdir Allah terbaik, alhamdulillah senantiasa menyapa kita. Terkhusus di sore hari ini, masya Allah, kita masih bisa melaksanakan rutinitas termulia kita, yaitu duduk-duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebuah amalan yang fardu plus memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, wajib, fardu atas setiap muslim. Subhanallah, kewajiban yang mutlak. Karena tidak akan ada kebaikan serta kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu. Ma'asyar muslimin, dan menuntut ilmu, subhanallah, memiliki keagungan yang besar, utaman yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita bahwasanya dengan ilmu kita dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebuah doa senantiasa kita panjatkan setiap hari, bahkan tidak mungkin kita tidak ucapkan, yaitu doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kami sangat butuh jalan yang lurus. Jalan yang menghantarkan kepada ridha-Mu, kepada surga-Mu, kepada keridhaan-Mu. Maka ketahuilah ma'asyar muslimin, sepakat para ulama bahwasanya jalan lurus yang dimaksud yaitu tariqul ilmi wal amal. Tariqul ilmi wal amal. Jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal. Tentunya dimaksud dengan ilmu, ilmu agama. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. melalui tuntunan Al-Quran, melalui tuntunan wahyu as-sunnah, lalu setelah itu kita mengamalkannya. Tidak seperti al-Yahud ghairil maghdub, yang mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Sami'na wa asayna. Tidak juga seperti Nasara, yang sebaliknya mereka memiliki kesungguhan amal tapi tidak di atas ilmu. Iyattabi'una ila dhan. Mereka hanya mengikuti prasangka. Maka subhanallah ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Ya? Menuntut ilmu merupakan sebuah kefarduan dan keutamaan. Sehingga dengan ilmu, insya Allah kita akan membersamai an-siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang terdahulu telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ya, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, ya, dan para syuhada dan para salihin, orang-orang saleh. Ya subhanallah, sehingga kita bersama-sama selamat bersama orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pembahasan kita dari kitab Sulamul Usul ila ilmi al-usul, pembahasan yang fundamental tentunya, pembahasan yang terprimer, terpenting, akidah, asas yang tidak boleh, jangan rusak, retak pun tidak boleh, harus kuat, yaitu ya, pembahasan akidah dan tauhid serta keimanan kepada Allah, yang kita bahas dari kitab yang ditulis oleh Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah, melalui nazam-nazam ilmunya, bait-bait, ya, bait-bait syair ilmunya, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, kita di ajarkan oleh beliau, atau pembahasan yang beliau bahas dalam kitab beliau ini, masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan tauhid ar-rububiyah. Ya. Pengikraran, pengakuan bahwasanya Rabbul Alamin Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki alam semesta ini. Ya. Dan ini kesepakatan seluruh makhluk, seluruh manusia, bahwasanya keberhakan rububiyah, bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Hatta orang-orang yang tidak menyembah Allah, di atas kekufuran, di atas kekafiran, di atas kesyirikan, wal in sa'altu man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan ayat senada dengan itu sangat banyak. Bila kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan sepakat Allah. Ya. Lalu kemudian beliau membahas tauhid al-asma wa sifat. Dikuatkan lagi. Dengan kita dikenalkan oleh Allah, oleh beliau dengan nama dan sifat Allah. Yang sejatinya dengan mengenal nama dan sifat Allah, kita senantiasa atau semakin mengagungkan serta mencintai Allah. Dan semakin kuat penghambaan kita karena tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali yang memiliki rububiyah, dan yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang tinggi. Karena dia adalah Allah. Yang artinya yang berhak disembah, dia adalah ya, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ya, dia adalah Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Ya. As-Samad, tempat kita bergantung kembali dan seterusnya. Sementara dia pun Rahim, dia pun Jawad, begitu derma, dia Karim, begitu mulia. Ya. Dan dia pun Al-Ghafurur Rahim. Dan seterusnya dari nama-nama yang indah dan sifat-sifat tertinggi, Allahu Akbar. Ya, memiliki sifat-sifat tertinggi. Ya, sehingga tadi dengan nama-nama tersebut kita semakin mencintai dan mengagungkan Allah, dan semakin kita faham harus kepada siapa kita menyembah, sujud, rukuk, ya, bertadarruh, menyembah, menyembelih, berdoa, nyambat-nyambat dan seterusnya. Nah, kemudian ma'asyal muslimin, selanjutnya, dan ini pembahasan kita, kita mulai dari pekan yang lalu atau kajian yang sebelumnya itu. Pembahasan tentang tauhid yang merupakan hak Allah dan kewajiban kita. Merupakan hak Allah, hak mutlak, hak tertinggi. Hak Allah yang merupakan kewajiban mutlak kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Tauhidul ibadah. Tauhidul qasdi wa talab. Ya, tujuan ibadah kita dan apa yang, dan kepada siapa kita berharap, meminta. Ya, yaitu tauhidul ibadah. Yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sepakat. Orang-orang beriman. Ya. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah agar kita menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh, penuh dengan cinta dan pengagungan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri, beribadah, tunduk dan patuh, penuh dengan cinta, pengagungan, rasa takut, penyandaran diri, ketawakalan, sehingga tidak ada yang mereka sembah, mereka sujudi, mereka rukui, mereka taati secara mutlak, dan mereka serahkan segala urusan kecuali kepada Allah yang di tangannya segala, yaitu segala perkara. Yang di tangannya ada segala urusan, karena dia As-Salam. Dia kalau ingin sesuatu hanya sekedar mengatakan kun, apa yang diinginkan terjadi. Dan hanya dia yang bisa mengijabah doa-doa kita. Hanya dia yang bisa menurunkan manfaat dan menolak madarat dari kita. An-nafi wad-dar huwallah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, inilah merupakan tauhid yang ya harus kita tegakkan. Yang merupakan konsekuensi dari kalimat termulia, kalimat tertinggi yang diusung oleh seluruh rasul yang Allah perintahkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Sebuah ikrar yang kuat, urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Ya. Yaitu mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Karena seluruh zat yang ada di alam semesta ini semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk yang diciptakan, yang dimiliki dan diatur oleh Sang Khalik. Sang Khalik hanya Ahad, Maha Satu, yaitu Allah. Maka selain Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk apapun yang tidak memiliki sifat ketuhanan, bagaimana mau dijadikan Tuhan? Bagaimana mau kita sembah? Bagaimana mau kita jadikan rujukan dalam ibadah, jadikan rujukan dalam kita menyampaikan hajat-hajat kita, sementara mereka sendiri makhluk yang diciptakan, yang diatur, yang dimiliki, bahkan mereka pun membutuhkan, tidak bisa dijadikan sandaran, mereka pun membutuhkan. ya, antum wa ma ta'buduna min dunillah ibadun amsalukum, kata Allah. Kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, apapun. Dari mulai makhluk gaib, baik makhluk gaib termulia, malaikat, nabi, atau orang-orang saleh yang sudah wafat, atau makhluk gaib yang jahat seperti jin, syaitan, iblis, atau dari makhluk yang nyata, ya, dari matahari, gugusan-gugusan bintang, dari api, dari langit, dari bumi, dari gunung, dari batu, dari air, ya, apapun yang kalian sembah selain Allah, maka mereka sama-sama hamba seperti kita yang diciptakan, dimiliki, dan diatur, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa menurunkan madarat atau menolak madarat, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, orang yang berakal akan mengatakan bahwa al-iqrar bil-rububiyyah yalzamhu al-iqraru bil-uluhiyyah. Sejatinya, kalau mereka berakal bahwasanya pengakuan atas rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, sejatinya, lazimnya, konsekuensinya, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang patut disembah. Untuk disujudi, dirukui, disambat-sambat namanya, dipinta-pinta, dijadikan sebagai sandaran, roja, berharap, tawakal, bertawakal, cinta dengan penuh pengagungan, takut dengan penuh pengagungan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diperintahkan Allah. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Dalam bab doa, ud'uni, sini doa saja sama aku. Ud'uni, sini doa sama. Minta sama aku. Astajib lakum, aku akan ijabah. Ya? Dalam bab rojak berharap. Tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Yarjuna rahmata rabbih. Orang-orang soleh terdahulu hanya berharap kepada Allah. Dalam bab mahabbah, cinta penuh pengagungan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Cintanya, ya, cinta kalbunya, cinta hatinya yang isinya pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab takut, wa iyaya farhabun. Ya, dan hendaknya kepadaku kalian hanya takut kepadaku. Hendaknya kalian hanya takut kepadaku. Tidak ada yang kita takuti yang isinya pengagungan sehingga kita harus tunduk, sujud, ya, mengikuti apa yang diinginkan kecuali Allah. Kecuali takut-takut yang tabiat. Takut tabiat, takut ketimpa durian gitu kan, ya hati-hati tuh. Nah, antum jalan di bawah pohon durian tuh, pohon duriannya lagi berbuah, hati-hati deh. Harus takut, ya. Iya. Takut ketabrak mobil, ya enggak apa-apa itu. Anak takut dengan orang tuanya pas mau dipukul, ya enggak apa-apa itu. Takut tabiat. Adapun takut yang isinya pengagungan. Bab sujud. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah sujud kepada matahari dan bulan. Home bali home gitu kan. Sore-sore, pagi-pagi ke barat, ke timur home bali home, sore-sore ke barat home bali home gitu kan. Na'udzubillah, mereka sandai, kata mereka. Hari Minggu itu sandai, di bahasa Arabnya ya. Yaitu hari matahari. Nah, karena mereka dahulu menyembah matahari. Astagfirullah. Menyembah matahari. La ilaha illallah. La tasjudu lisyamsi wa lil qamar. Jangan kalian pernah sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Dan sujudlah hanya kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Yeah? Bila kalian yaitu beribadah kepada. Dalam bab menyembelih. Gimana Pak Ustaz? Ikhwah, bab menyembelih gimana? Subhanallah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sujudlah kepada Allah juga wanhar nyembelihlah hanya untuk Allah. Nyembelih yang sifatnya ibadah. Yang diharapkan di situ ada pahala. Dilakukan karena perintah dan pengagungan, kecintaan, rasa takut. Adapun antum nyembelih kambing tadi karena mertua mau datang, ya enggak apa-apa. Atau beli, nyembelih kambing buat didagangkan di pasar, nah itu enggak ada masalah. Ya, untuk dagang, untuk makan. Tapi penyembelihan yang isinya pengagungan, rasa takut. Ada pahala yang diinginkan. Sesuatu yang diharapkan, lah. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat yang menyembelih untuk syaitan. Masa mestinya bab apa lagi? Ya, bab tawakal. Awas jangan sampai kita bersandar kepada makhluk, bersandar kepada apa? Mitos. Makanya ada bab namanya tatayur, nganggap sial sesuatu. Bangsa Arab dahulu kalau ingin melakukan sesuatu mereka nerbangkan burung. Hah, zajrut tayr nakadanya. Ya, menyebarkan burung. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, maka katanya apa? Hah? Ini optimisme. Maksudnya berhasil. Kalau burungnya terbang ke kiri, wah itu musibah. Itu apa namanya? Kesialan. Makanya disebut tiarah. Dan betapa banyak bab tiarah hari ini, masya Allah. Ya, mau ke pasar ucing lewat, nggak jadi. Nah, gara-gara bulan haram, ya, gara-gara bulan apa, Safar, ya, sehingga mau nikah pun tidak jadi. Ya, mau melakukan sesuatu, ngitung suara toke, jadi toke, enggak, gitu. Ya, nah, ya, menganggap sial ketika ada burung malam-malam bersuara, wah, gitu kan? Waduh, ada apa ini? Allahu Akbar. Ya? Menganggap sial dengan masya Allah. Paling terdolimi kalau di mana-mana Ustaz angka 13 tuh. Sampai di telepon di Indonesia jarang ada angka 13. Angka sial katanya Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin. Lah. Ya? Kita sandarkan urusan nasib baik buruk kita kepada Allah. Kullu yusibana ila ma kataballahu lana wa huwa maulana. Tidak akan ada yang menimpa kita kecuali Allah yang tetapkan kepada kita. Dan seterusnya, ma'asyar muslimin ya Allah, jangan sampai justru yang kita jadikan rujukan orang-orang yang mereka isti'anahnya kepada jin. Meminta pertolongannya kepada jin. Siapa mereka? Dukun, tukang sihir, tukang santet, tukang pelet. Naam. Na'udzubillah. Yang mereka tidaklah menjadi dukun, tidaklah menjadi tukang sihir, tidaklah menjadi paranormal. Yang suka nerka-nerka yang gaib, sementara tidak yang tahu yang gaib. Ya? Tidak ada yang tahu yang gaib. La kulla ya'lamul gaiba. Ya fil ardi wa fis sama. Illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib baik yang di bumi maupun di langit kecuali Allah. Di antara yang gaib apa? Sesuatu yang akan terjadi masa yang akan datang. Biasanya ini ya. Yang didatangi siapa namanya arraf. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin dukun dan arraf dan paranormal sama, modusnya hampir sama itu. Dukun perdukunan ya, menggunakan jin, paranormal juga demikian, menerka-nerka yang gaib. Lalu dia percayai apa yang diucapkan oleh dukun dan paranormal tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sendiri Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Yang tahu hanya yang gaib Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yeah? Kemudian ma'asyar muslimin, subhanallah, percaya dengan maaf barang-barang tertentu, batu. Wah, batu ini bisa batu itu, bisa ini itu, subhanallah. Ya? Yeah? Kata Nabi SAW, "Innar ruqawat tamaim wa tiwala tasyrik." Sesungguhnya jampe-jampe yang tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis, doa-doa Nabi, dan tidak dengan menggunakan bahasa yang jelas, yang isinya minta pertolongan kepada Allah, jampe-jampe yang tidak jelas, bahkan jampe-jampe yang, ya, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada isti'anah minta pertolongan kepada Allah selain Allah, wat tamaim, tamaim benang hitam, tamimah, al-khayt, yang dikalungkan ke anak kecil. Sekarang bukan hanya anak kecil aja, bahkan ibunya baru lahir taruh di sini. Orang sini bilang kendit. Benang hitam. Ya? Yang ditaruh di anak kecil di lehernya di sini, watiwalah dan juga tiwalah. Ya? Termasuk benang hitam seluruh benda-benda yang termasuk dalam bab benang hitam atau tamimah, seluruh benda yang diyakin. Atau bahasa kita mungkin sekarang jimat, wafak, ya. Suatu saat Nabi bertemu dengan seseorang, ya. Naam, sepertinya dia baru masuk Islam, tiba-tiba di tangannya ada gelang. Lalu kata Nabi, mahada, apa nih? Qala minal wahinati ya Rasulullah. Ini menjaga aku dari penyakit luahan, yaitu penyakit yang melemahkan itu di tangannya. Wahinah ya Rasulullah, qala inzi'ha, copot sekarang. Copot bilang itu sekarang. Fa inna kalau mutta au mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya bila engkau mati, engkau wafat, dan barang itu, gelang itu, cincin itu, kalung itu, benang hitam itu masih ada di tubuhmu, jimat itu, wafak itu sebagai yang diyakini bisa menjadi, yaitu apa namanya, penawar, pembela, penolong, maaflah ta'abadan, kau tidak akan bahagia selama-lamanya. Subhanallah. Ya? Dan seterusnya dalam bab doa. Tadi kita sebutkan tidak berdoa kecuali Allah, termasuk dilarang dalam agama kita menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara dari makhluk-makhluk gaib, ya, yang kita jadikan sebagai perantara ketika berdoa. Justru itu kesyirikan pertama di alam semesta ini. Berdoa kepada Allah dengan menyambat malaikat, ya Jibril, ya Mikail. Menyambat itu para nabi sebagai nama orang Nasrani, menjadikan, ya, Isa sebagai perantaranya. Menyambat orang-orang saleh yang sudah wafat, ya Syekh, ya Wali Fulan. Sampaikan hajat kami kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Tapi melalui, yaitu perantaraan makhluk-makhluk gaib dari kalangan itu makhluk-makhluk yang saleh, ya, sehingga didatangilah kuburan-kuburan tertentu, ya, dengan asumsi dan meyakini bahwasanya sahibul kubur, ahlul kubur yang ada di dalam kuburan tersebut bisa dijadikan sebagai haula'i syufa'una indallah, mereka sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka, hanya saja kami mereka jadikan mereka sebagai mediasi perantaraan kami sehingga kami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, justru ini merupakan kesyirikan pertama di alam semesta ini. Allah tidak butuh perantara. Ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perantara orang-orang yang masih hidup, orang-orang saleh masih hidup. Umi kita, abi kita, ustaz kita, kiai kita, ustaz, tolong doakan saya, umi doakan saya. It's okay, tidak ada masalah, itu diizinkan. Adapun menyambat-nyambat, manggil-manggil, meminta-minta, berdoa melalui perantaraan makhluk-makhluk gaib daripada malaikat, daripada yaitu jin yang saleh misalkan, atau orang-orang yang sudah wafat, yang sudah tidak lagi bersama kita, berada di alam barzakh, walaupun dia sekali berwali di atas seluruh wali atau wali-wali saleh, ya, setelah para nabi, maka itu adalah kesyirikan. Ma'asyar muslimin, apa kesimpulan dari perkataan saya ini? Ustaz Fakhruddin kapan bahasan? Lah, Saya ingin mengabarkan bahwasanya, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahar ala unasin mutafarriqina fi ibadatihi. Ini yang saya ingin sampaikan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika muncul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk perkara yang insyaallah akan kita bahas sekarang. Itu apa itu? Diutus untuk perkara yang tertinggi, terbesar, teragung, terprimer. Merupakan perkara asas. Ya, yaitu untuk mengajak manusia kepada tauhid. Untuk mengajak manusia agar menyembah Allah semata. Kenapa? Ya, ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, karena manusia di saat itu sudah sangat beragam bentuk penyembahan mereka. Minhum man ya'budu al-asnam, ada yang menyembah berhala, ya, wa minhum man ya'budu as-syamsa wal qamar, ada yang menyembah yaitu matahari dan bulan, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah air, ada yang menyembah api. Hah? Dan seterusnya, maka semuanya diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, ya, ma'asyar muslimin, itulah yang terjadi dan fenomena ini fenomena di sepanjang masa dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, terjadinya kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan ibadah, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan pahambaan, ya, dari semenjak Nuh alaihi salam dengan menjadikan orang-orang saleh, ya, sebagai perantaraan mereka berdoa kepada Allah, dan muncul setelah itu kesyirikan-kesyirikan yang saya sebutkan tadi dan tidak pernah lenyap sehingga Allah terus mengutus para rasul yang tujuan utamanya satu, nanti akan kita jelaskan dalam bait yang akan kita sampaikan, ya, kemudian ditutuplah oleh kekasih kita, ya, dengan yaitu sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang sama, yaitu dalam rangka menegakkan tauhid, mengibarkan bendera la ilaha illallah. Naam, oleh karena itu, ya, pembahasan kita yang lalu yaitu masuk ke dalam pembahasan apa? Pembahasan tauhidul uluhiyah atau disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid yang terkait dengan ketuhanan, keberhakan Allah disembah, atau disebut tauhidul ibadah, atau disebut juga tauhidu af'alil ibad. Tauhidullah bi af'alil ibad, ya, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu at-ta'abbud billahi jalla fi'ula. Nah, dalam rangka itu kita akan baca mungkin dua bait dulu, sejatinya lima bait, tapi ya sudah, ya, lima bait, ya, atau kita baca dua bait dulu karena waktu, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sudah datang Ustaz? Abun. Okay. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa huwa alladhi bihi al-ilahu arsala rusulahu yad'una ilayhi awwala. Wa anzala al-kitaba wat-tibyana min ajlihi wa farraqa al-furqan. Subhanallah. Ya. Dua bait yang singkat, padat, dan menjelaskan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul, bahkan menurunkan seluruh kitab dalam rangka yang paling utama menegakkan tauhid. Qala wa huwa alladhi dan dialah Allah alladhi ma'afan. Wa huwa alladhi dan dialah maksudnya tauhid uluhiyah. Ya, huwa di sini maksudnya kembali kepada bait sebelumnya tentang tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam penghambaan hamba kepadanya. Alladhi bihi yang dengannya al-ilahu Allah, al-ilah di sini Allah. Tuhan Allah maksudnya. Yang dengannya Allah arsala mengutus rusulahu para rasulnya. Ya, yad'una seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yad'una, semuanya mendakwahkan dan mengajak, ilaihi, kepada tauhid yang ini, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid penghambaan, al-ahadus samad, la ilaha illallah, awalan pertama. Yang pertama kali dakwahkan oleh seluruh rasul adalah tauhidul uluhiyah, ay tauhidul la ilaha illallah. Ya. Lalu kata beliau, wa anzal al-kitab wa tibyana. Dan dalam rangka ini pula Allah turunkan al-kitab. Allah turunkan al-kitab. Al-kitab di sini ya, lil jenis, bisa bermakna jenis, jinsul kitab, ay kitab-kitab seluruh yang dibawa oleh para rasul, dan khususnya kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an wa tibyana, dan penjelasannya, dan juga penjelasannya ya, baik dari Al-Qur'an sendiri maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ajlihi, dan karenanya pula, kata Allah, min ajlihi, kata beliau, min ajlihi, dan karenanya pula, ya maaf, wa anzal kitab tibyana min ajlihi, Allah turunkan Alkitab dan penjelasannya dalam rangka itu, min ajlihi, karena itu, atau dalam rangka itu, maksudnya karena dalam rangka menegakkan tauhid, wa farraqal furqana, begitu juga ya, diturunkan Al-Furqan, Al-Quran, secara berangsur-angsur dalam rangka menegakkan tauhid. Subhanallah. Ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai muslim. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi muslim ahlus sunnah. Menjadi muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman yang jelas, yang sahih tentunya. Pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Karena subhanallah, dengan kita menjadi muslim di atas sunnah, Al-Quran dan hadis, dan pemahaman salafun salih, kita tahu bahwasanya perkara yang paling utama dan perkara yang paling pertama yang dibawa oleh Rasul seluruhnya, terkhusus Rasul kita SAW, dan yang diajarkan oleh Al-Quran adalah tauhid. Adalah tauhid, pemurnian tauhid. Pemurnian tauhid hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya agar hanya menyembah Allah semata, betul-betul murni dalam agama. Oleh karena itu dalam bait, dua bait ini ada dua tema. Ya. Tema yang pertama terkait tauhid tentunya. Ada dua tema. Tema yang pertama, bahwasanya dalam rangka menegakkan tauhid seluruh rasul diutus oleh Allah. Atau kita balik pernyataannya, seluruh rasul yang diutus oleh Allah dari mulai Nuh sampai Muhammad SAW, subhanallah, perintah utama dan pertama yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menegakkan tauhid, agar hamba, agar manusia seluruhnya tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak butuh sekutu, wahdahu la syarikalah, dan menyenyahkan dan menyingkirkan seluruh apapun bentuk penghambaan, pengabdian, ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tema yang kedua yaitu juga Allah menurunkan seluruh kitab, terkhusus Al-Quran. Al-Quran. Ya, yang diturunkan kepada kita dan kitab-kitab juga sebelumnya dari Taurat, Zabur, Injil, dalam rangka juga sama menegakkan tauhid. At-tauhidu tauhid. Ya. Karena ini merupakan pondasi alam semesta, pondasi agama dan pengamanan alam semesta, pondasi agama, akar agama dan pengamanan alam semesta. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang imannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, dengan kesyirikan, penyekutuan Allah dengan sesembahan-sesembahan selainnya, ulaika lahumul amn, mereka akan dapat keamanan. Allah jamin keamanan mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka pun mendapatkan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Oleh karena itu, akhi, petunjuk tertinggi di alam semesta ini, siratal mustaqim, jalan yang terlurus di alam semesta ini apa? Wa ani'buduni, hadza siratum mustaqim. Hendaknya kalian hanya menyembah aku semata, itulah jalan yang lurus. Siratul mustaqim yang tertinggi adalah tauhid. Ya? Bahkan Allah janjikan dengan tauhid. Makanya masya Allah ya, kita ini hari ini hari kemerdekaan kemarin. Sebetulnya kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang abadi, yang kita harapkan di sana ada keamanan, akan terjaga kemerdekaan kita dengan mutlak apabila kita menegakkan tauhid. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Akan kami jadikan mereka pemimpin di bumi ini, khalifah di bumi ini, sebagaimana telah kami jadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka, sehingga menjadi umat adidaya, negara adidaya, kaum adidaya. Sempat ada zaman kemasan itu, sehingga musuh pun takut setahun sebulan sebelum diserang. Subhanallah. Tunduk, itu daerah-daerah kekuasaan menyebar. Tunduklah orang-orang yang tidak beriman kepada orang beriman. Ini khalifah, penguasa di bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Akan kami kuatkan agama yang mereka ridai. Islam akan menjadi agama yang kuat, akan yang menyebar. Maka subhanallah, lihat Islam menyebar sampai ke Persia, ke Romawi di zaman itu. Allahu Akbar. Penyebaran kota-kota Islam sampai ke Pandeglang. Walayubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan akan digantikan rasa takut dengan rasa aman. Subhanallah. Digantikan rasa takut dengan rasa aman. Alladhi at'amahum min ju'im wa amanahum min khawf. Damai, aman, sentosa, tanpa penjajahan, tanpa penguasaan. Syaratnya apa kata Allah? Ya'budunani, dengan syarat ya, ketika kalian hanya menyembahku semata, wala yusyriku nabi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Kebaikan dunia, pengamanan, kesejahteraan, subhan berkah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan langit dan bumi keberkahan bagi mereka, dari langit dan bumi keberkahan bagi mereka. Allah. Makanya bangsa ini semoga kita doakan ya, dengan Agustus kemarin 17-nya kemerdekaannya,

Ini Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi sa'ina. Allahumma barik lana fi samarina. Allahumma barik lana fi muddina wa fi samarina. Begitu Nabi Ibn Rasulullah SAW berdoa ya untuk negerinya yang dia tinggal beranak pinak dan wafat di sana. Ya Allah berkahilah Madinah kami. Kota Madinah. Ya Allah berkahilah takaran timbangannya. Maksudnya adalah sistem ekonominya. Dan berkahilah buah-buahannya. Masa? Ayo. Dan doakan negeri. Ya. Naam. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita subhan menjaga keimanan, ketauhidan. Karena dengan itu kekuatan akan datang. Sementara tauhid juga akhi syarat mutlak. Kunci terkuat untuk kita bisa masuk surga. Wallahi. Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang di antara kalian menyekutukan Allah. Siapa di antara kalian menyekutukan Allah. Faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Karena kunci tauhid miftahul jannah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, man laki Allah, ya, wawalayadu minullahi nidda dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah, dia masih mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak menyekutukan Allah, maka dia jamin masuk surga. Allahu Akbar. Maka bahkan ada harapan ketika la ilaha illallah kita kuat, itu bisa menghapus seluruh dosa. Ya. Naam, bahwasanya tauhid bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa menghapuskan, menghanguskan dosa-dosa selain syirik. Alhamdulillah, sehingga masih ada jaminan. Bisa jaminan mutlak, bisa. Ya, kalaupun kita harus terancam dengan dosa-dosa besar kita, kita bisa masuk surga di akhirnya. Karena kekuatan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masa untuk kepentingan itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Ya, subhanallah. Makanya berbanggalah kita. Menjadi umat Rasulullah, umatul tauhid. Yang sekaligus adalah umat seluruh Nabi. Makanya kalau antum ditanya atau bertanya, sejatinya sebenarnya hakikatnya umat seluruh Nabi hari ini siapa? Demi Allah jawabannya kita. Umat seluruh Nabi jawabannya kita. Hari ini umat Muhammad SAW. Kita juga umat Nuh, umat Musa, umat Isa. Kenapa? Karena kitalah umat Muhammad yang masih menegakkan apa yang didahulu dibawa. Yang merupakan inti dakwah para rasul terdahulu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih. Sahih Bukhari dan yang lainnya. Nahnu ma'asyaral anbiya. Auladu alat. Kami, para nabi ini anak satu bapak. Ya, yeah. Dinuna wahid, agama kami satu. Dan beliau tanya, ikhwatun li'alat. Ya. Yeah. Wa ummahatuna syatta. Nabi membuat analogi, maksudnya apa? Yaitu kami ini ma'asyar anbiya. Ya, yeah. Satu bapak, maksudnya satu ajaran agama. Satu ajaran agama tidak berbeda, yaitu tauhid. Wa ummahatuna syatta, maksudnya syariat-syariat kami berbeda. Adapun ritual-ritual ibadah kami berbeda. Syariat ibadahnya ada perbedaan. Namun urusan ya, asas agama, asas dakwah, tujuan utama yang diutus adalah satu, yaitu menegakkan la ilaha illallah. Oleh karena itu banyak ayat tentang itu. Yang paling jentrek, ya, yang paling jelas, lihat dalam surat yang kita kenal dengan surat Al-Anbiya, ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 masyhur ayat sering kita dengar. Apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jalla, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, seorang rasul pun. Tidaklah kami utus, hai Muhammad, sebelum engkau seorang rasul pun. Illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka. Kami perintahkan kepada mereka. Annahu la ilaha illa anak.

0: Subhanallah. Kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Subhanallah. Sekali lagi, apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau, hai Muhammad, illa nuha ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa an. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Jadi dakwah para rasul sama, la ilaha illallah. Sehingga dalam ayat yang lain, contoh lagi dalam surat An-Nahl ayat 36, sehingga kita dengar ayat ini juga. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Dari mulai Nuh alaihissalam sampai Isa rasul sebelum Muhammad dari Bani Israel. Sampai Rasulullah SAW, seluruh Rasul. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa ajakannya? Apa ajakan utamanya? An-ni'budullah. Ya. Agar mereka mengajak manusia menyembah Allah semata. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah. Dan jauhilah sesembahan. Menyembah taghut itu sesembahan selain Allah. Ani wajitani butogut dan jauhilah yaitu togut itu sesembahan selain Allah. Oleh karena itu coba dicek dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf Allah banyak bersebutkan beberapa rasul dan apa yang mereka ajak. Contoh di sini ayat 59. Apa kata Allah? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Telah kami utus Nuh awal rasul, rasul pertama. Karena Allah katakan karena nasu ummatan wahidah, dulu umat manusia itu satu, itu satu tauhid, tidak menyembah kecuali Allah seluruhnya dari semenjak Adam sampai Nuh 1000 tahun, begitu kata Ibnu Abbas. Ya, Adam sampai Nuh itu 1000 tahun tidak terjadi kesyirikan, tidak ada terjadi penyimpangan akidah, keimanan, tauhid. Muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh dan modus operandi kesyirikan pertama apa? Menjadikan orang-orang saleh didatangi, ya, kuburannya dijadikan sebagai perantara untuk meminta menyambat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan orang saleh sebagai perintah pemerintah apa perantara dalam ya doa-doa mereka. Nah. Wa laqad arsalna ila wa laqad arsalna Nuhan ila qaum fa qala ya qaum ibudullah subhanallah. Bahkan lebih jentrek lagi baca surat khusus namanya surat Nuh. Ya. Maka dia mengatakan, ya qawmi ibudullah, hai qawm, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghayruh. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak disembah selain dia. Inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Aku sangat takut bila datang kepada kalian adab yang pedih. Dan betul datang. Ketika mereka tidak menyembah Allah, ditenggelamkan semuanya. Oke? Lalu, dalam ayat yang selanjutnya 65 Allah katakan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami turunkan saudara mereka dari bangsa mereka, kaum mereka Hud, Nabi Hud. Qala, apa yang dikatakan Hud jemaah? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Subhanallah, satu kalimat. Hai kaum, sembahlah Allah semata. Sembahlah oleh kalian Allah semata, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Afala tattaqun? Tidakkah kalian takut kepada Allah? Masalahnya mereka tidak takut. Akhirnya Allah turunkan azab rihan sarsara. Ya, badai yang sangat dahsyat yang menghancurkan. Naam, lihat dalam ayat 73-nya, masih surat Al-A'raf. Wa ila samud akhahum saliha, dan kepada kaum Samud kami juga turunkan nabinya, siapa? Saleh. Disebutkan saudara mereka karena dari bangsa mereka, saudara sekampung. Kan ukhuwah itu kata orang ada ukhuwah wataniyah gitu. Iya betul itu. Bahkan mungkin dari keluarga besar mereka, sebagian Rasulullah dari keluarga Quraisy. Ya. Yeah. Wa ila Samud akhakum saliha, dan kepada kaum Nabi Samud saudara mereka yang diutus saleh. Qala ya qaumi ibudullah, sama, hai kaum, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tidak ada yang ilah yang berhak oleh kalian disembah kecuali Dia. Sama. Lihat ayat 85-nya. Kepada siapa? Wa ila madyan aqakum syuaiba. Kepada negeri Madian. Ya, ke negeri Madian kami turunkan saudaranya namanya Syuaib. Ya, namanya Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min sama. Ya qaum ibudullah. Sembahlah Allah semata, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada yang berhak disembah oleh kalian ilah selain Dia. Lalu setelah itu muncullah Ibrahim. Antum tahu sepak terjangnya Ibrahim, bagaimana menghancurkan berhala. Bagaimana terjadi debat Ibrahim bahkan dengan bapaknya, dengan kaumnya. Yang akhirnya dibakar gara-gara mendakwakan tauhid. Dan seterusnya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga sama. Ya. Qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak. Hai, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, "Hai Isa, apakah kau ajak manusia untuk menyembah dirimu dan ummimu?" Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus, menyembah Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Maka Isa mengatakan, "Qala subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku berkata yang tidak benar. "Ma qultu lam illa an ma qultu illa ila ma amartani bihi." Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali yang Kau perintahkan. Apa itu? "An'budullaha rabbi wa rabbakum." Rabbi wa rabbakum. "An'budullaha rabbi wa rabbakum." Yaitu perintah agar menyembah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Enggak ada. Apalagi Isa ngaku-ngaku anak Tuhan. Astagfirullah, gubrak. Makanya musuh tertinggi terbesar kaum Nasara di hari kiamat nanti Isa alaihissalam. Isa. Bahkan nanti di akhir zaman kata Nabi Isa akan diutus. "Yanzilu fikum ibnu Maryam yaksiru salib wa yaktul khinzir wa yada'ul jizyah." Ya, akan turun di hari kiamat nanti akhir zaman Isa ibn Maryam, yaitu akan menghancurkan salib, membumi hanguskan babi dan juga mengentaskan pajak. Maka masa muslimin dan ditutup oleh Rasulullah SAW. Oh, jangan tanya tentang Rasulullah. Bagaimana dakwah 13 tahun di kota Mekah? 13 tahun di kota Mekah tidak ada yang diusung kecuali ya qaum qulu la ilaha illallah. Hei kaum, katakan Allah. Ketika kaumnya, bayangkan Pak Bu, 600 tahun terjadi jeda antara Isa dengan Rasulullah, 600 tahun. Antum tahu 600 tahun itu ya? Luar biasa. Ketika terjadi kesyirikan-kesyirikan itu sudah mendarah daging. 600 tahun Pak. Terjadi yaitu dekade tidak turun Rasul. Zaman fatrah disebutnya. Dari Isa Nabi terakhir ya. Isa Nabi terakhir dari Bani Israel. Lalu setelah itu diutus Rasulullah setelah 600 tahun. Manusia sudah bergelimang dengan berbagai macam kesyirikan, penyembahan, kedzaliman. Oleh karena beban yang dibawa Rasulullah luar biasa. "Inna sanulki alaika qawlan saqila." Sangat berat. Tapi subhanallah, Rasulullah begitu gagah berjuang. Ya, bayangkan 13 tahun pertama, 10 tahun pertama khususnya. Hanya mendakwakan ya qawm qulu la ilaha illallah. Ya watrukuma ya'budu aba'ukum. Ya, dan tinggalkan apa yang disembah oleh aba'akum, bapak-bapak, nenek-nenek moyang kalian. Dari nyembah patung, dari nyembah berhala, dari nyembah jin, dari nyembah orang saleh, dari nyembah batu, dari nyembah api, dari nyembah bintang, dan seterusnya. Perlawanan yang luar biasa sehingga Nabi mengalami fase terusir. Fase DPO, yaitu terusir dari kota Mekah. Sehingga harus hijrah ke kota Madinah. Terancam nyawa sallallahu alaihi wasallam gara-gara mendakwakan tauhid. Padahal mereka tahu Muhammad itu luar biasa. Al-amin, al-amin kata mereka. Tapi karena yang diusung tauhid, ya, kata mereka, "Aja'al al-alihata ilahan wahida." Apakah Tuhan-Tuhan yang kami sembah kau jadikan sana satu Tuhan Nabi Muhammad? "In hadzal syai'un ujab." Ini sangat, yaitu nyeleneh. Muhammad aneh. Kok Tuhan kami yang banyak cuma jadikan satu Tuhan? La ilaha illallah. Yastakibirun. Mereka angkuh dan sombong, tidak mau menerima la ilaha illallah. Ya. Dan diteruskan akhirnya perjuangan di kota Madinah. Sehingga sebuah tegaklah tauhid, tegaklah Islam. Di bawah pimpinan Rasulullah. Kemudian ma'asul muslimin. Kata beliau di sini, "Wa anzal al-kitab," dan juga Allah menurunkan al-kitab. Al-kitab ini ismu jinsin likulli kitabin anzalahu Allah azza wa jalla ala rusulihi. Yang dimaksudnya adalah nama, ya, jenis maksud kitab yang diturunkan seluruh rasul Maksudnya seluruh rasul yang diturunkan kepada kitab yang kita kenal adalah apa, Pak Bu? Ada Zabur kepada Daud, ada Taurat kepada Musa, ada Injil kepada Isa, ada suhuf-suhuf kepada para Musa, Ibrahim dan lain-lainnya. Wallahi sebenarnya seluruhnya ajakannya tauhid. Seluruh kitab para nabi. Terkhusus yaitu wal furqan. Ya? Yaitu al furqan Al-Qur'an. Dan apa yang dijelaskannya itu al hadis. Ya? Al-Qur'an seluruhnya tauhid. Quran seluruhnya tauhid. Allah. Min awal ila akhir. Ya? Bahkan diturunkan berangsur-angsur agar memudahkan menegakkan tauhid. Wa farraqal furqan. Ya? Al-Qur'anu kullu tauhid dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lihat di sini. Rabbul alamin itu awal Qur'an sehingga dia harus menjadi Rabbun Nas ilahin Nas, itu akhir Qur'an. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Rabb al-alamin, Rabb seluruh alam, sehingga tidak ada berhak kecuali Allah yang dia yang disembah, sehingga ditutup dengan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas rabbun nas, dan dia ilahin nas, sehingga kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyar muslimin, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa ya pembahasan tauhid ini Allah, pembahasan yang sangat luar biasa, sangat fundamental. Ya, dan rangka itu Allah mengutus seluruh rasul, dan dalam rangka itu Allah menurunkan kitab-kitab, dan hanya dengan tauhid kita akan aman, damai, selamat dunia, dan tauhid kunci ya terkuat untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu bisa sampaikan di sore hari ini, semoga manfaat bagi saya dan kita semua, dan tentunya menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Semoga ikhlas karena Allah kita sampaikan perkataan ini dan dengan penuh kesungguhan ya sampai kepada hati-hati hamba, sehingga kita semuanya menjadi ahlu tauhid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan silakan, kalaupun tidak ada ya tidak mengapa. Nah. Langsung ikhtitam. Baik. Kalau gitu alhamdulillah sekali lagi ya karena qadarullah hostnya ya beliau udur ya sehingga tidak dibuka pertanyaan, dan alhamdulillah mudah-mudahan yang dijelaskan sudah sangat jelas intinya tadi, bahwa semoga kita menjadi orang-orang yang menegakkan hak Allah, memulakan kewajiban mutlak kita yaitu mentauhidkan Allah, menghambakan hanya kepada Allah, mencintai, mengagungkan sujud dan rukuk, menyambat-nyambat dan menyandarkan segala urusan kita, menyembelih ya, dan tidak mengetahui yang gaib kita kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Dan dengan itu kita menjadi pengikut setiap para rasul, dan kita pun menjadi orang-orang yang menegakkan Al-Quran dan kitab-kitab para rasul sebelumnya, khususnya Al-Quran ya, sehingga kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat di atas kekuatan tauhid kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan.

perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan, yang tanam-tanamannya membuat kagum para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak juga di antara mereka yang fasik.
1: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

0: Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka mengada-adakan kerahiban, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi mereka tidak memelihara kerahiban mereka dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kamu, dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
2: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya, Pak.
0: Warezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
10: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
9: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
11: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
10: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya
9: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
10: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
12: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
13: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menjadi seorang muslim, dan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan dapat hidayah, kita tidak akan bisa salat, kita tidak akan bisa bersedekah. Semua ibadah, semua ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah dan nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sekuat apapun seorang hamba, dia merasa dirinya kuat. Secerdas apapun seorang hamba dan merasa dirinya cerdas, dan semudah apapun dia merasa dia bisa mudah melakukan apa saja, semua itu karena kemudahan dari Allah. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dan itu akan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita dari kebaikan, bukan semata karena ilmu kita, bukan semata karena harta kita, bukan semata karena kekuatan kita. Kita hanya melakukan sebab-sebab yang Allah syariatkan. Adapun kemudahan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat sombong, kibir, dan itu mencegah kita dari kebaikan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Bahkan di dalam masalah ilmu syar'i, para ulama mengatakan, "La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir." Tidak akan mungkin mendapatkan ilmu syar'i orang yang pemalu. Artinya malu menuntut ilmu, karena malu itu ada yang terpuji dan dia bagian daripada iman, tapi ada juga malu yang tercela, malu berbuat kebaikan, malu menuntut ilmu, malu membawa mushaf, malu membawa kitab-kitab, malu duduk di majlis ilmu, maka itu tercela. Tidak mungkin dapat ilmu orang yang pemalu, artinya malu yang tercela. Yang kedua, wa mustakbirun, tidak mungkin juga akan mendapatkan ilmu orang yang sombong.
Karena orang yang sombong itu dia akan selalu merasa

dirinya lebih alim daripada orang lain. Jadi apa saja yang dia lihat kurang dari orang yang berilmu, bahkan dari gurunya, satu kekurangan yang ada pada diri gurunya atau seorang alim cukup menjadikan dia untuk menjatuhkan martabat orang yang alim itu di dalam hatinya. Wa yuhramu bihil ilm, dan dengan sebab itu dia tercegah dari mendapatkan faedah ilmu. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu bermanfaat pada diri kita, kita harus agungkan ilmu itu. Kita harus agungkan para ulama pada batas-batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah muncul kesombongan, merasa lebih baik pada diri kita dari guru kita, dari orang yang mengajar kita, bahkan para ulama, Allah akan tutup pintu faedah dari diri kita. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu kita harus tawadhu, dan sombong itu akan menjatuhkan orang dan menistakan orang. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya'u ridai, faman naza'ani fihi 'adzabtuhu bin-nar. Kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Tidak boleh makhluknya siapapun itu mensifatkan atau bersifat dengan kesombongan. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah. Nah, itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang ingin mencabut itu dariku, maka aku akan azab dia dengan api neraka. Ya. Justru kita diperintahkan untuk tawadhu dalam muamalah dengan orang, tawadhu dalam ilmu, tawadhu di dalam bersikap kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan kalau orang ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, maka di antara wasilah dan cara terbesar untuk dia diangkat oleh Allah adalah dengan tawadhu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. Tidaklah tawadhu seseorang itu karena Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia sombong, Allah pasti akan hinakan. Ya, oleh karena itu, para penuntut ilmu, kita yang menuntut ilmu, setiap muslim dan muslimah wajib bersifat dengan sifat tawadhu. Ya. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah di dunia apalagi di akhirat, kita minta kepada Allah agar diberikan tawadhu di dalam akhlak. Bahkan sebagian salaf mengatakan, tidaklah aku berada di satu majlis bersama manusia, kemudian aku merasa sedikit saja lebih baik dari mereka, melainkan Allah perlihatkan kemudian bahwa aku lebih rendah dari mereka. Dan tidaklah aku berada di satu majlis yang aku merasa aku yang paling kurang, aku yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya, melainkan aku merasakan Allah itu mengangkat derajatku. Terutama kita para penuntut ilmu, para santri, tidak boleh sombong kepada gurunya. Hatta guru kita itu misalnya cara mengajarnya tidak bagus, karena itu membuka pintu hirman. Kita akan dicegah oleh Allah dari mendapatkan ilmu syar'i itu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan Islam. Tidak ada jalan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat kecuali jalan Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia selamat di dunia dan di akhirat selain dengan jalan Islam, berarti orang itu telah menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia menampakkan kebaikan, walaupun dia menampakkan seakan-akan dia di atas kemuliaan, kalau dia tidak memilih Islam, memilih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalannya, maka dia tidak akan selamat di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu kita
bersalawat selalu dan mengucapkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah subhanahu wa ta'ala ridhai kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang kita tinggal di atasnya adalah tempat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini, yang Allah takdirkan hidup di dunia ini, melainkan dia pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan taufik kepada orang-orang yang beriman, bagaimana dia hidup dengan ujian hidup yang ada di dunia ini, dengan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah itu mahal. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn al-Jawzi, beliau mengatakan, "Ma wudi'at ad-dunya illa lil-bala." Tidaklah diletakkan dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ciptakan dan Allah hamparkan, kecuali sebagai tempat ujian. Dan ujian atau ibtila itu adalah salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perbedaan antara orang-orang yang selamat dan orang-orang yang tidak selamat dengan lulusnya orang pada ujian itu. Dan ujian itu bisa kemudahan, ujian itu bisa kesulitan, ujian itu bisa kesedihan, ujian itu bisa juga kegembiraan dan kesenangan, ujian itu juga bisa berkaitan dengan agama, ujian itu juga berkaitan dengan dunia, kehidupan, rumah tangga, dan seterusnya. Dan orang-orang yang beriman, ketika dia diberikan taufik oleh Allah dengan tauhid, dengan akidah yang benar, maka Allah berikan dia taufik untuk bersikap benar menghadapi ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan kepada kamilah, kepada Allah, kalian akan dikembalikan. Jadi kita ini hidup untuk ujian. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, setiap kita Muslim dan Muslimah harus menyadari bahwasanya dunia itu ada pergantian antara kesenangan dan kesedihan, kesulitan dan kemudahan. Nah, seorang mukmin dan mukminah diberikan taufik oleh Allah mendapatkan pahala di sisi Allah pada dua keadaan yang bertentangan ini. Dia dapat ujian yang buruk, dia hadapi yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan kemudahan, dia hadapi kemudahan itu yang mendatangkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang pasti diuji. Semakin orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, semakin besar ujiannya. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya' thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Ya, kalau kita itu bertauhid, kalau kita itu beriman kepada Allah, maka kelaziman dari kehidupan kita sebagai orang beriman adalah pasti kita berhadapan dengan apa? Ujian. Oleh karena itu kita harus saling tolong-menolong menghadapi ujian yang kita hadapi, baik yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan dunia. Kita saling mendoakan, saling mendoakan. Kalau kita lihat saudara kita
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan yang menyebabkan dia dijauhkan oleh Allah dari kebaikan dan kebenaran, maka kita doakan dia hidayah agar dia kembali kepada kebaikan. Kalau orang itu diuji oleh Allah dan kita lihat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, maka kita doakan kebaikan bagi dia supaya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kita akan diuji. Ahasibannas, Allah berfirman, ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia begitu saja mengucapkan kata-kata kami beriman, kemudian mereka tidak akan difitnah, mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada kondisi tertentu dari ujian Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi yang sangat genting. Dan kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari itu. Kalau kita dengar misalnya di negeri-negeri muslim penderitaan yang mereka hadapi karena peperangan, karena pergolakan, ya, banyak kaum muslimin yang terbunuh, mereka bertikai, mereka ada yang tenggelam, ada yang kena dengan senjata dan sebagainya, ada yang harus meninggalkan rumahnya, negerinya dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Kita berdoa agar kita tidak ditimpakan dengan ujian tersebut yang mungkin belum tentu kita bisa bersabar. Oleh karena itu, kalau terjadi masalah-masalah besar seperti itu, kita orang-orang beriman harus mengikuti nasihat dan petunjuk para ulama kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Ya, karena para ulama mengatakan fitnah atau ujian itu begitu dia kuat, tidak ada yang mengetahui tentang besarnya fitnah itu kecuali para ulama. Tapi begitu fitnah itu melemah, hatta orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu akan bisa melihat fitnah itu. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan ujian-ujian dunia atau secara umum dari peristiwa-peristiwa besar, ada beberapa wasiat para ulama yang harus kita perhatikan. Pertama adalah husnudzanni billah. Jadi kita kalau dapat ujian, kalau kita dapat peristiwa-peristiwa besar yang kita berhadapan dengannya, pertama yang kita harus sikapi pada diri kita itu adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan kepada Allah itu adalah sikap akidah yang wajib ada pada setiap mukmin dan mukminah, dan dia harus ada pada dirinya setiap saat. Karena kita kalau berhadapan dengan kehidupan ini, kadang-kadang kita itu hanya senyum kalau dapat yang mudah saja, padahal kemudahan itu belum tentu baik bagi kita. Tapi kalau kita diuji dengan kesulitan, ya, kita kemudian cemberut, kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah yang menyebabkan akhirnya terus kita berada di dalam apa? Keburukan. Dan itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang tabiat manusia. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua." Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dia diciptakan dalam tabiat dan sifat suka mengeluh. Ya. Kalau dia diberikan ujian keburukan, maka dia berkeluh kesah. Seakan-akan, ya, seperti kata sebagian ulama kita, di dunia ini tidak ada yang paling susah hidupnya kecuali dia. Lalu dia husnudzan kepada, dia su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada dzan, prasangka hambanya.
Kalau kita berprasangka baik, Allah akan berikan kita kebaikan pasti. Kalau kita su'udzan, berprasangka buruk, maka Allah akan berikan pasti keburukan. Dan para ulama mengatakan, di antara sebab Allah jadikan dalam hati kita itu ada prasangka baik, prasangka baik adalah dengan memperbanyak amal soleh, sekecil apapun itu. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, maka akan dekat syaitan wal-iyadzubillah kepada kita, dan jiwa kita akan rusak, dan kita akan penuh dengan prasangka buruk. Dan begitu prasangka buruk itu ya menimpa kita, maka Allah akan balas dengan dengan keburukan, karena kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, kata beliau, inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik, maka dia akan menjadi kebaikan. Artinya Allah akan berikan kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan dia juga kalau berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin selalu dapat kebaikan dari Allah, penuntut ilmu ingin mendapatkan kebaikan yang berkaitan dengan ilmu, dia husnudzon kepada Allah. Kadang-kadang kita lihat misalnya teman kita yang menuntut ilmu, kalau dia cepat sekali paham, cepat sekali menghafal, kita husnudzon kepada Allah. Ya, ada orang mungkin sulit menghafal ilmu, sulit menghafal Al-Qur'an, dan dia bertemu dengan teman yang cepat sekali jauh menghafal Al-Quran atau ilmu. Boleh jadi yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada hikmah besar Allah. Kalau mungkin Allah percepat bagi kita untuk menghafal Al-Quran, mungkin setelah menghafal Al-Quran itu lalu kita tinggalkan. Ya kan, tidak sedikit orang begitu dia tamat membaca Al-Quran, kemudian dia tamat sudah, tidak membaca Al-Quran, bahkan kembali tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi begitu dia sulit misalnya merasakan menghafal Al-Quran, kemudian Allah jadikan dia terus banyak mengulang-ulang berusaha, sehingga dia berulang-ulang membaca Al-Quran, berulang-ulang dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada hikmah. Mungkin juga kalau dia cepat menghafal ilmu atau Al-Quran, dia akan digoda oleh syaitan untuk menjadi orang-orang yang

Ya. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan ruwaibidah. Ruwaibidah itu artinya orang-orang yang berbicara tentang masalah-masalah besar dan sedangkan dia adalah seorang yang tafih. Bukan apa namanya porsi dia. Ya. Dan itu menyibukkan kita. Ya, kalau kita ibadah, kita membaca Al-Qur'an, kita menuntut ilmu bagi kita. Ya, lebih selamat bagi kita. Jadi yang kedua, wasiat yang kedua adalah kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah faedah besar kita itu belajar akidah. Belajar akidah itu bukan hanya sekedar teori. Belajar tauhid itu bukan sekedar kita hafal dalil-dalilnya, tapi dia betul-betul menancap dalam hati kita sehingga kita begitu bertemu dengan ujian itu, kita pertama kali yang kita ingat adalah Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan sekecil apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Antumul fuqara'u ila Allah." Kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan praktiknya bagaimana kita berhadapan dengan masalah-masalah

0: kesulitan atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Di dalam sebuah hadis, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun." Dalam riwayat yang katakan idza hazabahu amrun. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. Adalah Nabi Muhammad SAW, kalau beliau berhadapan dengan kesulitan, ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan, beliau Rasulullah SAW berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kokoh, yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan semua makhluknya, bi rahmatika astaghif, dengan rahmatmu ya Allah, aku meminta pertolongan. Kembali kepada Allah. Dan juga disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun, fazi'a ila salat. Beliau Rasulullah SAW, kalau ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan, beliau bersegera melakukan salat. Ya. Segera melakukan salat. Oleh karena itu, apa saja sekarang di media sosial, berita yang bukan urusan kita, jangan kita sibukkan diri dengannya. Tidak ada kewajiban kita mengurus sesuatu yang bukan kewajiban kita. Kadang-kadang itu hanya menambah pusing pikiran dan juga menyesakkan hati kita. Padahal itu bukan urusan kita. Ya. Sehingga nanti kadang-kadang urusan yang menjadi kewajiban kita, kita tidak urus. Ya. Dia kalau berbicara seakan-akan dia pemimpin negara. Ya. Pemimpin negara, oh dia bisa. Coba dia begini, coba dia begini, coba dia begini. Sekolah dia tidak pernah. Ya. Sekolah dia tidak pernah. Ya. Kadang-kadang sebagian buta huruf. Ya. Jadi kita justru pemimpin-pemimpin kita doakan. Ya. Guru-guru kita yang memimpin kita doakan. Tidak ada guru-guru kita itu maksum. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Apalagi pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan kebaikan. Kalau kita berjumlah jutaan orang, satu saja diijabah dari jutaan orang yang berdoa itu, satu saja diijabah, selesai masalah itu. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat dulu, Rasulullah SAW, perhatikan di peperangan Badar, Rasulullah SAW ketika berhadapan antara tentara kaum mukminin, para sahabat dengan kaum musyrikin, ya, berhadapan dan sudah berperang, Rasulullah SAW itu disibukkan dengan doa. Didampingi oleh sahabat Abu Bakar dan beberapa sahabat yang menjaga beliau. Bahkan beliau ibtihal mengangkat tangan meminta perlindungan, meminta kemenangan dari Allah. Sampai dia, Rasulullah SAW beliau itu menadahkan tangan di atas kepala beliau. Sampai sorban beliau itu terjatuh. Sampai beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu, Allahumma in kunta tuhliku hadhihi al-isabah al-mu'minah lan tu'bada fil ardi abadan. Saking beliau itu berharap bahwasanya pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jikalau engkau binasakan pasukan mukminah ini, pasukan mukmin ini, artinya para sahabat, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi lagi setelah ini. Saking Rasulullah SAW itu berharap untuk berdoa. Nah, kita ini kadang-kadang berdoanya yang kurang. Ya, ngocehnya aja yang banyak. Ini salah, ini salah. Oh, ini tidak cocok. Oh, ini dan sebagainya. Ya. Bahkan juga di hal-hal yang pada sekup yang kecil. Kita berdoa, saling doakan. Karena ini kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak salah. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Itu pun kata para ulama. Ismah yang dimaksudkan. Yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Kalaupun nabi itu salah, pasti dia ditegur oleh Allah SWT. Itu namanya ismah. Sedangkan kita, ya, kalau kita salah, Jibril akan datang kepada kita? Tidak mungkin. Sudah tutup, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan menegur kita? Ya paling orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita. Tapi tidak semua hal mereka ketahui. Yang mengetahui semua hal hanya Allah. Dia yang Maha melihat. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang sembunyi, tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang nabi dan seorang rasul ada kesalahan, Allah turunkan teguran dengan wahyu. Itu makna ismah. Dia dijaga, tidak dibiarkan para nabi itu di dalam kesalahan. Seperti misalnya Rasulullah SAW, kenapa Allah turunkan surat Abasa? Teguran bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah turunkan ya beberapa ayat atau ayat di dalam surah At-Tahrim? Itu juga teguran bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu makna bahwa beliau maksum. Para nabi maksum. Kalau kita sekarang kalau salah, belum tentu kita dilihat orang yang akan menegur kita. Ya. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kemudian juga kita bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu. Jangan kita jalan sendiri. Jangan merasa kita sok pintar, sok alim. Ya. Rasulullah SAW saja yang Allah wahyukan dan itu pasti benar. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Karena beliau nabi, beliau rasul, diturunkan wahyu. Dan Allah kalau turunkan wahyu pasti benar. Pasti yang Allah arahkan benar dan tidak mungkin salah. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad supaya kita yang bukan nabi dan rasul ini juga menjaga musyawarah. Allah katakan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah Muhammad dengan mereka para sahabat. Padahal kan secara logika Allah kan kalau sudah perintahkan oh begini yang baik, ini yang benar dan pasti dia hak. Tapi itu sebagai pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad SAW saja bermusyawarah. Kenapa kita tidak bermusyawarah? Sehingga banyak masalah-masalah itu terselesaikan. Kemudian juga bahkan Allah sifatkan nabi dan para sahabat itu di dalam Al-Qur'an dengan sifat musyawarah wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka Rasulullah dan para sahabat itu syura, selalu bermusyawarah. Ya, selalu bermusyawarah. Dan para ulama mengatakan, ini poin yang sangat penting. Apa kata para ulama kita? Ma khasira man istakhara wa ma khaba man istashara. Tidak mungkin rugi orang yang istikharah. Kita kalau mau sesuatu, sholat istikharah 2 rakaat, lalu punya 2 istikharah. Dan tidak akan mungkin pernah rugi orang yang bermusyawarah. Ya. Sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita, ujian-ujian yang kita hadapi, Allah mudahkan penyelesaiannya. Kemudian, yang berkaitan juga dengan masalah ini, lujuk kepada Allah atau berpegang teguh dengan Allah itu dengan kita beribadah. Ya. Kita mendekat kepada Allah. Kalau terjadi peristiwa-peristiwa besar, kita sendiri tidak mampu menjangkau untuk bahkan mengomentari masalah besar. Kita kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sibukkan diri dengan ibadah. Dan ibadah di saat-saat kesulitan dan peristiwa-peristiwa besar itu termasuk ibadah yang besar. Di dalam sebuah hadis hadis Ma'fil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah ketika terjadi haraj itu artinya terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, peperangan saudara, peperangan fitnah di antara kaum mukminin. Ya, atau terjadi fitnah yang susah kita menentukan sikap atau memandang mana yang benar pada peristiwa-peristiwa itu. Nah, beribadah pada saat seperti itu, pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak pernah hidup bersama Nabi SAW. Tidak pernah melihat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita diberikan nilai satu amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu ketika berada kita pada peristiwa-peristiwa besar, kita sibukkan diri dengan ibadah kepada Tuhan. Yang tadinya kurang sholat kita perbanyak. Yang tadi kurang baca Quran, kita perbanyak. Yang kurang zikir, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Insya Allah semua itu akan dimudahkan oleh Allah dan dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat yang ketiga, seorang mukmin kalau kita berakidah dengan yang benar adalah dia harus yakin dengan janji Allah dan pertolongan Allah, dan pasti Allah akan memenangkan agamanya. Wajib kita yakin walaupun ada ujian. Kalau kita berada di atas kebenaran itu, ya, kalau kita sadik, jujur hati kita di atas kebenaran, bahkan pada saat kesulitan yang kuat, yang besar, tampak, Allah akan berikan di dalam hati kita itu al-yaqin, keyakinan bahwa pasti akan menang, pasti akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib kita yakini. Ya, kalau kita itu berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah, pasti kita ditolong oleh Allah. Kalau kita jauh dari dakwah, jauh dari agama, tidak akan mendapatkan mudarat kecuali diri kita sendiri. Tidak boleh dalam hati kita, oh saya kalau bukan saya dulu yang bangun masjid ini, ya mungkin kalian tidak akan bisa sholat. Saya yang berjasa. Kalau bukan saya yang mengajarkan ilmu, kalian dulu orang-orang yang sesat, berbuat syirik dan sebagainya. Lalu kita merasa seakan-akan kita yang berbuat. Padahal kita ini kalau bukan dari kemudahan Allah, kita tidak akan bisa berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun. Jadi kita jangan justru apa yang namanya merasa seakan-akan kita dengan kita terlibat itu paling berjasa. Iya. Padahal itu minnah, anugerah Allah bagi kita. Allah pilih kita. Ya. Dan kita wajib yakin dengan firman Allah, in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, pasti kalian ditolong. Ya. Para orang tua, ya, tidak boleh gelisah tentang masa depan anak-anaknya yang menuntut ilmu. Wallahi di antara musibah sekarang sebagian kita kaum muslimin, kadang-kadang kita gelisah seakan-akan kita yang akan mengatur rezeki anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Malah kita belajar akidah itu supaya kita tertanam keyakinan bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah, yang mengatur rezeki kita itu Allah, bukan kita para orang tua yang mengatur rezeki anak-anak kita. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan menolong agama Allah, pasti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para santri, ya kadang-kadang mungkin imannya sedang turun, para orang tua kita, tiba-tiba dia ingin anaknya itu berhenti menuntut ilmu syar'i. Dan itu kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Nasihati orang tua kita. Doakan dia agar diberikan sabar. Dan tidak boleh kita taati. Kalau orang tua kita misalnya mau menjauhkan kita dari agama Allah, dia mau memutuskan kita dari jalan ilmu, memutuskan dari guru-guru kita yang mengajarkan kita Quran dan Sunnah, tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Tapi kita tetap berakhlak yang mulia, tetap kita berlemah lembut kepada orang tua kita. Kita doakan, kita nasihati dia. Tapi kita tidak boleh ikuti. Ya, tidak boleh kita ikuti. Kita harus berusaha istiqamah. Jangan kita seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dhalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia, ada orang yang beribadah kepada Allah itu berada di tepi jurang, berada di dalam keraguan, tidak di atas keyakinan, ya, tidak punya pendirian. Ya, oleh karena itu kita minta al-yakin kepada Allah terhadap akidah kita, terhadap tauhid kita, istiqamah kita. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di atas keraguan, di tepi jurang, tidak ada keyakinan. Kalau dia mendapatkan kebaikan ketika ibadah itu, dia tenang, dia suka. Kalau dia berada dalam dakwah ini, kalau dia dapat untung dunia, kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, oh dia suka, dia bela, Dia ini nasman. Wa in asabathu fitnatun. Tapi kalau dia dapat fitnah, dapat ujian, ya, inqalaba ala wajhihi. Dia begitu mudah berbalik, ya, dari mukanya. Yang tadinya dia maju, tiba-tiba dia berbalik. Yang tadinya dia membela, tiba-tiba dia apa? Dia justru yang memusuhi. Waliyadu billah. Ya. Jadi dia berpaling dari yang benar itu. Dan Allah katakan, khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini, dia pasti merugi dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat, dia rugi. Di dunia ini dia akan rugi. Walaupun dia punya dunia, walaupun dia punya kedudukan di dunia, tapi itu tidak akan membahagiakan dia. Rugi dia di dunia. Dan juga dia pasti akan rugi di akhirat. Lalu Allah kuatkan lagi. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah, ya, kerugian yang nyata. Kerugian yang sebenarnya. Maka itu kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersyukur kepada orang tua kita yang telah membimbing kita untuk menuntut ilmu. Bersyukur kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu. Kalau bukan karena Allah, kemudian orang-orang yang mengajarkan kita dari guru-guru kita, dulu kita mungkin tidak kenal sunnah, tidak kenal tauhid, tidak kenal ibadah, mungkin masih berbuat maksiat, masih melakukan hal-hal yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Tapi Allah kirim guru kita, mudahkan guru kita untuk mengajarkan kita tauhid, sunnah. Ya. Maka itu tidak boleh kita benci guru-guru kita. Tidak boleh. Tidak mungkin dapat berkah orang itu dari Allah kalau dia membenci guru-gurunya yang telah berbuat baik kepada dia. Kalau kita punya orang tua kita itu mungkin sekedar membesarkan kita, kasih kita makan, dan belum tentu kita dapat hidayah. Tapi guru-guru kita itu adalah orang tua kita secara ilmu. Orang tua kita secara ilmu, secara agama. Dengan sebabnya Allah berikan kita hidayah. Ya, dan kita harus jauhkan. Tidak boleh orang itu membenci orang-orang beriman. Tidak boleh kita membenci orang-orang yang saleh, apalagi orang-orang alim dan orang-orang yang berilmu yang telah memberikan kita faedah ilmu. Ya, tidak boleh hilangkan ini. Ya, kita harus nuzon kepada Allah. Kalau ada godaan seperti itu, kita isti'adzah. Pasti itu godaan syaitan. Pasti itu karena was-was hati kita yang sedang tidak baik atau rusak. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Ya. Jadi kita wajib yakin dengan pertolongan Allah. Ya. Yakin, ya. Jangan kita takut. Dakwah ini pasti dimenangkan oleh Allah. Kalau kita istiqamah di atas itu, pasti kita ditolong oleh Allah. Maka itu banyak-banyak kita meminta. Kalau kita dalam kesulitan, dakwah misalnya sulit mengaji, enggak punya kendaraan, enggak punya ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak berdalih, ya, banyak berdalih. Sebagian kadang-kadang, oh saya tidak bisa mengaji, tidak bisa hadir pengajian, karena apa namanya tidak ada kendaraan. Jangan kita berharap kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita kendaraan, agar Allah mudahkan kita sehingga sampai kepada majlis-majlis ilmu. Kalau kita sungguh-sungguh, wallahi pasti Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kita selalu berakhir-akhir, ya, paling akhir datang, paling cepat pulang. Apa sabda Rasulullah SAW? La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahum Allah. Senantiasa sebagian orang suka berlambat-lambatan dalam kebaikan. Walaupun ini kata para ulama berkaitan dengan sholat. Ya, terutama dalam sholat berlambat-lambatan, suka telat. Ya. Ya, masbuk itu syariat, dia boleh. Tapi jangan jadi ahli masbuk. Ya. Syekh Ibnu Baz, beliau mengatakan apa? Dan dengan itu mungkin Allah angkat beliau derajat. Beliau cerita, dulu pernah saya terlambat sekali. Dan terlambatnya itu tidak di saf yang pertama. Ya. Bukan terlambat satu rekat, dua rekat, atau ketika salam saja. Beliau mengatakan, lalu kemudian guru saya, kata beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim, ahli syekh, memberikan nasihat. Padahal beliau buta. Tidak dilihat oleh beliau. Tapi subhanallah, gurunya itu punya firasat. Akhirnya, beliau hanya mengatakan, sebagian orang kadang-kadang suka telat kalau dia datang sholat. Orang yang tidak memperhatikan sholat, maka dia tidak akan dimudahkan oleh Allah memperhatikan yang lain. Itu tertanam dalam hati beliau. Semenjak itu beliau tidak pernah terlambat di saf yang pertama. Sebagian salaf dulu 30 tahun, 40 tahun dia tidak pernah melihat tengkuk kecuali tengkuk imam. Kenapa? Karena selalu dia di saf yang pertama. Dan para ulama salaf mengatakan man daya as-salah fa huwa lima siwaha adya. Siapa yang menyia-nyiakan salat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengatakan la yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahum Allah. Senantiasa sebagian orang selalu suka terlambat artinya dalam kebaikan, salat dan yang lainnya. Sampai kemudian Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat dia nanti paling akhir dikeluarkan dari api neraka. Kalau dia masuk ke dalam surga, paling akhir masuk surga. Orang sudah dapat bagi-bagi dunia, orang sudah habis bagian dunia baru dia datang. Ya, selalu kita. Tapi kalau kita bersegera, yang penting kita semangat dan sebagainya, kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah, Allah akan mudahkan kita kebaikan. Kita kalau bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, Allah juga akan lebih bersungguh-sungguh kepada kita untuk menolong kita. Oleh karena itu harus jadi teguran kita. Kenapa kok saya susah saja? Kenapa saya ini tidak dimudahkan menuntut ilmu? Kenapa saya selalu bisa? Ya kita jangan mencela kecuali diri kita sendiri. Jangan cela gurunya. Wah, ini gara-gara guru saya tidak bisa ngajar saya katanya. Wah, ini karena fulan. Jangan. فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Dan itulah awal orang akan memperbaiki. Ya, kita minta kepada Allah. Ya jamaah ini. Masya Allah antum ribuan. Apa saja yang dibutuhkan untuk dakwah itu, kalau kita tidak mampu beri, doakan agar dimudahkan. Doakan guru-guru kita, doakan pondok kita, doakan masjid-masjid kita agar dia makmur, ditegakkan di situ sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat selanjutnya, dan ini terakhir mungkin yang berkaitan dengan majelis ini, yaitu wasiat bahwasanya kita harus menyadari, mengilmui bahwa sungguhnya apapun yang terjadi yang menimpa kita itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua pasti ada hikmahnya. Ya, seperti tadi. Kadang-kadang seperti kata para ulama mengatakan rubba darratin nafi'ah. Tidak sedikit sesuatu yang kita anggap buruk, memudaratkan, dia mendatangkan manfaat. Apa yang Allah takdirkan, itu semua adalah ketetapan Allah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ini dalam hadis, Inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50,000 years. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50 ribu tahun. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, I'malu fakullun muyassarun lima huliqalahu. Beramallah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang sudah dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita kalau ada salah, segera kita istighfar. Dan jangan kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ya. Dan ingat seperti tadi, tidak akan memudaratkan siapapun kalau kita tidak menolong yang hak itu. Tidak akan memudaratkan siapapun kecuali diri kita kalau kita membenci dakwah sunnah. Tidak ada yang memudaratkan kita. Kita yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan memudaratkan. Dan kita wajib yakini kalau kita diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biidznillah tidak akan ada orang yang bisa memudaratkan kita. Allah berfirman, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Kalian tetap tegak di atas kebenaran yang kalian yakini dengan diri-diri kalian. Tidak akan pernah memudaratkan sedikit pun Orang-orang yang tersesat itu tidak akan memudaratkan kalian kalau kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah dapat hidayah, oleh karena itu kita jangan terlalu menyibukkan diri dengan berita orang yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kursi, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati, amla qalbaka ghinan wa asudd faqrak wa illa taf'al, amla qalbaka shughlan wa lan asudd faqrak." Ini jaminan dari Allah. Wahai anak Adam, sibukkan dirimu beribadah kepadaku, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Kaya hati. Dan dia tidak akan butuh kepada kita. Dan aku akan tutup segala pintu kefakiran. Tidak mungkin dia akan fakir. Pasti ada saja yang dia punya. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, tidak menyibukkan diri dengan ibadah, ya, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kesibukan. Ya, kalau sudah seperti itu, pada dia pengangguran, tidak punya pekerjaan. Tapi seakan-akan dia merasa dia orang yang paling sibuk di dunia ini. Ya. Abang penuhkan hatimu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutup bagi engkau pintu kefakiran. Ini harus kita perhatikan. Jadi kembali kepada orang-orang yang berilmu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan itu adalah jalan keselamatan. Para salaf dahulu mengatakan, Sunnatu Rasulullah SAW. Safinatu Nuh. Man rakibaha naja. Wa man lam yarkabha gharqa wa halak. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah ibarat perahu Nabi Nuh AS. Barang siapa yang menaikinya, pasti dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak menaikinya, pasti dia akan tenggelam dan binasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan dan kondisi kaum muslimin. Kita semua agar dijauhkan dari keburukan, keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disiarkan secara langsung dari Masjid Sulaiman Al-Fauzan Lombok Timur bersama pemateri Al-Ustadz Mukti Ali Abdul Karim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, "Saya tidak mau," lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كاف هاء ياء عين صاد.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria.
1: إذ نادى ربه نداءً خفيا.
0: Yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
1: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
0: Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.
1: Ya.

0: Zakariyah.
1: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
0: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu min al-kibri 'itiyya.
1: Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab bi quwwati wa lam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan seorang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya, pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْطِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran ini, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke Baitul Maqdis, sebuah tempat di sebelah timur.

0: Lalu Maryam memasang tabir yang melindungi dia dari mereka. Kemudian kami mengutus Jibril kepadanya. Dan Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
0: Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."
1: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.
0: Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."
1: قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.
0: Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina?"
1: قَالَ

0: Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, 'Hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai suatu tanda kebesaran kami bagi manusia, dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.'"
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka Maryam mengandung. Kemudian dia

0: dirinya.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
0: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
1: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: فَكُلِي

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini.
0: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyan.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina.
0: Fa'asyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada bayinya. Kaumnya berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih dalam buayan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Bayi itu berkata, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil kepadaku dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

0: tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia menghendaki menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim.
0: Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."
1: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung.
1: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ.
0: Sesungguhnya Kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atas bumi, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا.
0: Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"
1: Ya

0: Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian dari ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani asiya.
0: Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: Ya

0: Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya.
0: Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku, Dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum

0: Dan aku akan menjauhkan diri darimu, dan apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.
1: فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَاذْكُرْ

0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Musa dalam kitab Al-Quran ini. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggil Musa dari sebelah kanan Gunung Sinai. Dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran ini. Dia adalah seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: Dan Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
2: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun.
1: Jannati adlin allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya.
0: Yaitu surga Aden yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh, janji Allah pasti ditepati. La.

0: Di dalam surga, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalam surga, bagi mereka ada rizki, pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ

0: dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, dan yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Dia?
1: Wa yaqulul insanu aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan manusia berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku akan sungguh-sungguh dibangkitkan kembali?
1: Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an.
0: Tidakkah manusia itu berpikir bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.
1: Fa rabbika lanahshurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya.
0: Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya, sungguh kami lebih mengetahui siapa yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
1: Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya.
0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan yang lebih indah tempat pertemuannya?
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
0: Dan betapa banyaknya umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu, lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya, dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Apakah engkau telah melihat orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib? Atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan. Dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. Dan Tuhan-Tuhan itu akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab untuk mereka, karena kami akan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
0: Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا.
0: Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.
0: Hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena ucapan itu.
1: أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.
0: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: إِنْ

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dan Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fadda.
0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di antara mereka.

0: Maka sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan Al-Quran itu, engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali. In...

0: Seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap-sayapnya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "U'adhibat imra'atun fi hirra. سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض." متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatih wa iqtafa atharuhu wa sunnatahu ila yamiddini amma ba'd. Inna khairal hadith kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari amma ba'd. Ikhwatul iman, pendengar Radio Roja Bandung yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'aliyah atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan dan limpahkan untuk

keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah jallat kudratuh agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang terpenting adalah semoga kita bisa diwafatkan oleh Allah azza wa jalla di atas Islam dan di atas sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man mata ala al-islami wa sunnah mata ala kulli khair. Siapa yang meninggal di atas Islam dan di atas sunnah, maka dia meninggal di atas segala kebaikan. Bukan di atas kebaikan, tapi semua kebaikan. Al-Imam Malik rahimahullah mengingatkan, man mata ala al-islami wa sunnah fal yubshir. Man mata ala al-islami wa sunnah fal yubshir. Man mata ala al-islami wa sunnah fal yubshir. Siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, hendaknya dia berbahagia. Siapa yang meninggal di atas sunnah, al-islam dan sunnah, hendaknya dia berbahagia. Siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, hendaknya dia berbahagia. Dan ketika orang meninggal di atas sunnah, dahulu kaum salaf tidak terlalu mengkhawatirkan mereka, tidak terlalu bersedih yang berlebihan tatkala seseorang ya meninggal di atas sunnah. Seorang pemuda salaf itu pulang ke rumahnya dan menangis. Lantas ditanya oleh bapaknya, ma yubkik, apa yang membuat kau menangis? Maka dikatakan, telah meninggal saudaraku atau temanku. Maka dikatakan oleh bapaknya, ma ta'ala sunnah, temanmu itu meninggal di atas sunnah? Maka dikatakan, iya insyaallah dia meninggal di atas sunnah. Maka kata bapaknya tersebut, fala tahzan alaihi, ay la takhaf alaihi. Jangan kau sedih ya atas dirinya, atau maksudnya jangan ya engkau mengkhawatirkan dirinya selama dia meninggal di atas sunnah. Semoga kita semua diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin. Pemirsa atau pendengar ya Radio Roja Bandung yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, tidak ada kebaikan bagi saya dan kita semua yang hidup di dunia ini ya, melainkan tatkala kita mengambil bagian dari ilmu syar'i ya, dari menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan ya, dalam hadis yang sering kita dengar riwayat Bukhari ya dan Muslim juga seingat saya, bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, khairan di sini nakirah, umum, baik kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut apa, faham tentang perkara agama. Makanya dalam Fathul Bari ditambahkan ya riwayat ya, ada riwayat tambahan ziyadah, namun secara riwayatan ya lemah, akan tetapi secara makna sahih, bahwasanya apa, wa man lam yafqah fala khaira fi, siapa yang tidak ya memahami agama, tidak berusaha untuk mempelajari dan memahami agama, fala khaira fi, maka tidak ada kebaikan bagi seseorang tersebut. Sungguh sangat indah penafsiran seorang pembesar tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ya, seorang pembesar tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ya, pawangnya negeri Basrah ibaratnya ya, yang Abdullah bin Maslamah mengatakan, kaifa yadhillu qaumun fihi mithlu hadha, bagaimana sebuah kaum bisa tersesat kalau ada orang alim semisal Hasan Basri gitu kan. Beliau ya rahimahullahu ta'ala, pendengar Radio Roja yang bukan Allah ya, Roja Bandung yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menafsirkan ya firman Allah azza wa jalla di dalam Al-Baqarah, tatkala Allah berfirman ya dalam bentuk lafal doa ya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa minhum man yaqul, dan di antara mereka yang lagi tawaf di Ka'bah itu ya, itu apa? Ada yang berdoa di hadapan Ka'bah dengan mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah bagi kami di dunia kebaikan ya, wa fil akhirati hasana, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina

0: benar, hindari kami dari azab neraka. Ketika beliau menafsirkan, Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan fi dunya hasanah dalam ayat ini, ternyata beliau mendatangkan penafsiran yang sangat-sangat berbobot sekali, penafsiran yang sangat elok sekali, indah sekali, di mana beliau menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami di dunia kebaikan. Kata beliau, kebaikan di dunia yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i. Kebanyakan manusia kalau disebut fid dunia hasanah, langsung pikirannya lari kepada apa? Atau konotasinya ya apa? Identik dengan apa? Dengan perhiasan dunia, harta benda dunia. Kebaikan di dunia ya diberikan harta benda, ini itu dari perhiasan dunia. Ternyata beliau tidak membawa penafsiran fid dunia hasanah ini kepada kebaikan dunia berupa harta benda, materi, tidak. Tapi ternyata beliau ya menafsirkan fid dunia hasanah ya dengan perbendaraan yang lebih mahal lagi, lebih berharga lagi dibandingkan ya perhiasan dunia. Apa beliau tafsirkan fid dunia hasanah? Maknanya adalah al-ilmu syar'i, sekali lagi menunjukkan bahwa ya tatkala kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, ya tidak akan ada kebaikan bagi kita di dunia ini pada hakikatnya melainkan manakala kita apa? Talabul ilmi syar'i, ketika kita apa? Menuntut ilmu syar'i. Tidak ada kebaikan bagi saya dan kita semua melainkan dengan ilmu syar'i, yang dia lebih baik. Ilmu syar'i ini lebih baik dibandingkan harta benda perhiasan dunia, sebagaimana pengajaran Ali bin Abi Thalib terhadap murid-muridnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan al-ilmu khairun minal mal, bahwasanya ilmu itu lebih baik dibandingkan harta benda, ya, lebih baik dibandingkan harta, ya, ilmu tersebut. Masalahnya apa? Al-ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuh. Ilmu dia yang menjaga engkau, ya. Dia yang menjaga engkau, adapun harta engkau yang repot menjaga dia. Ya, subhanallah. Dan perbedaannya, ilmu semakin diberikan dia semakin bertambah, berbeda dengan harta, semakin diberikan dia semakin berkurang. Ya, fa ya subhanallah. Dan ingat, ilmu bisa mendatangkan harta, tapi harta belum tentu bisa mendatangkan ilmu. Ya subhanallah. Oleh sebab itu, ya pendengar Radio Roja Bandung yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kajian kita yang dadakan ini, masya Allah, dalam kondisi lumayan ngantuk, ya, ana ya ingin menyampaikan beberapa ya apa ujangan atau nasihat buat saya pribadi dan kita semua terkait tentang motivasi kita dalam talabul ilmi. Wallahi pendengar yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita butuh makan dan minum dalam setiap harinya. Ya, paling banter sekali, dua kali, orang Indonesia biasanya tiga kali ya makan itu. Ya. Bila kita bandingkan dengan butuhnya manusia terhadap ilmu, maka sangat jauh sekali perbedaannya. Dan ini saya kuatkan dengan ungkapan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, murid besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan fima qala, bahwa hajatul insan ila al-ilmi ya akthar min hajatihi ya ila الطعام والشراب لأنه قد يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين ولكنه يحتاج إلى العلم بعدد الأنفاس. Ya, beliau pernah mengatakan rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad pernah mengatakan butuhnya manusia, hajatnya manusia terhadap yang namanya ilmu itu melebihi butuh dia terhadap makan dan minum. Ya, melebihi butuhnya dia terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena manusia butuh makan minum dalam sehari itu ya sekali dua kali, beliau ya katakan. Akan tetapi manusia butuh ya terhadap yang namanya ilmu itu sebanyak bilangan nafas yang dia hembuskan. Coba bayangkan, sebanyak bilangan nafas yang dia hembuskan, itulah kadar butuhnya kita terhadap yang namanya ilmu. Makanya kalau kita lihat salaf kita terdahulu ya, terutama di kalangan sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in, begitu rakus dan tamak mereka terhadap yang namanya ilmu ya, begitu semangat mereka untuk meraup sebanyak-banyaknya warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu syar'i ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan harta benda. Yang beliau tinggalkan adalah ilmu. Sebagaimana dalam hadis ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Imam Abu Daud ya, kemudian juga Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya wa innal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja yang mereka wariskan adalah apa? Adalah apa? Al-ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya ketika Fatimah meminta kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warisan ayahanda beliau, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa harta, maka dikasih tahu bahwasanya Rasul pernah mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami sekalian para nabi itu tidak mewariskan harta. Ya, apa yang kami tinggalkan dari harta benda itu jadi sedekah, tidak bisa diwariskan untuk ya apa anak cucu keturunannya, tidak bisa, subhanallah. Karena yang mereka wariskan ya para anbiya, yang mereka wariskan lebih berharga dari sekedar dinar dan dirham. Apa itu? Al-ilmu. Innama warathul ilma. Ya, hanya saja yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan atau meraih bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Yang seorang pujangga mengatakan, seorang penyair mengatakan, al-ilmu mirathun nabiyyi kama ata fin nassi wal ulama'u hum warathuhu ma khallafa al-mukhtaru ghayra hadithihi fina fadhaka mata'uhu wa athathuhu. Ya. Bahwasanya ilmu itu ya adalah warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang datang dalam nas, dalam hadis yang saya bawakan tadi, ya. Ya. Kemudian apa? Wal ulama humur rathuhu. Dan para ulama adalah mereka pewaris para nabi, ya. Ma khallafa al-mukhtaru ghayra hadithihi fina. Al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan bagi kita melainkan hadithnya. Yang hadith ini adalah sumber kedua daripada sumber ilmu ba'da al-Quran, setelah al-Quran. Ya, fadhaka mata'uhu wa athathuhu. Itulah perhiasan, itulah perbendaraan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Ya, ilmu syar'i. Itulah yang merupakan apa? Perhiasan dan ya warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harus berusaha dan berusaha ya bersemangat untuk ya memperbanyak dan memperbanyak kafaah keilmuan kita, agar kita betul-betul dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu didasari atas dasar ilmu dan basirah, bukan dengan kebodohan dan taklid buta. Ya, cicitnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah yang saleh, yang nyunnah, seorang sunni, seorang ahlus sunnah, ya, pernah mengatakan man 'abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Barang siapa yang menyembah Allah dengan modal kebodohan, maka dia akan berbuat kerusakan lebih banyak. Dalam agama ini maksudnya, dia akan merusak agama ini lebih banyak dibandingkan dia memperbaiki. Apabila orang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, maka mau gak mau, gak ada alasan, wajib bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi SAW. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya. Kemudian Allah memerintahkan juga fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, yaitu ahli ilmi, apabila kalian tidak mengetahui. Ibnu Abbas, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam hadis yang memang diperselisihkan kesahihannya, tapi secara makna betul. Bahwasanya apa? Ala sa'alu id lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya dulu tatkala mereka tidak tahu, sudah tahu jahil, sudah tahu bodoh, enggak tahu ilmu. Apa? Diam, tidak mau bertanya, tidak mau ngaji. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tahu dirinya tidak tahu tapi enggak mau bertanya. Ya. Fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al. Hanya saja obat dari penyakit kronis yang namanya kebodohan, obat manjurnya adalah as-su'al, bertanya, ngaji. Ya. Oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya, "Ya Ibnu Abbas, anna laka hadzal ilm?" Wahai Ibnu Abbas, dari mana sih kau bisa dapat ilmu yang seabrek-abrek ini sampai dijuluki hibrul ummah, tintanya umat, turjumanul Quran, Quran berjalan radhiyallahu taala anhuma. Dari mana kau bisa dapat? Lihat kata beliau, "Qalbun aqul walisanun sa'ul. Dua kuncinya saya bisa dapat ilmu ini. Kata beliau pertama, hati yang berakal, yang bersih, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Lisanun sa'ul. Lisan yang kepo kalau bahasa sekarang gitu kan, ya. Nanya, nanya, nanya, pengen tahu ini, pengen tahu, tanya, tanya dan tanya. Fa subhanallah. Ya, yang mencintaikan Allah tabaraka taala. Sangat menakjubkan bagaimana semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana tertera dalam Sahihul Bukhari oleh Imam Abu Abdillah Al-Bukhari tentang kisah atau cerita Umar bin Khattab, ya, antara beliau dengan tetangga Ansar beliau, ya. Kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan bahwa kami dulu, ya, ganti-gantian datang bersimpuh ngedeprok di majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami ganti-gantian duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mahajarin li minal Ansar, bersama seorang tetangga saya di kalangan orang Ansar asli Madinah. Umar bin Khattab muhajir taban, ya. Beliau termasuk muhajirin. Ini ya, tetangga Ansar. Bagaimana caranya? Subhanallah, menakjubkan. Lihat bagaimana salaf tidak mau lewat satu hari kecuali ada faedah ilmu yang dia dapatkan. Di saat sebagian manusia, di sebagian, ya, saat sebagian hamba Allah Azza wa Jalla berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ya, berlalu begitu saja, tidak ada apa tambahan ilmu yang masuk. Santai aja dia, kayak tidak ada beban. Allahul Musta'an. Sebegitu, ya, apa, sebegitu nihilnya perhatian sebagian manusia terhadap ilmu agama, terhadap menuntut ilmu agama. Faya subhanallah, ya. Faya subhanallah. Padahal kalau orang tahu, bisa jadi duduknya seseorang di majelis ilmu, bisa jadi duduknya dia cuma sekali dalam seumur hidup di majelis ilmu, bisa jadi kata para ulama itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau berkali-kali, kita enggak tahu. Mana tahu itu perempuan yang ngasih minum anak apa, masih minum anjing kehausan. Mana tahu dia kalau bakal masuk surga gara-gara minum, kasih minum anjing. Coba. Ya, kita enggak tahu. Bisa jadi dari sekian majelis yang kita hadiri, ada satu majelis yang kita betul-betul ikhlas, ya, yang Allah ridha, kita pun ridha, Allah ridha. Dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Subhanallah. Kita kembali. Umar bin Khattab radhiyallahu taala enggak mau lewat satu hari kecuali ada faedah ilmu yang beliau dapatkan. Faya subhanallah. Ya, sehingga kita juga, ya, dianjurkan oleh para ulama kalau bisa jangan berteman kecuali dengan orang yang bisa memberikan faedah ilmu. Ya, Fudhil bin Iyad katakan, ya, bahwasanya apa? Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang bisa memberikan engkau faedah ilmu. Faya subhanallah. Jadi jangan sampai kita berkawan sama orang-orang yang malas ngaji, malas menuntut ilmu. Faya subhanallah. Akhirnya kita juga ikut bodoh nanti. Waliyadu billah. Maka kembali kita, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala cerita bahwasanya apa? Beliau, ya, misalnya hari ini beliau duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dengarkan, beliau dengarkan apa yang datang dari Nabi, dari perintah, larangan, itu didengarkan, ilmu. Sedangkan tetangga Ansarnya itu pergi mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Untuk keluarganya. Nanti ketika dua-duanya sudah pulang, maka sharing. Umar bin Khattab sharing kepada tetangga Ansar tersebut. Tadi saya dapat perintah ini, ya, Rasul melarang ini, Rasul merintahkan ini, Rasul melarang ini. Dikasih tahu, sharing kepada temannya, ya. Begitu juga sebaliknya besok. Besoknya, maka apa? Gantian. Masya Allah. Lihat semangat mereka. Gantian. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang pergi, ya, gantian cari nafkah untuk, ya, keluarganya. Ya, giliran sahabat Ansar tersebut yang hadir rauh di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seindah-indah majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung ditempa dan dididik, ya, oleh guru terbaik, ya, di muka bumi ini, yang apa, seorang sahabat, ya, apa namanya, ya, yang pernah mengatakan di hadis sahih Muslim, ma raaitu mualliman ahsan minhu sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku lihat guru yang paling baik melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Dididik mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Ansar ini sama. Nanti ketika dia pulang dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar pun pulang radhiyallahu taala anhu dari mencari nafkah, maka dia sharing kepada Umar bin Khattab. Tadi saya dapat perintah begini, larangan begini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sharing. Jadi setiap hari ada asupan ilmu masuk karena pendengar Radio Roja Bandung yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, tolong di ya camkan bahwa sebagian al-arifin, ba'dul arifin mengatakan begini di hadapan murid-muridnya. Dia katakan, alaysal maridu idza muni'a minhu at-ta'am wasy-syarab wad-dawa' yamut? Bukankah orang yang sakit kalau dicegah dari dirinya makan, minum dan obat, bukankah dia mati? Gimana kira-kira Mas? Kalau orang sakit, enggak dikasih makan, minum, enggak dikasih obat, ujung-ujungnya apa tuh? Mati insyaallah ya. Ya tabiatnya mati. Orang enggak dikasih makan, minum, enggak dikasih obat dalam kondisi sakit, ya mati ujung-ujungnya. Maka ya pendengarnya, jamaahnya, muridnya mengatakan, "Bala, oh tentu mati dia." Maka dia katakan, "Fakadzalikal qalbu." Begitu juga hati ini. Ya, idza muni'a minhu al-'ilmu wal hikmah thalathata ayyam yamut. Begitu juga kondisinya dengan apa? Dengan hati ini. Tatkala hati ini ya dihadang atau dicegah dari asupannya, dari gizinya berupa ilmu dan hikmah, maka hati itu juga akan mati. 3 hari aja. Jangankan seminggu, 2 minggu, sebulan, tahunan, enggak dikasih asupan hati ini berupa ilmu dan hikmah, 3 hari saja kata beliau, yamut, hati ini juga bisa mati loh. Makanya kalau mau cari hati, kita cari di majelis ilmu tuh. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Utlub qalbaka fi thalathati mawatin." Cari hatimu itu di 3 tempat, 3 momen. Yang pertama adalah inda sima'ika lil Qur'an. Manakala kita mendengar Al-Qur'an dibacakan, cari tuh hati kita. Tentrem enggak jiwa kita, hati kita? Manakala dibacakan ayat Al-Qur'an, ya. Manakala kita menikmati, tentram jiwa kita mendengarkan ayat Al-Qur'an, berarti hati kita masih nemplok di dada kita. Yang kedua, ya, di mana? Di majelis zikir, di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ya, cari hatimu di situ. Gimana kondisi hati kita ketika duduk di majelis ilmu? Tenangkah? Nazalat 'alaihimus sakinah, kata Nabi dalam hadis Muslim. Turun ketenangan. Ketika dia rasakan ketentraman, kenikmatan, ladzah, dia rasakan kelezatan duduk di majelis ilmu, menunjukkan hatinya masih nemplok di dadanya. Ya. Menunjukkan sebaliknya, berarti kalau orang yang jauh, orang yang antipati dengan majelis ilmu, dikhawatirkan hatinya kalau enggak mati ya sudah enggak ada hati mungkin. Allah musta'an. Ini orang harus segera minta hati sama Allah, mungkin jadi dia enggak punya hati, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga adalah apa? Ketika khalwah sendiri ya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Cari hatinya di situ. Kalau kau enggak dapatkan hatimu di 3 tempat ini, kata beliau, mintalah hati kepada Allah karena sesungguhnya kau enggak punya hati. Waliyadzubillah. Maka yang namanya ilmu itu penyubur hati, penyehat hati. Sakit hati orang itu kalau apa? Kurus kering ruhnya seseorang, jiwa seseorang, hati seseorang itu kurus kering, merana dia, sengsara dia, mesake dia kalau bahasa Jawanya itu. Apabila dia enggak dikasih asupannya, gizinya berupa ilmu yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ilmu. Kemudian pendengar Radio Roja Bandung yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang sangat bagus ya, dan kalau boleh saya katakan ini kunci kalau kita pengen dapat ilmu. Kalau ada yang nanya gimana sih caranya kita atau kuncinya supaya rahasianya supaya kita ini dapat ilmu gitu kan. Saya izin untuk membawakan ungkapan salah seorang di antara ya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Terkenal beliau. Izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya ya, rahimahullah, ini sezaman dengan Hasan Basri juga ya, Imam Syafi'i, dan dikenal beliau agak sedikit kocak ya orangnya ya. Ya, beliau yang pernah ditanya, hal iblis zauja, apakah iblis punya istri? Kata beliau, dzaka ursun lam ashhad, saya enggak datang di walimahnya, katanya gitu. Jadi saya enggak tahu, tapi begitu dia baca Al-Kahfi ayat 50, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kau jadikan iblis dan anak cucu keturunannya sebagai pelindung, kekasih, teman? Maka oh, berarti kalau dia punya anak cucu berarti dia punya istri, katanya. Nah, beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala saking alimnya. Ya, ada gambaran ya bagaimana saking dalamnya ilmunya Imam Syafi'i, tapi saya merasa sempit waktu untuk saya sampaikan gambaran betapa ilmu beliau sangat dalam. ya, secara umum ada cabang-cabang ilmu seperti cabang ilmu syair, ya, ada cabang-cabang ilmu seperti cabang ilmu syair yang di situ bukan concern beliau, bukan takhusus beliau lah, ibarat paham maksudnya, ya, bukan takhusus beliau di bidang ilmu syair. Tapi beliau pernah bilang, saya enggak concern di ilmu syair, tapi kalau kalian mau, saya bisa dekte kalian syair, bait-bait syair satu bulan full tanpa berhenti dan tanpa ngulang-ngulang, tanpa saya bisa, kata. Saking alimnya di bidang ilmu, cabang ilmu yang beliau enggak concern di situ, enggak takhusus di situ. Bagaimana cabang ilmu yang mereka, yang beliau memang concern di situ, ya, yang memang jagonya di situ. Oh, enggak bisa dibayangkan alimnya kayak gimana. Makanya manusia sampai heran dan berkata kepada beliau, ya, qila lisy'abi, dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi, anna laka hadzal ilm. Wahai Imam, bagaimana kau bisa raih ini ilmu seabrek-abrek? Sebanyak ini ilmumu, la ilaha illallah. Luas sekali ilmunya Imam Syabi rahimahullah. Ya, diakui oleh manusia yang hidup di zaman beliau. Gimana rahasianya, caranya kau bisa dapat ilmu ini? Gimana caranya? Maka beliau berikan rahasia dan kuncinya. Ada empat disebutkan oleh beliau. Pertama, kata beliau, binafyil i'timad والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. Oh, rahasia saya dapat ilmu ini paling tidak ada empat. Yang pertama, kata beliau, binafil i'timad, menafikan, meniadakan, bersandar kepada diri sendiri. Oh, ini kan saya dapat ilmu ini karena kecerdasan saya, IQ saya, kehebatan saya. Orang imam-imam besar selevel Imam Syafi'i, ya, Imam, ya, Imam Nawawi dan yang lainnya saja enggak pernah ngomong kayak gitu. Karena mereka tahu ilmu itu karunia, hibah, ya, dari Allah, fathun minallah, ya. Hibah, rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Kalau Allah enggak mengajarkan, maka dia akan bodoh terus. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tadinya beliau enggak tahu apa-apa sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu kitab, enggak tahu iman. Wa wajadaka dhallan fahada وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa yang tadinya kau enggak tahu, gitu kan, ya. Kemudian Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai kita apa dihinggapi oleh penyakit apa pongah. Oh, saya cerdas, pinter, dan saya punya ilmu seabrek-abrek ini, memang IQ saya di atas rata-rata. Allah musta'an. Jangan pernah dalam proses menuntut ilmu bergantung dan kepedean terhadap diri sendiri. Menggantungkan atau menisbatkan, mensematkan kita pintar ngafal, kita mudah ngafal, mudah faham ilmu. Jangan disematkan kepada diri sendiri. Ah, ini karunia dari Allah. Kalau Allah enggak mudahkan saya juga, maka saya tetap bodoh dan seterusnya. Jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri. Selevel Imam Syafi'i, Imam, ya, Syekhul Islam dan yang lainnya, enggak ada yang pernah ngomong kayak gitu. Padahal kecerdasan mereka ibaratnya, ya, kalau kita mau ukur, ya, pakai alat pengukur IQ zaman sekarang, insyaallah alatnya yang hancur. Enggak kuat mengukur kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai Imam Ahmad katakan, kalau separuh penduduk dunia yang pintar-pintar, separuh penduduk dunia yang pintar-pintar digabungin kepintarannya jadi satu, coba bisa dibayangkan enggak? Separuh penduduk dunia yang cerdas-cerdas itu digabungin kepintarannya jadi satu, enggak akan bisa mengalahkan kecerdasan satu orang Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya wajar kalau muridnya Imam Ahmad mengatakan, ya, ketika Abdullah nanya bapaknya, ya, engkau da'uta li Syafi'i kathiran, kau banyak mendoakan Imam Syafi'i, abah, kalau di majlis tu, kenapa sih? Spesial banget tu Syafi'i. Ya bunai li'annahu kasyamsi lil ardi wa kal'afiyati lil badan. Imam Syafi'i itu nak, ya, bak matahari bagi bumi, bak obat bagi badan sakit. Ya, subhanallah, rahimahullah ta'ala. Tapi enggak pernah pongah-pongah, sombong-sombong. Ah, ini karena memang IQ saya hebat, ya, saya keturunan Nabi gitu. Enggak ada. Enggak pernah beliau bangga-bangga, ya, radhiyallahu rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i, ya, enggak pernah berbangga. Maka binafiyil i'timad, jangan kepedean, jangan bergantung pada diri sendiri. Saya bisa, enggak. Istain billah, minta tolong kepada Allah dalam menuntut ilmu, ya. Allah yang memiliki ilmu, al-alim, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, bertawassul dengan asma Allah, ya, Al-Alim, Allahumma, ya, apa kita katakan misalnya Allahumma in Allahumma ya inni as'aluka bi annaka antal alim an tu'allimani misal atau pendek-pendek ya alim 'allimni ya kita berdoa kepada Allah minta kepada Allah azza wajalla ilmu ya karena apa ilmu datangnya dari Allah azza wajalla makanya nabi kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala karena ilmu pemberian dari Allah karunia dari Allah ya minta sama Allah azza wajalla jangan kepedean sama kemampuan diri sendiri ini semua saya dapatkan karena memang saya hebat ya saya rajin saya enggak kalau Allah enggak kasih kamu enggak akan dapat ilmu yang kedua wasairi fil bilad Saya dapat ilmu ini rahasianya adalah apa? Saya berjalan ke kampung-kampung, ke kecamatan-kecamatan, ya, ke kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi. Enggak. As-sayru fil bilad. Saya dapat ilmu ini karena saya berjalan ke negeri-negeri, bukan kampung ke kampung, ya. Ini sudah apa ranahnya negeri ke negeri. Subhanallah. Lihat muridnya Imam Ahmad Baqi bin Makhlad Al-Andalusi yang beliau punya musnad lebih besar dari Imam Ahmad. Musnad Baqi bin Makhlad yang hilang ya. Musnad tersebut. Itu dari mana? Dari Andalusia Spanyol 5 tahun berjalan untuk mengejar sosok guru yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal di Irak sana di Baghdad. Semangat apa itu? Ya. Lihat itu si apa maksudnya Nabiullah Musa alaihissalam dia bilang kepada pembantunya pemuda tu ya Yusha bin Nun wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba lihat semangat apa yang kayak gini padahal tu nabi lo kalimullah ya yang diajak bicara langsung oleh Allah azza wajalla Allah suruh dia untuk nuntut ilmu sama Khadir karena di Khadir ada ilmu yang Musa enggak miliki sebagaimana ya Khadir ya apa tidak memiliki ilmu yang Musa miliki maksudnya Musa miliki ilmu yang Khadir tidak miliki Masya Allah apa kata Musa ingat ketika Musa dalam surah Al-Kahfi ingat ketika Musa berkata kepada pemudanya ini menunjukkan gaetlah gebetlah anak-anak muda untuk menuntut ilmu ini Musa yang digebet anak muda bukan laki-laki subhanallah la abrah saya tidak akan pernah berhenti Nunjukkan gak ada pensiun nuntut ilmu. La abrahu, saya akan tidak akan pernah berhenti. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadith ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tuntutlah ilmu sejak buain sampai apa? Sampai masuk liang lah. Lahat kata beliau. Ya, rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi apa? Subhanallah. Jemaah sekalian pendengar Radio Rojo yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala itu masyaallah bertahun-tahun mereka safar yang diistilahkan terkenal ya dalam kitab-kitab para ulama ketika membahas tentang perjalanan para ulama dahulu menuntut ilmu yang dikenal dengan ar-rihlah fi talabil ilm. Melakukan perjalanan jauh demi menuntut ilmu. Imam Ahmad 2 kali muter dunia ini mencari ilmu hadis. Habis bekal di jalan jadi kuli di jalan dia. Dapat duit, rangkak lagi ongkos. Habis lagi, kuli lagi. Masya Allah, jadi kuli. Penuntut-penuntut ilmu akhir zaman, banyak manjanya. Allahu Akbar. Dulu yang duduk-duduk di majlis Imul Madini, rahimahullah ta'ala, itu anak-anak muda, Masya Allah, gak ada kontrakan, gak ada pondokan, gak ada mes, gak ada sakan, gak ada. Itu pada tidur pinggir jalan, coba bayangkan. Sampai mereka dulu kalau ngelihat ada pemuda-pemuda tidur-tiduran pinggir jalan, malam-malam tuh, langsung mereka komentarnya apa? Imma majnun wa imma talibu hadith. Oh kalau enggak orang gila pasti penuntut ilmu hadith. Masya Allah saking serba kekurangan. Tapi kok mereka bisa mempersembahkan ilmu, mewariskan ilmu seabrek-abrek ya. Padahal serba kekurangan. Sekarang media ilmu Allahu Akbar. Maka sering saya katakan kita ini banyak kufur nikmatnya. Media ini, media ini mudah sekali sekarang. Ya, tinggal cek hadis apa kita cari di Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, cepet gampang nyarinya. Cuma nih tangan kayaknya malas gitu, ya. Untuk beli kitab aja kadang-kadang malas gitu seterusnya. Ada orang ngaji bertahun-tahun sama ustaz tapi apa? Kitabnya enggak pernah beli sama sekali. Allah musta'an. Ya. Ya, padahal umat ini ummatul qiraah, umat baca. Makanya ayat pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Teman-teman cintai sunnah ta. Pendengar Radio Roja Bandung yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kedua, as-sayru fil bilad. Ya. Saya sering mengibaratkan kalau orang nuntut ilmu itu seperti anak ikan paus ya. Ini ilustrasi saja ya. Mas, anak ikan paus kalau ditaruh di akuarium itu kira-kira gedenya seberapa ya? Matanya doang yang jebloh ya ayah. Badannya mah gak bisa gede ya ayah. Badannya doang, matanya doang kali yang jebloh. Wong terbatas tempat tinggalnya. ya. Kemudian ikan yang ditaruh di scoop yang sempit juga pasti dari segi kekuatan fisiknya apa? Pasti lemah. Coba mancing ikan mas di kolam. Alah, muter-muter sedikit udah langsung lemes dia. Coba mancing ikan segede telapak tangan di laut. Oh, itu strike-nya ngeri itu. Ya enggak? Karena apa? Tinggalnya apa? Mainnya apa? Luas. Kenceng dia, kuat dia. Nah, gitu. Begitu juga nuntut ilmu. Ya coba itu anak-anak ikan paus taruh di danau misalnya. Danau lumayan luas kan? Nah, insya Allah semakin besar dia. Ya. Bagaimana kalau anak ikan paus itu ditaruh memang di tempatnya di samudera sana, luas sana? Gede apa dia? Segede apa dia? Allahu Akbar. Ya, bobotnya seberapa tuh? Masya Allah. Begitu juga menuntut ilmu kalau muter cuma di kampung dari satu ya gazebo ke gazebo yang lain di kampung, ya non sewu. Ya, ilmunya kadarnya segitu-gitu aja. Bukan berarti kita merendahkan ya, cuman ya pasti segitu-gitu ada kajar ilmu. Coba keluar sedikit. Anak-anak kita nih, ya, kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu sayang sama anak-anaknya, itu keluarin dari rumah, apalagi anak lanang. Lanang di sini bahasa Sundanya apa? Laki. Hah, anak laki. Ya, yang anak laki didiamin di rumah, mana aku enggak boleh, kamu jangan jauh dari ibu bapak, itu bunuh anak pelan-pelan, kagak sayang itu hakikat. Yang sayang sama anaknya lepas dia, ya. Yang tegel gitu loh, kalau bahasa Jawa kali ya, tegel itu, yang tegel tegar gitu, ya. Sebagai kalau nggak salah ibunya Imam Syafi'i pernah bilang, nak berangkat sana nuntut ilmu sampai ketemu di surga katanya. Ini sekarang yang anak kita tiap pekan dijenguk, akhirnya apa? Ya nggak, tiap pekan dijenguk, akhirnya ingat rumah terus, ingat orang tua terus, nggak konsen jadinya belajar, ya ingat kampung terus dan seterusnya. Biarin tuh bertahun-tahun, kalau bisa libur sekali setahun lah. Gitu kan ibaratnya, biar ketempa gitu loh, jadi penuntut ilmu tangguh gitu kan, sengsara dah gitu kan. Itu yang membuat dia jadi penuntut ilmu zaman now itu kan, banyak ininya, banyak manjanya, sehingga ya begitu gitulah kurang tertempa ya. Jadi nah begitu juga sekali lagi kalau ya ikan paus tadi, anak ikan paus taruh di samudra, oh pasti jadi gede. Begitu juga coba keluar sana ke Yaman, ke Madinah, ke mana misalnya, ke Yordan dan seterusnya, ada markasnya Imam Albani di sana di Yordan misalnya, silakan jauh-jauh, pastinya ada tambahan apa, ilmu dan pengalaman lebih lagi, karena memang di sana kantong-kantongnya ilmu gitu kan. Seperti Imam Nawawi dulu, enggak puas beliau dengan ilmu di kampung beliau di Nawa ya, maka beliau apa, udah ya, rehlah fi talabil ilm, pergi ke kantong ilmu di Damaskus, di Suriah sana, Syam, gitu kan. Pulang-pulang, maka apa? Pulang-pulang, ulama-ulama yang Imam Nawawi belajar dulu dari mereka di Nawa, itu kebalik, belajar dari Imam Nawawi. Paham maksudnya ini? Jadi gurunya Imam Nawawi balik belajar sama muridnya, sama Imam Nawawi belajar. Setelah Imam Nawawi pulang bawa ilmu seabrek-abrek dari Damaskus. Subhanallah. Jadi semakin jauh mainnya dalam menuntut ilmu, insyaallah makin lebih lah, makin tambahan ilmunya lumayan gitu. Rihlah fi talabil ilm. Dan sengsara mereka dalam perjalanan menuntut ilmu itu. Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya seviral-viralnya nama dari kalangan perawi hadis. Subhanallah, Imam Bukhari. Siapa yang enggak kenal Imam Bukhari? Ya, hanya orang-orang Syiah saja yang enggak suka sama Imam Bukhari, ya. Rahimahullahu taala. Ya. Itu apa? Sampai makan rumput. Coba bayangkan. Makan rumput. Enggak ada bekal. Lihat sekarang anak-anak di pondok-pondok, masyaallah makanannya. Masyaallah. Bila dibandingkan makanan mereka dahulu, sampai Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, dicerita. Dia bilang apa? Laqad kuntu a'rifu rajulan ya tamurru alaihi tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min at-ta'am illa warakul kurum. Saya tahu ya seorang laki-laki, dia enggak langsung bilang aneh, takut sombong gitu kan. Maka beliau membahasakan dengan, saya mengenal seorang laki-laki, padahal yang dimaksud siapa? Dirinya sendiri. Saya mengenal seorang laki-laki, lewat bagi dia, berlalu bagi dia berhari-hari, enggak ada makanan yang bisa dimakan kecuali apa? Itu kulit luar kol. Kol juga bahasanya di sini ya. Kol ya. Kulit luar kol yang buat impan kelinci dibuang-buang di pasar itu ibarat. Itu dipungut-pungut kemudian dimakan, masya Allah. Jadi pengganjal perut. Mereka seperti itu. Wa apa? Wa laqad ba'a ya sarawilahu ghaira marratin. Ya. Ya, apa? Liyashtariya bihal kaghid. Dan tidak sekali dua kali mereka apa? Jual sirwalnya, celananya dilelang. Coba bayangkan. Di saat penuntut ilmu zaman sekarang pusing mau pakai yang mana pakaian. Seabrek-abrek tuh di pondok tuh, ada yang buang-buang kadang-kadang tuh. Ya, masya Allah. Itu apa? Dia lelang celananya itu, sirwalnya, untuk sekedar beli sejenis cake zaman dulu itu, kaki itu, sejenis cake zaman dulu, untuk ganjal perut, lapar. Subhanallah, perjalanan mereka dalam perjalanan menuntut ilmu, rihlah menuntut ilmu itu. Karena memang setiap yang manis itu memang selalu jalan untuk mendapatkannya itu pahit biasanya. Ya, pahit biasanya, banyak sengsaranya. Segala yang indah, yang berharga, yang mahal itu biasanya kalau mau mendapatkannya apa? Susah payah dulu. Ya begitu ya, ayah. Seperti itu ya. Sampai ada pujangga mengatakan, "Waman yakhthubul hasna ayaskhu bimahriha wa talibu syahdin lam tukhiffu lawasi'u." Siapa yang pede melamar gadis cantik, maka dia harus rela berkorban mahar. Ya agak lumayan lah maharnya. Pede dia ngelamar gadis cantik, maka dia rela lah maharnya tuh agak dermawan dikit lah, jangan pelit-pelit gitu kan. Wa talibu syahdin lam tukhiful lawasiu, orang yang cari madu, madu yang diminum itu apa? Tidak takut dengan sengatan apa? Lebah. Ya. Emang untuk dapat sesuatu yang manis itu apa? Harus berjuang dulu gitu kan. Dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu disinyalir oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya heran setiap yang berharga, yang mahal itu pasti untuk mendapatkannya itu harus melewati jembatan keletihan. Ya, capek, letih dan seterusnya. Dan itu telah dialami oleh salaf kita terdahulu. Masya Allah. Ya. Jadi as-sayru fil bilad, muter ke negeri-negeri mencari ilmu, pindah. Paling tidak sekarang pemirsa yang pendengar yang saya cintai, kita mungkin enggak bisa pindah dari satu negeri ke negeri lain ya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, kita di kota Bandung ini insyaallah banyak kantong-kantong taklim ya. Di masjid ini, masjid itu, masjid itu, bahkan kita ada masjid baru di sini katanya 500 meter dari sini ya. Masyaallah. Di mana ada kajian taklim dasru, rakus tamak datengin dia. Ya. Sabar duduk di majelis ilmu itu. Ya. Makanya yang ketiga, kita kembali ke ucapan Imam Syafi'i. Ya, rahasia ketiga Imam Syafi'i bisa mendapatkan ilmu yang seabrak-abrak itu, apa kata beliau? Wasabrin ka sabril himar. Ada yang menyebut dengan wasabrin ka sabril jamat. Bersabar seperti bersabarnya benda mati. Sayang kabur duluan nanti atau meja ini, Mak? Siapa yang sabar duluan? Kita lagi ta'lim nih. Saya nyampaikan ilmu nih. Siapa yang ya lebih sabar, saya, kita yang lebih sabar di sini atau kursi sama meja ini atau mic ini, mikrofon ini, mereka yang lebih sabar ya. Kalau kita bisa sabar sesabar benda mati dalam menuntut ilmu, jogrok depan ustaz, panteng terus, ha, monggo ustaz, mau 2 jam 3 jam monggo ustaz, saya sabar, insya Allah dapat ilmu kita. Atau dengan bahasa wasabrin ka sabril himar, bersabar dengan sabarnya keledai, karena keledai itu terkenal dengan kesabarannya. Walaupun dia kecil ya buntet ibaratnya, tapi kalau dibawain beban sebanyak apapun sabar dibawa. Itu himar. Bagaimana dengan anaknya himar, yaitu Jahsy? Ada sahabat namanya Abdullah bin Jahsy. Jahsy itu anaknya keledai ya. Jadi keledai itu sangat terkenal dengan kesabarannya. Sabarlah kita dalam menuntut ilmu, ya apa? Sesabarnya keledai atau sesabarnya benda mati, ya itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala enggak beliau tinggal-tinggal itu Madinah sampai apa? Imam Syafi'i tidak tinggal-tinggal kita kota Madinah itu sampai dia keruk habis-habisan ya, ilmunya Imam Malik rahimahullah taala. Sabar, sabar. Subhanallah, ya rahimahullah. Sebagian orang sekarang duduk depan guru enggak sabar. Ya, baru setengah jam, aduh udah goyang-goyang cari HP. Imam Syafi'i depan Imam Malik kalau mau bongkar kitab saja tuh pelan, kuntu atasaffah tasaffuhan raqiqan, pelan saya buka buku itu supaya enggak ganggu konsentrasinya siapa? Imam Malik rahimahullah taala. Izin, bismillah. Mungkin sedikit lagi ya. Bahwa ya, yang ketiga adalah sabrin ka sabri al-jamat atau sabrin ka sabri al-himar ya. Jadi butuh sabar dalam menuntut ilmu itu, butuh kesabaran ya. Memang kata-kata sabar tuh ya pahit ya, enggak enak dengarnya ya, sabar sabar sabar, tapi ya memang begitu adanya. Kalau mau dapat ilmu itu mesti sabar. Maka ada sebagian salaf yang mengatakan, "Man lam yasbir 'alal 'ilmi sa'ah falyasbir 'alal jahli sanah." Siapa yang tidak sabar menuntut ilmu sejam saja, monggo dia siap-siap sabar jadi orang bodoh setahun. Enggak sabar sejam, itu efeknya bodoh setahun. Kenapa saya katakan? Maka kenapa dikatakan seperti itu? Karena bisa jadi di kajian yang disampaikan dalam jangka waktu 1 jam, durasi 1 jam tersebut, ada hal-hal yang belum pernah kita dengar. Yang kalau kita enggak sabar duduk sejam saja di depan guru, ya, yang tidak ada lagi guru lain menyampaikan apa yang disampaikan di pelajaran yang durasi 1 jam tersebut, enggak ada yang lagi yang menyampaikan, akhirnya kita bodoh tentang perkara yang disampaikan itu 1 tahun, bahkan kalau enggak ada lagi ustadz yang menyampaikan, akhirnya kita bodoh seumur hidup sampai mati tentang perkara itu. Maka sabar. Imam Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf, murid besar Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau katakan cerita, kalau saya tidak dihianati hafalan, dia katakan apa? 17 tahun saya enggak pernah prek di kajiannya Imam Abu Hanifah. 17 tahun, bayangkan. Enggak pernah libur, walaupun sekali di saat menuntut ilmu zaman sekarang, kalau dikasih tahu, besok libur kajian, woy, merdeka kayak kuda lepas dari kandang. Merdeka gitu, senang gitu kalau libur. Ya. Padahal kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, sesungguhnya penuntut ilmu itu enggak ada libur, enggak ada istilah libur. Hatta anak-anak pondok itu ketika dia libur, ya secara akademis, secara lembaga mungkin libur ya, tapi secara hakiki seorang penuntut ilmu enggak ada liburnya, pulang merujah juga, belajar juga. Ya, itu. Ya. Pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh sabar. Ya, butuh sabar memang dalam thalabul ilmi. Butuh sabar. Imam Abu Yusuf itu, dia bilang apa? 17 tahun saya enggak pernah libur di pengajiannya Abu Hanifah. Saking sabarnya lu, jogrok depan guru itu. Sampai ketika anaknya yang berumur 5 tahun hafal Quran, hafiz 5 tahun, hafal Quran, saleh anaknya, belum balik. Itu meninggal. Apa dia bilang sama saudara-saudaranya? Tolong bantu saya, kalau mungkin abangnya kali ya, Aa, tolong bantu saya ngurus jenazah anakku. Ya, dia anak baik, soleh, ya, hafal Quran, meninggal. Tolong bantu urus jenazahnya. Saya mau pergi ngaji ke pengajiannya Imam Abu Hanifah. Karena 17 tahun saya enggak pernah prek. Kalau ada bapak kayak gitu zaman sekarang, anaknya meninggal, dia pernah ngaji. Dia pergi ngaji malah. Antum bilang apa kira-kira? Wah, ini lebay ini bapak, tega banget. Tapi begitulah orang, berharganya ilmu itu. Subhanallah. Ya. Satu faedah saja itu berharga rasanya. Sampai Imam Syafi'i sendiri bilang, saya berharap kalau semua apa anggota badan saya ini semuanya punya telinga gitu kan. Sehingga bisa mendengar ilmu. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Memang enggak enak dengar kata-kata sabar. Sabar itu kan identik dengan pahit ya, enggak enak ya. Maka sampai dikatakan as-sabru mithlusmihi, ya, as-sabru mithlusmihi, mithlusmihi murrun madzaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu ya pahit seperti namanya, sabir. Sabir itu sejenis tuh rumput di timur tengah sana yang tumbuh, itu rasanya pahit sekali, tapi kalau dikonsumsi bisa jadi obat yang sangat mujarab. Ya kan? Ah, sabar dalam menuntut ilmu itu memang pahit, berat, ya. Enggak enak, rasanya pengen pulang aja gitu kan. Ya. Pengen kabur aja, pengen ninggalin Pak Ustadz yang lagi ceramah dan seterusnya. Pengen tutup aja radionya ibaratnya. Ya. Pahit memang, tapi apa? Walakin awaqibuhu ahla minal asali, tapi efeknya lebih manis dibandingkan madu. Sabar. Nah, yang terakhir nih kata Imam Syabi, beliau mengatakan apa? Wa bukurin kabukuril ghorab. Bersegera. Bersegera sebagaimana bersegeranya apa? Ghorab. Burung gagak atau burung lah secara umum. Burung pagi-pagi ngaso dulu enggak? Maksud burung pagi-pagi ya, begitu terbit cahaya matahari dan semua, itu apa? Ngaso-ngaso di sarangnya sampai siang? Atau apa yang dia lakukan? Dia pergi tuh. Tawakal dia, keluar dia cari karunia Allah Subhanahu. Nah, kalau kita mau dapat ilmu juga kuncinya apa? Bersegera pagi-pagi. Makanya adabnya murid yang enggak yang nunggu siapa? Guru, jangan guru duluan datang baru muridnya datang. Yang benar itu apa? Murid yang nunggu guru, seharusnya seperti itu. Bukur, karena dia yang butuh ilmu. Ya. Dia yang butuh ilmu. Bukurin ka bukuril ghurab, ya. Bersegera berpagi-pagi sebagaimana pagi-paginya burung, ya. Subhanallah. Ini beberapa ujangan atau faedah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Karena kalau mau ngomong tentang masalah ilmu ini, motivasi menuntut ilmu ini enggak ada habis-habisnya memang. Ya, enggak ada habis-habisnya, apalagi kalau kita mau menoleh dan melirik bagaimana salaf kita dahulu yang merupakan kudwah dan contoh dalam hal menuntut ilmu bagi kita, itu seabrek-abrek enggak akan ada habisnya, ya. Ya, pendengar Radio Roja Bandung yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena mata saya sudah lumayan tir-tir ini ya. Ya, mungkin untuk materi sampai di sini dulu apa saya cukupkan seadanya, karena ini memang dadakan, jadi apa yang muncul di otak aja yang saya sampaikan. Saya tidak ada persiapan yang cukup, saya mohon maaf. Karena sebenarnya kalau kita mau benar-benar menghormati pendengar, seorang guru itu mestinya dia punya persiapan sebenarnya. dia mesti punya persiapan. Ya, karena para ulama mengatakan ihtarim uqulan nas, hormatilah akal manusia. Maksudnya apa? Jangan kalau ceramah itu mulu, ya orang bete gitu kan, tuh lagi kayak enggak punya modal gitu kan. Maka apa? Ya, hormatilah akal manusia dengan apa? Seorang ustadz, seorang ulama, murojaah dulu, ya persiapan dulu sebelum menyampaikan. Ini karena memang tadinya tidak ada, ini jadi saya mohon maaf, tidak ada persiapan yang cukup. Jadi apa yang muncul di kepala itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya ada manfaatnya buat anda pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam ya menuntut ilmu, dan semoga Allah menolong kita mengamalkan ilmu. Itu yang penting, ilmu diikuti dengan amal. Dan saya pesan terakhir di materi ini, pesan saya terakhir ya, kalau kita mau dapat ilmu, maka apa? Besarkan keikhlasan kita, tebalkan keikhlasan kita. Karena kata para ulama, seperti yang disinyalir oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau, bahwasanya apa? Sesuai dengan kadar keikhlasanmu, di dalam kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm, bahwasanya ala qadri ikhlasika tanalul ilm, sesuai dengan kadar keikhlasanmu, sebegitulah kadar ilmu yang akan kau dapat. Semakin tebal ikhlasmu dalam menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang akan kau raup. Yang kedua, ala qadri ta'dhimika lil qalbi tanalu, ya ta'dhimika lil ilmi ya tanalu, sesuai dengan kadar, seberapa kadar pengagunganmu terhadap ilmu, ya sebegitu juga kadar ilmu yang akan kau dapatkan. Semakin agung, semakin besar, semakin istimewa, semakin mahal ilmu dalam hati kita, ilmu itu wah besar, ya luar biasa, mahal ilmu itu, berharga, istimewa, gitu kan? Semakin besar pengagungan kita, hati kita terhadap ilmu, semakin besar juga kadar ilmu yang insya Allah Allah akan titipkan di hati kita. Mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya berkenaan dengan motivasi menuntut ilmu syar'i. Masya Allah, pembahasan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami ilmu yang telah disampaikan, dan juga semoga Allah mudahkan kita di dalam mempraktikkannya. Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami beri kesempatan, silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043, atau juga anda bisa melayangkan pertanyaan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp, Ustaz. Kita coba bacakan. Ini ada pertanyaan pertama. Ada beberapa pertanyaan yang senada. Dari yang pertama dari Bapak Asep di Cimahi, dan yang kedua dari Bapak Ujang di Jamali Cianjur. Ya, pertanyaannya, Ustaz, rasa syukur yang seperti bagaimana di dalam memperingati hari kemerdekaan negara kita di dalam pandangan Islam? Saya silakan, Ustaz.
0: Ini bertepatan. Ya, Masya Allah, Barakallah Fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala amma ba'd. Bapak Asep tadi ya, dan yang lainnya yang senada pertanyaannya. Pertama, memang Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita dan memerintahkan kita untuk mempersembahkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat. Ya kan? Allah perintahkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadkuruni, ingat saya, adkurkum, saya ingat kalian. Washkuruli, syukur kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian apa? Kufur, ya. Jangan kalian apa? Kufur, ya. Mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan kita seperti orang yang mengatakan apa yang Allah firmankan, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka ingkari. Waliyadzubillah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di surah Saba, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Dan sebagian salaf berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit itu, yang pandai bersyukur. Termasuk ya kemerdekaan. Ya, merdeka dari penjajahan, walaupun memang di antara ilmu yang saya dapatkan di Sabtu kemarin bersama orang tua kita dan guru kita, orang tua kita, semoga Allah menyehatkan beliau dan menjaga beliau, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Di Sabtu kemarin beliau menyampaikan di majelis beliau di Mubarak Rukut sana bahwa kemerdekaan yang hakiki itu ya sebenarnya adalah apa? Kemerdekaan apa? Hati. Ya. Ya, kemerdekaan hati, bukan semata-mata merdekanya fisik. Ini sebelum saya mengerucut kepada cara bersyukurnya tadi. Cuman saya kasih prolog dulu bahwa ya dulu penjajah-penjajah terutama negeri kita ya. Ya, dan di tempat-tempat lain di negeri-negeri Islam lain yang dijajah oleh para penjajah. Itu mereka hanya, kata beliau, Masya Allah faedah yang simple sih tapi berharga gitu ya, kata beliau. Mereka hanya mampu memenjarakan dan menjajah apa? Fisik mereka. Fisiknya kaum muslimin mereka apa? Mereka jajah. Ya kan? Ya dipenjara, ya dibunuh, bahkan dan seterusnya, dirampas harta bendanya. Itu kan fisik apa? Sifatnya apa? Fisik ya. Sifatnya fisik, zahir. Yang mereka kuasai, yang mereka jajah. Tapi kelemahan mereka, mereka tidak mampu apa? Menjajah hati-hati kaum muslimin ya, tidak mampu menjajah hati-hati kaum muslimin. Mereka jajah fisiknya, harta bendanya dan seterusnya, isi perut buminya dijajah dan seterusnya, dirampas, dimalingin ibaratnya, tapi mereka enggak bisa nyolong hatinya kaum muslimin, yaitu mencuri keimanan dari hatinya kaum muslimin. Menunjukkan apa? Mereka tetap dengan keislamnya, dengan ketauhidannya. Itu yang mereka lemah darinya. Ya. Nah, naudzubillahnya, banyak penjajah-penjajah zaman sekarang, yang penjajah ini sebenarnya lebih apa? Lebih berbahaya. Siapa mereka penjajah-penjajah yang lebih berbahaya itu? Mohon maaf ya, penjajah-penjajah yang lebih berbahaya itu adalah penjajah-penjajah akidah umat. Penjajah-penjajah manhajnya umat, ibaratnya. Ya, akidahnya umat. Ada yang membawa akidah ini, akidah itu, menyimpang dari akidah al-sunnah wal jamaah. Ya, ada yang digiring kepada kesyirikan, kelanak-kelanik, ya, ya, khurafat, tatayur, ya kan, ya, macam-macam lah yang berbau kesyirikan, ya, ya, kemudian perkara-perkara, ya, ibadah-ibadah, ritual-ritual yang enggak ada contoh dan sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, digiring kaum muslimin. Ini sebenarnya penjajahan yang hakiki, yang banyak manusia belum merdeka. Sebuah negeri kalau belum merdeka dari yang namanya apa, penjajahan kesyirikan, itu sebenarnya hakikatnya dia belum merdeka. Ya, walaupun Masya Allah gemah ripah, ya, negerinya kaya, maju, baldatun, thayyibatun, nah, desterunya gemah ripah, loh, apa, tentrem kromo, loh, jenawi, apalah bahasanya. Tapi apa? Pada syirik semua. Pada kelenak-kelenik semua. Doyan dukun semua, misalnya. Itu merdeka enggak namanya secara hakiki? Merdeka fisik doang. Oh, enggak ada yang jajah. Jepang udah kabur, Belanda udah kabur, Portugis. Ya. Sekedar fisiknya yang merdeka. Adakah hati kaum muslimin sekarang merdeka? Ya. Padahal yang lebih urgen untuk dimerdekakan itu apa? Hati kaum muslimin. Dari penjajah-penjajah yang mengusung kesyirikan, ya, kebid'ahan, ya, khurafat, tatayur, khayal, takhayul, dan seterusnya. Ya. Allah musta'an. Ini yang sebenarnya lebih harus menjadi skala prioritas kita untuk kita merdekakan. Dan ini tugas besar, tugas berat yang ada di pundak para ustaz, para da'i. Bagaimana bisa memerdekakan umat ini sebenar-benar merdeka. Ya, istiqlal yang sebenar-benar istiqlal. Yaitu istiqlal dari syirk. Ya. Istiqlal dari maksiat dan kemungkaran dan seterusnya. Itu hakikat kemerdekaan. Kalau sekedar merdeka fisik mah, sekedar apa? Udah mati, udah selesai, udah merdeka fisiknya. Tapi kalau hati ini terjajah, itu sampai akhirat berabenya. Paham bahasa berabe enggak? Masalah sampai akhirat. Allah musta'an. Repot sampai akhirat. Maka mari kita berjuang untuk memerdekakan hati kita dari syubhat, dari syahwat, dan seterusnya. Itu hakikat merdeka. Kemudian, gimana sih cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut? Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita ya selamat ya, hati kita dari penjajahan, selamat fisik kita dari penjajahan. Alhamdulillah negeri kita aman, tentram, itu juga nikmat. Kita tidak menutup mata, itu juga nikmat. Ya, merdekanya kita, merdekanya fisik kita dari penjajahan, ya, harta benda kita, isi perut bumi kita merdeka dari dia ambil dan seru, walaupun sekarang juga masih gitu kan kalau dari segi isi perut bumi dan seru. Hah? Tapi secara perang dan seru, alhamdulillah aman kita. Itu perlu kita syukuri juga. Tapi please, beda orang yang paham agama, belajar agama, yang tahu agama, dengan orang yang nggak paham agama di dalam apa merayakan dan apa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya saya nggak berani, maksudnya di media kayak gini sensitif kalau kita mau nyontoh-nyontohin ya, ya anak kita tahulah ininya apa namanya etikanya gitu kan, bahwasanya apa, ya insya Allah kita bisa membedakan lah kalau orang apa kalau kita

Ya. Jadi mensyukuri nikmat, terutama nikmat kemerdekaan ini dengan apa? Taah. Ketaatan kepada Allah, persembahkan ibadah kepada Allah, syukur kepada Sang Mun'im Allah yang memberikan karunia kemerdekaan ini. Syukur kepadanya. Gimana caranya syukur yang paling benar itu, paling cakep itu, paling keren itu? Persembahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kencengin ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak ibadah, banyak sholat, banyak dan seterusnya. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat. Lihat Nabi kita, ketika Allah berikan karunia berupa Kautsar, ya, itu subhanallah, Allah suruh, fasalli li rabbika wanhar. Sholat engkau untuk Tuhanmu, dan juga berkorban untuk Tuhanmu, untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi bentuk mensyukuri nikmat itu adalah apa? Dengan ketaatan. Jangan pula nikmat yang Allah kasih ini malah kita jadikan sarana untuk memaksiati Allah. Kita lihat la ilaha illallah di musim-musim 17 terutama ya, 17 Agustus itu. Masya Allah, banyak hal-hal yang aneh bin ajaib kita lihat itu. Yang tidak layak, yang wallahi wa billahi wa tallah. Kalau pahlawan-pahlawan kita yang dulu telah berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan di bangsa negeri kita ini, melihat dengan mata kepala mereka hari ini bagaimana manusia merayakan kemerdekaan, mungkin mereka nangis darah juga kali. Ya Allah, tega banget kalian ya, perjuangan kami dengan darah kami itu kalian gak anggap sama sekali. Masa ada bapak-bapak pakai daster main bola, pakai daster bojone, kemudian apa ya, kemudian apa, pertandingan main bola, gimana itu? Laki-laki lanang gak boleh itu menyerupai kaum perempuan. La'anallahu mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minar rijal bin nisa. Mohon maaf ya. Ya, ini sabda Nabi SAW. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya juga melaknat perempuan yang menyerupai apa? Laki-laki. Enggak pantas kita ya mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan malah melakukan kemaksiatan. Ini gaya ngomong saya kayak gini, jadi mohon maaf ya, agak kayak ini enggak marah kok, tapi ini karena saya cinta kepada kaum muslimin. Ini tipikal saya, bukan saya lagi ngomel-ngomel, enggak. Begini tipenya. Jadi mohon dimaklumi, saya orang Lombok ya. Jadi kadang agak pedas-pedas sedikit gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Tapi ini karena saya cinta kepada kaum muslimin ya. Kalau saya enggak cinta kepada kaum muslimin, saya enggak akan sampaikan gitu kan. Tapi karena saya cinta, karena kita ingin selamat semua ya, maka kita sampaikan gitu kan. Dan kata para ulama, anggaplah orang yang menasehatimu adalah orang yang paling mencintaimu. Kalau orang enggak cinta, kalau orang yang ngaku-ngaku cinta tapi kalau kita salah enggak nasehatin kita, itu enggak cinta, itu bohong, itu enggak sayang sama umat, itu mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan kita semakin taqarrub kepada Allah ya. Ya, supaya nikmat ini langgeng. Supaya langgeng nikmat ini. Karena ya para ulama menjelaskan ini ya apa namanya? Bahwasanya apa? Ya buah manis dari syukur itu paling tidak dua. Mungkin ini pertanyaan pertama dan terakhir kali ya. Soalnya teman-teman menunggu kayaknya ya. Ya mohon maaf. Nah. Jadi kalau mau nikmat itu langgeng, dua, apa maksudnya buah manis dari syukur nikmat itu kata para ulama dua. Yang pertama apa? Syukur nikmat itu hafidzun lin ni'mil haliyah. Dia akan menjadi penjaga dari nikmat yang sekarang kita rasakan. Kita rasakan nikmat kemerdekaan, masya Allah. Itu biar langgeng, maka apa? Syukur nikmat dengan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Biar langgeng nikmat kemerdekaan ini, jangan sampai dicabut sama Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita dijajah lagi. Gitu tuh. Maka banyakin ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi syukur nikmat itu penjaga bagi nikmat yang sekarang dan jalibul lin ni'amil mustaqbaliyah. Syukur nikmat itu menjadi magnet, menjadi penarik nikmat-nikmat yang dapat yang belum datang. Paham maksudnya? Ya, dia jadi penarik bagi nikmat-nikmat yang lain. Cintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Ya, syukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan ini dengan kita apa? Dengan kita apa? Dengan kita taat kepada Allah, berjuang ya, apa namanya? Ya, di jalan Allah Azza wa Jalla, dengan kita menuntut ilmu ya. Ya, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita beramal taat dan seterusnya ya. Insyaallah ya, nikmat kemerdekaan ini Allah akan langgengkan insyaallah taala. Mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Jadi syukur nikmat itu bukan malah dengan bermaksiat kepada Allah, dengan melakukan hal-hal yang berbau ya kemungkaran waliyadzubillah, dan itu banyak kita lihat ya di hari-hari ini ya, yang mencintai sunnah taala. Maka beda orang yang ya faham dan belajar agama dalam mensyukuri nikmat kebedaan dengan kemerdekaan dengan orang yang tidak belajar ya, dengan yang belajar dengan yang tidak belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna.

0: Alamun. Ini mungkin yang bisa saya komentari, dan mohon maaf atas keterbatasan ilmu dan waktu. Ya, mungkin teman-teman ini perjalanan jauh soalnya ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan nggak macet ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kalau ada yang keliru dan salah. Dan saya sangat senang kalau ada yang menegur saya atas kekeliruan saya. Ya, barakallahu fikum. Ana cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatul Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qal

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhanbi.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan.
8: Ya ayyuhal

0: Tindakan.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng Wengi pamiarsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, radio roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walau

0: dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

0: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. وَإِذَا

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

syarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhumar rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus terus diingatkan, ribuan kali harus diingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah di atas sunnah. Yang kedua ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Artinya nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita wajib bersyukur atas dua nikmat ini, diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqamah as-sabat ala al-Islam wa sunnah wa ala fahmi salaf sampai kita meninggal dunia. Kita mohon as-sabat. Karena berpegang kepada sunnah ini cobaannya banyak, ujiannya banyak. Seperti orang memegang bara api. Makanya harus terus kita pegang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah, bukan hanya berpegang kepada sunnah. Nabi suruh gigit. Kata Nabi SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasayra ikhtilafan katira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa'adu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Artinya betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar. Enggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran Sunnah la fahmi salat. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah. Jadi kalau kita mau tetap berpegang di atas sunnah, jauhkan semua bid'ah. Karena bid'ah ini merusak. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah. Di antara nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri adalah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Belum tentu semua manusia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa lihat di keluarga kita, di tetangga kita, di family kita, dan yang lainnya. Itu belum tentu diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena ini jalan menuju surga yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau orang cinta kepada ilmu, dan cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, Quran dan Sunnah, maka itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak cinta kepada ilmu, dan tidak cinta kepada orang mengajarkan kebaikan kepada ilmu, itu tanda kejelekan bagi orang itu. Kita tentu ingat seumur hidup itu. Ketika orang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak suka dengan ilmu syar'i, tidak suka dengan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kejelekan buat orang itu. Dan dia tambah jauh dari hidayah dari Allah SWT. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Di mana saja kita berada, talabul ilmi. Bab ini kewajiban, dan ini merupakan kebahagiaan, dan ini juga merupakan jalan menuju surga. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita bersyukur juga kepada Allah Taala. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Riyadhus Salihin di Bekasi ini, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Taala, baik kepada pengurusnya, kepada ustadznya, dan juga kepada yang lain yang meramaikan masjid ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia dan juga bagaimana cara membersihkan hati. Kajian seperti ini memang harus sering diulang. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini, sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di buka bumi ini. Dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini sementara. Dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Nabi bersabda SAW, ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'aliman. Dan berarti yang disebutkan, inna dunya mal'unun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda SAW, ala inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa zikr Allah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa ma wala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian aw alimun wa muta'allim. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan. Wa alim, orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, muta'allim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan empat. Yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang mengejarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Jadi bukan sekedar datang. Bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa manusia itu ada tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah. Yang ketiga hamajur ra'a. Manusia ada tiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim yang rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah. Itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajur ra'. Itu orang umum yang enggak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali hamajur ra'ah ini. Rakyat jelata, orang umum, orang awam banyak sekali ini. Yang dia mengikuti setiap teriakan, di mana aja orang teriak dia ikut, enggak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Makanya dunia ini tercela. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Makanya nanti saya akan jelaskan hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia. Yang kita harus paham bahwa dunia ini hanya permainan. Dunia ini sendau gurau. Dunia ini tempatnya orang berbangga-bangga. Memperbanyak harta, memperbanyak bangga dengan banyaknya keturunan atau yang lainnya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antara yang harus kita ingat, ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa dunia ini enggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia, dia cinta kepada dunia, ini orang-orang yang bodoh. Bodoh. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4. Ya. Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya, 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati sudah. Siapapun dia, dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti juga sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Ada ini. Coba kasih buku atau apa. Ditahan ini. Ditahan. Jadi orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak, itu sukses. Tidak. Bukan orang yang sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Bukan ukurannya harta yang banyak, bukan. Bukan rumahnya luas. Bukan mobilnya banyak, bukan jabatan tinggi, bukan titelnya banyak. Tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukurannya itu. Jadi ahsab ahli dunia al-mal, kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak. Menurut Al-Quran, yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya, kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat, yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid, di ayat 10, وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Wah, para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini, wa kullan wa'adallahu husna, wa perumah para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka enggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin enggak punya apa-apa. Tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut Nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya senda gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan, dalam surah Al-An'am ayat 32. Kamu lihat Allah berfirman, "Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahum, wa ladarul akhiratu khairul ladina taqun afala ta'qilun?" Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan senda gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti, ya, satu buku. Apakah kalian berakal atau tidak? Ini untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain. Dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitu min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun?" Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa sih itu? Famata'ul hayatid dunya, semualah perhiasan dunia. Wa zinatuha, dan keindahannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya enggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat, manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam, dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Antum yang antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, kalau istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu, Ahad, mesti ngaji. Enggak ngaji, mau cari hiburan. Karena sudah sumpah di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda. Hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Mata'ul gurur. Jangan tertipu. Dan dunia, ya, anda perhatikan, dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah tidak pernah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia. Semua celaan. Zammu dunia. Maka Imam Ibnu Dunia punya kitab namanya Zammu dunia. Celaan kepada dunia. Tidak ada pujian. Celaan. Zammu dunia. Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, gak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami gak mau karena telinganya asah. Maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hadha alaikum. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun enggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia enggak ada harganya, Allah berikan mereka harta kepada orang kafir. Dunia enggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir ini kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat enggak dapat. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit saja, sedikit. Sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman enggak boleh tertipu juga melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku salat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Dan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka, jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangun tidur, kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis, Umar? Kata Umar, saya melihat Persia Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar Khattab, tilka ummatun ujilat tayyibatum fil hayati dunia. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa ma lahum min fil akhir min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat, disegerakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, lahum dunia walan akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, enggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 kata Nabi, a'mar ummati baina 60 wa 70 wa aqallu may yajuz dzalik. Umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Tapi kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumurin paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun enggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang enggak berakal. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an setiap Jumat. Dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la di Jumat khatib membaca dan imam membaca dua surah ini. Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal akhirat. Kenapa orang sibuk dengan dunia? Kenapa? Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut. Ya. Dengan lahan yang sedikit ribut. Dengan kerjaan di kantor sedikit ribut. Hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Maka yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia enggak ada. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya. Bangkai kambing ini. Nabi bersabda SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, la dunya ahwan ala Allah min hadha ala ahliha." Kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Lebih hina. Jadi, kalau orang mengatakan dunia ini indah manis, dari satu segi betul manis, kelihatannya manis. Tapi hakikatnya dia adalah bangkai. Bahkan Allah memberikan permisalan. Dan Nabi SAW memberikan permisalan. Dunia ini seperti orang makan. Puas makan. Kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, ya Rasulullah, al-lahm wal laban, daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW, thumma yasiru ila madha, kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kemudian, kata Dhahhak, ila maqad alimta, seperti engkau ketahui ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa inna Allah taala daraba ma yakhruju min ibni Adam matalan lidunya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia. Enggak ada orang berebut kotoran ya. Tapi kenyataan depan kita orang berebut kotoran. Iya, enggak ada orang. Saya ini ntar kalau kamu ke kamar mandi, ntar saya yang ngambil. Nggak ada. Tapi itu diperbutkan oleh manusia. Dunia ini seisinya, Nabi berikan perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Dan orang nggak mau dekat dengan kotoran itu. Seperti, ya ditutup hidungnya. Tapi kalau masalah harta, dibuka semuanya. Harta mulutnya dibuka semuanya. Ini manusia, nggak sadar, nggak berakal, akalnya nggak ada. Maka kita lihat sekarang ini tentang orang yang mencintai dunia disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim. Atau sebelumnya saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini itu nanti akan menyesal di akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan rawi-rawinya rawi sahih. Dan hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Al-Bani dengan berapa syawahidnya dalam berapa kitabnya, di antara sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Nabi SAW, halawatu dunia muratul akhirah. Wa muratul dunia halawatul akhirah. Bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat. Dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang mu'min. Surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Dan gak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir, semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Bagi dia surga. Meskipun dia orang miskin. Meskipun si kafir ini orang miskin. Dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia surga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara. Sementara dia hidup. Dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Nggak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan. Untuk kebahagiaan dia, nanti di akhirat. Makanya, dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat, dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir, dunia ini manis, tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini adalah pahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, orang-orang yang sibuk dengan dunia, ya, pada hakikatnya orang-orang yang tidak berakal. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, rendah. Kenapa dikatakan dunia? Summiya dunia, kata Syekh Utsaimin, li sababain. Summiya dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama, kata beliau, annaha adna mil akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini, sekarang yang kita lakukan ini, akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah, laisat bisyai'in bin nisbati lil akhirah. Bahwa dunia ini dani'ah, rendah, hina, tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita lihat yang tadi, yang saya sebutkan hadisnya, bahwa dunia ini lebih rendah dan tidak ada harganya dari sayap nyamuk. Kalau antum punya sayap nyamuk, enggak ada orang mau beli. Atas 1000 sayap nyamuk antum punya, enggak ada yang mau beli. Dunia ini tidak ada harganya. Meskipun seberat sayap yang enggak ada harganya, insya Allah. Dunia ini, kata Nabi, lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia. Kemudian dibandingkan lagi dunia, kata Rasulullah, seperti orang meletakkan tangannya di lautan. Jadi kita masukin tangan kita di lautan, itu. Ini air yang ada di tangan ini merupakan dunia. Sebentar lagi kering, gak ada apa-apa. Tapi lautan itu perumpamaan seperti akhirat. Nabi, seperti kata Nabi, seperti seorang masukkan ahadukum usbu'ahu fil yam, thumma yandur madza yarja. Dia lihat, ini. Dunia seperti ini. Gak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan air laut yang sangat luas itu. Tapi orang kejar dunia. Dicintai dunia oleh mereka. Dikejar dunia ini. Makanya kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat. Di buku Tazkiyatun Nufus. Di halaman 109 dan seterusnya. Di buku Tazkiyatun Nufus. Halaman 109 dan seterusnya. Oh, ada kabar yang mutawatir dari ulama salaf tentang dunia. Kata Imam Al-Qayyim, وَقَالُوا إِنَّمَا كَانَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ الْخَطَايَا وَمُفْسِدًا لِلدِّينِ مِنْ وُجُوهِ. Kata Al-Qayyim dalam kitabnya Idatul Sabirin وَذَخِرَةُ الشَّكِرِينَ. Kata beliau bahwa dunia itu, jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama. Ditinjau dari dua segi. Yang pertama, antum lihat di halaman 110. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Taala. Dunia ini hina. Bahwa hubbuha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbari dhunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Muqayyim mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini hina. Untuk melihat di halaman 115. Ya, di halaman 114, 115 yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Nabi melewati pasar, kemudian Nabi melewati anak kambing jantan yang keduanya telinga kecil dan sudah menjadi bangkai. Nabi pegang telinganya. Siapa di antara kalian yang ingin membeli dengan satu dirham? Kata para sahabat, kami tidak ada yang tertarik kepada seekor kambing ini. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Kemudian beliau bersabda, "Assalam. Apakah kalian suka kalau ini menjadi milik kalian?" Kata mereka, "Enggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya hidup, telinganya cacat, apalagi sudah mati." Kata Rasulullah, "Dunia ahwan min hadza. Innallahi 'alaikum." Dunia ahwan. Sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajallukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Falyanzur. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut. Letakkan jarinya di laut, dilihat itu tangannya. Inilah dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih setetes air. Di dunia ini hina. Dunia ini hina. Makanya yang pertama, kita kembali kepada halaman 110. Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dunia ini, mencintai dunia merupakan pokok semua kerusakan. Pokok dosa, pokok kesalahan, dan merusak agama. Yang kedua, Allah mengutuk dunia ini. Seperti hadis yang tadi saya bacakan. Allah murka. Ala inna dunya mal'una. Mal'un ma fiha. Illa zikrallah wa ma'wala wa aliman wa muta'aliman. Allah mengutuk, memurkai, membenci dunia ini. Kecuali yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini dilanat, kata Nabi Muhammad SAW. Dilanat apa yang ada padanya. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Dikata Ibnu Qayyim, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia. Sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini dua persoalan. Yang pertama, menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini enggak boleh. Makanya ketika orang nuntut ilmu. Dia nuntut ilmu bukan karena Allah. Ingin mengharapkan uang, dunia. Maka dia enggak akan mencium aroma surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nabi bersabda SAW, man ta'allama ilman. Mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia, maka dia enggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dan yang lainnya. Jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia bukan belajar bukan karena Allah. Ingin mengharapkan sesuatu. Ingin mendapatkan uang. Ingin mendapatkan mukafa'ah. Ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Dia akan mencium aroma surga. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal harus ikhlas. Semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas pokok dan asas. Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Asas. Kalau enggak ikhlas, ingin mencari dunia atau dia riya, rugi dia. Rugi. Makanya harus dicari yaitu wajah Allah, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Maka bodoh orang-orang yang mencari sesuatu karena dunia. Maka diingat bahwa kita menuntut ilmu, kita berdakwah dan yang lainnya semua karena Allah. Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam mengatakan, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Semua nabi rasul dia mengharapkan semuanya di sisi Allah SWT. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharapkan dunia atau setiga. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat, ya. Surah Hud ayat 15-16. Di sini ada di halaman 111. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhi ma amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang kehidupannya tujuannya dunia dan perhiasannya disempurnakan, dikasih oleh Allah. Maka orang-orang kafir diberikan oleh Allah semua yang mereka inginkan ke ini, kenikmatan dunia ini. Tidak dikurangi. Tapi di akhirat, balasannya mereka apa? Api neraka. Allah sebutkan di sini. ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Batal apa yang mereka kerjakan, lenyap semuanya apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yang keempat, orang yang mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Untuk perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, enggak sempat dia. Untuk ngaji enggak sempat. Untuk nuntut ilmu enggak sempat. Untuk baca Al-Quran enggak sempat. Untuk silaturahim kepada orang tuanya enggak sempat. Untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga enggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya. Sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal ini juga enggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan. Baca Quran dikorbankan. Bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh sudah berangkat. Sebelum subuh. Untuk ngejar kerjaan ini. Untuk dagang, sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola. Ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan. Apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal gak seberapa. Dunia seisinya gak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar. 1 miliar. Bukan 5 juta. Bukan 10 juta. 1 miliar. Gak ada harganya apa-apa. 1 miliar. Gak ada harganya apa-apa. Atau 100 miliar dia punya uang. Gak ada harganya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya. Masya Allah, luar biasa. Kedarnya apa-apa. Maya, kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya kedarnya apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah enggak ada, jabatan enggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Enggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i, belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu, enggak dicela lagi oleh orang, enggak dihinakan lagi. Semua orang datang, atau orang-orang kaya datang kepada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati. Karena Allah berkata kian dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada suruh menghormati orang kaya, enggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya enggak ada. Tapi kalau kita lihat, ya, orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam, enggak salam dia. La salam wala kalam. Mau orang kaya ketemu, Masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus. Masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allah Ustaz. Jadi dilihat oleh manusia, orang kaya. Orang kaya ngelihat. Jadi itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustaz juga ya. Yang dilihat orang kaya. Dan misalnya bukan orang kaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Enggak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, enggak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji. Udah, kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah, kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka, jadi budaknya mereka. Enggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustaz-ustaz banyak yang jadi budak orang kaya. Bodoh. Enggak boleh dalam Islam. Diajak mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak. Agar mereka paham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si ustaz enggak berani negor si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat. Berbuat maksiat. Kenapa? Uangnya. Dibeli hatinya dengan uangnya. Enggak boleh dalam Islam. Maka ingat, kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi. Tadi Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia. Dia sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Sibuk sudah. Luar biasa dengan dunia ini. Sehingga apa? Enggak sempat ngaji. Anda bisa lihat. Bukan mereka enggak ada waktu. Hari Ahad ini libur. Bukan mereka enggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka enggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Enggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya, yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti kepada orang tua. Enggak ada, enggak digunakan oleh dia. Makanya melalui susu dia di sini sebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan dunia. Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Untuk ilmu manfaat. Baca Al-Quran manfaat. Satu rahim orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka. Kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Nabi bersabda SAW, kemudian lihat hadisnya, "Man kana fid dunya hammahu farraqallahu 'alai amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lah. Wa man kana fil akhirati niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti. Ini hadis sahih. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang kedua. Nabi bersabda SAW, anda perhatikan, barang siapa yang tujuan di dunia, Allah akan ceraikan urusannya. Enggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia, ada tujuan hidup dunia, enggak bakal beres urusannya. Urusan apanya enggak beres? Urusan rumah tangganya enggak beres. Urusan anaknya enggak beres. Urusan kantornya enggak beres. Urusan dagangnya enggak beres. Urusan dia dengan saudaranya enggak beres. Mesti enggak beres. Dicerai-beraikan oleh Allah urusan. Dan ini terbukti, nyata ini. Anda bisa lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia. Enggak beres urusannya.

Ali amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Kefakiran depan kedua matanya. Terus yang dibayangi kefakiran dia. Dia merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan. Padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri. Dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa qafafan wa qana Allah bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup, atau pas-pasan rezeki cukup dia. Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia kata Rasulullah, qad aflaha. Berbahagia, beruntung man aslama, orang yang Islam. Kemudian wa ruziqa, diberikan rezeki cukup dia. Wakanna Allah bimata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka syukur, kita diberikan rezeki yang sedikit syukur kepada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa salat berjamaah lima waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa seterusnya. Ini nikmat dari Allah, enggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah maka. Jangan disibukkan lagi dengan dunia. Ditawarkan pekerjaan, kita udah punya warung, cukup sudah, cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu punya lagi yang lain, pengen lagi yang lain. Seolah dianggap saya ini fakir, saya masih belum cukup. Akhirnya terus siapa nggak bakal habis, disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Makanya dia harus berpikir, ada dia hidupnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Maka itu perhatikan, ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Famshu fi manaqibi wa qulu min rizqi. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini, wa man kana til akhirati niyyatahu. Barang siapa yang akhirat niatnya, jama'a Allahu lahu amrahu, dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anak ini dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya usaha dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama Allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf, ditawarkan jabatan enggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja enggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan dan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan dan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari ayat yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja, datang rezeki itu. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan, enggak mau dia. Kedudukan enggak mau. Dia maunya yang ngajar dakwah. Tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Bahkan orang kaya menghinakan diri. Wah, mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri. Karena takut dia terima apa enggak ya. Nanti-nanti dia enggak terima. Sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wa'as bima fi aidin nas takun ghaniya. Dalam kamu putus asa dengan apa yang dilakukan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ya Muhammad," ini awalnya

kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta, fa'innaka mayyit. Wahbib man syi'ta, fa'innaka mufariqu. Wa'amal ma syi'ta, fa'innaka majziyun an. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl wal istighna'uhu anil nas. Wa'izzahu istighna'uhu anil nas. Kata Nabi SAW, awalnya Malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat. Hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu. Kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu. Baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah kata Nabi SAW. Syaraful mu'min. Mulianya seorang mu'min, qiyamuhu billayl. Dia bangun di tengah malam. Itu mulia dia. Wa'izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup. Dia tidak mau, dia mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadis Nabi. Jadi untuk perhatikan itu. Bahwa kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi mengharapkan kepada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan. Ya. Cuma kadang-kadang ustadz karena jujur ya. Percaya aja kalau kita jadi orang kaya. Ditagi lagi. Orang kaya omong banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan dari orang janji. Gak usah nanya. Nanti ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustadz. Nanti saya mau bantu buat ustadz. Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja. Jangan, gak ada manfaatin sama sekali. Ashabut dulu jangan, gak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja. Gitu. Pada akhirnya itu menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini tenang. Tenang. Dia mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya. Padahal kita enggak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disangka oleh apa? Yasabul jahilu agniya'a. Yasabul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Anda melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yasabul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fukara dari muhajirin. Dia gak minta-minta pada manusia, orang kaya. Menganggap karena dia gak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman. Gak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira-kira kita orang kaya. Karena gak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Gak ada manfaatnya. Buat pribadi kita gak boleh. Kita minta, hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Gak boleh, haram hukumnya. Saya sebutkan dalam buku, hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam. Gak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fukara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha. Cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya, sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak dua, sibuknya luar biasa. Ah, ini ashabul dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini, Allah mudahkan semuanya. Sudah, antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273.
73 lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya' min at-ta'affuf ta'rif bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa inna Allah bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 273 bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'afuf, enggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Yang kita jadi orang yang jangan minta-minta. Enggak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam kata Ibn Qayyim, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa, paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur. Disiksa pada hari kiamat. Tersiksa. Anda bisa lihat ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Anda lihat sendiri gimana mereka. Tersiksa mereka. Saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina. Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya. Masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. Tersiksa mereka. Di dunia tersiksa. Dengan sama pesaing mereka. Ashabu dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia. Gak sempat melakukan amal-amal soleh. Bahkan harta yang sekian banyak gak sempat dia untuk infakkan. Gak sempat diinfakkan. Karena cinta dia kepada dunia. Cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran. Gak diinfakkan oleh dia. Rumahnya banyak. Ya. Kemudian juga apa mobilnya banyak, yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat, disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. 3 kata Ibn Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ketujuh kata Ibn Qayyim, rahimahullah kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot, paling bodoh. Orang yang sibuk dengan dunia, cinta dengan dunia adalah orang yang paling bodoh kata Ibn Qayyim. Paling idiot. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Lebih mengutamakan tidur daripada jaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi. Atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Siapa yang paling utama? Afdalun nas, ahsanul khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian tanya lagi, mana laki ya, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktaruhum lil mauti dzikran. Yang banyak ingat kematian. Kemudian aktsarul isti'dadan lil maut. Dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Hasan. Beliau hasankan. Hasan li ghairihi. Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling pintar, kata Nabi, orang yang jenius, yaitu orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat, dia orang yang pintar. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Bukan. Bikin banyak ruko, bukan. Hah? Sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi. Bukan itu, bukan. Bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Apalagi sudah umurnya di atas 50, 60, mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit, ya Allah. Zikirnya bukan zikir subhanallah, alhamdulillah, pulus zikirnya. Enggak ingat mati dia.
Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Enggak benar itu anaknya. Enggak benar. Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran. Manfaat. Bukan disuruh nunggu toko. Bukan. Enggak benar. Dia mesti banyak ingat mati, ingat mati. Zikirnya, zikir betul. Bukan ngitung fulus. Bukan. Jadi ini, antum perhatikan. Orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar, kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat, selalu ingat kepada kematian, dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullah, kata beliau, muhibbu dunya la yanfaqu min thalathin, hamun lazim, wa ta'abun da'im, wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia, itu sedih terus. Gelisah terus, enggak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia, dari pagi berangkat pulang malam. Terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti. Karena enggak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Menyesal dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa sudda faqrak wa illa taf'al malatu yadayka shughla wa lam sudda faqrak." Kata Nabi sallam, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita gak mencari nafkah. Ingat, mencari nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada, usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Syekh Al-Bani cuma 2 jam aja. Betulkan jam, 2 jam, selesai, duitnya bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya, cukup. Masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah, 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam. Baca. Para ulama seperti itu. Sibuk. Nuntut ilmu. Bukan berarti gak usah, usah sekedarnya. Kalian perhatikan. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam-imam terdahulu. Imam Ibnul Jauzi, itu perhatikan. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Bahwa dia telah membaca 20 ribu jilid kitab. Dan dia masih muda. Saya masih muda. Sudah baca 20 ribu jilid kitab. Antum satu jilid yang gak tamat. Satu jilid gak tamat. Ada sebagian ustaz. Satu jilid gak tamat, ceramah lagi dakwah. La haula wala quwwata. Apa yang mau disampaikan? Yang keluar apa? Rayu sudah yang disampaikan. Menurut dia, kenapa? Satu jilid kitab gak tamat, udah mau ceramah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wa yaqturul jahl, kebodohan. Yang diperhatikan, 20 ribu jilid kitab, maka sibukkan dengan ilmu. Manfaat. Cari nafkah sekedarnya. Kemudian ya khani fitina, insyaAllah. Bahwa kesibukan kita pada dunia, kecintaan pada dunia, ini membuat rusak hati kita. Panjang angan-angan, ya, sibuk dengan harta, ini membuat hati menjadi rusak. Orang tua, itu hatinya muda pada 2, kata Nabi. Dan hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dia sudah tua, hatta sudah 80-90, tetap muda. Muda tentang apa? Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Sudah tua, sudah gak bisa jalan. Oh, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini. Terus saja. Karena dia orang kaya, saya pengen beli mobil ini. Sudah gak bisa jalan, tetap. Cinta harta dan panjang angan-angan tersebut. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Ada lagi yang lain disebutkan, al-hirs, ketamakan kepada harta. Yang kedua, ingin panjang umur. Kira-kira juga sahih. Tenang gitu. Makanya ini merusak hati semuanya. Makanya kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tidak tamak kepada dunia. Tidak cinta kepada dunia.
Kita harus menjadi hati kita yang sehat. Ibnu Qayyim menyebutkan hati ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit, cinta kita kepada dunia. Cinta kita kepada harta. Antum lihat, ya. Di antara tanda hati yang sehat, saya akan sebutkan di sini. Antum lihat, di halaman 80. Bahwa orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sehat dia. Sebagaimana Allah berfirman, celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-qubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih. Lihat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Antum lihat sini. Kata Nabi, kita harus menjadi orang asing atau orang dalam perjalanan. Saya mau tanya kepada Antum. Tolong jangan tidur. Ya. Saya mau tanya kepada Antum. Orang yang dalam perjalanan atau orang asing, apa semua yang di rumahnya di bawah? Di bawah enggak semuanya? Enggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin enggak? Enggak mungkin orang perjalanan. Dia sekedarnya aja. Orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing, sekedarnya dia hidup. Kita ini orang asing di muka bumi ini. Sedang perjalanan, menuju mana kita? Menuju akhirat kita. Menuju akhirat. Makanya kita sekedarnya dunia ini. Karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang sahih, "Ma ana wa dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka." Kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon. Berteduh sebentar. Enggak mungkin orang berteduh di bawah pohon berhari-hari, apalagi bertahun-tahun. Cuma sebentar. Thumma raha wa taraka, kemudian ditinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati dan kita pasti akan ketemu dengan Allah SWT. Pasti. Makanya kita harus mempersiapkan. Nabi suruh, jadilah dunia seperti orang asing atau orang perjalanan. Dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur. Kita jadi pasti penghuni kubur. Pasti mati kita. Makanya kita sekedarnya hidup ini. Nabi sekedarnya. Kita tawarkan dunia, Nabi gak mau. Padahal pemimpin dunia, Rasulullah pemimpin dunia. Sirul anbiya wal mursalin. Sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW. Ashraful anbiya wal mursalin. Ditawarkan oleh Umar berbagi kenikmat. Tidak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia Rasulullah SAW. Dan pemimpin akhirat SAW. Tidak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kita mau lihat orang sukses Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita dunia seperti orang asing dan orang dalam perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanya kita menjadi penghuni kubur. Ini tambahan wa'udda nafsaka minal kubur, tidak ada di Sahih Bukhari. Tidak ada di Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan lain. Di Bukhari tidak ada. Tambahannya wa'udda nafsaka minal kubur. Kemudian kata Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, kata Ibnu Rabah. Ibnu Umar seorang pemuda. Umurnya belum lebih dari 20 tahun. Tapi Nabi sudah nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Idza asbahta, idza amsayta fala tantazir sabah. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore.
Gunakan hidupmu sebelum matimu. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga, dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita. Wa'an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Untuk melihat di halaman 82, kata Nabi SAW, Allahumma la'aisha illa aishul akhirah wa aslil ansarul muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan, Allahumma la'aisha illa aishul akhirah faqfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunlah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Dan perhatikan, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia, di akhirat. Adapun dunia, dunia ini kehidupan yang fana. Kehidupan yang hina. Kehidupan bayang-bayang. Kehidupan fata morgana. Lebih rendah dari sayap nyamuk. Lebih rendah daripada bangkai kambing. Lebih rendah daripada kotoran manusia. Kenapa orang berebut? Jangan berebut. Makanya ada seorang ulama mengatakan ad-dunya jifa wa tullabu kilab. Dunia ini bangkai dan orang yang ngejar dunia adalah anjing-anjing yang mengejar dunia. Ad-dunya jifa wa tullabu kilab. Yang kejar dunia ini, yang kita cari akhirat, kita berlomba akhirat. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga, surga dan kenikmatannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kepada akhirat berlomba-lomba. Maksudnya kita semangat kita untuk akhirat luar biasa daripada dunia. Dunia sekedarnya aja. Akhirat justru kita berlomba, semangat kita. Ngaji semangat, nuntut ilmu sangat semangat, menghafalkan Quran semangat, bangun tengah malam semangat, bersedekah semangat, membantu orang fakir miskin semangat. Mesti begitu. Semangat, enggak boleh lemah kita. Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, semangatnya luar biasa mereka. Kenapa enggak berpajar? Orang berbuat maksiat, orang berbuat bid'ah, berbuat syirik, semangat mereka. Kenapa kita berbuat sunnah enggak semangat kita? Mesti semangat kita. Dalam kita mengerjakan kebaikan, semangat kita. Apalagi seperti mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan nikmat. Malaikat mengelilingi kita. Dapat ganjaran, dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Maka semangat dalam kita mengajarkan ilmu. Semangat dalam kita ibadah. Semangat dalam berbuat kebaikan. Jangan lemah. Saya mau tanya kepada antum. Kita dengan para nabi lebih mulia siapa? Para nabi. Para nabi itu maksum atau tidak? Atau kita yang maksum? Para nabi maksum dan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka enggak terus berlomba-lomba. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Allah sebutkan tentang para nabi, para rasul alaihi wasallam, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka itu para nabi rasul yusari'un, segera dalam berbuat kebajikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tidak malas. Tidak putus asa. Tidak futur. Tidak ada futur. Tidak ada. Tidak putus asa. Semangat mereka dalam kebaikan. Wa yada'unana raghaban wa rahabah. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Terus berdoa siang malam kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Allah sebutkan tentang mereka. Cuma kita mesti ngambil pelajaran. Kalau kita baca Quran, mesti baca Quran yang kita baca itu tambah iman kita kepada Allah. Tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu. Setiap kita baca tambah iman kita kepada Allah. Mestinya demikian. Setiap kita baca tambah iman kita. Mesti kita berlomba-lomba, bukan tambah malas. Bukan tambah putus asa, bukan. Terus kita lakukan, hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, enggak boleh berhenti. Selama ada langit dan bumi, tetap jalan. Enggak apa-apa, kita dicela orang, diusir orang, jalan terus dakwah, enggak boleh berhenti dakwah ini. Tetap jalan. Yang kita kejar akhirat bukan dunia, dunia enggak ada apa-apa. Enggak ada, buang di belakang dunia, akhirat yang kita tuju. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW.
Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini. Antum lihat di sini. Di halaman 81. Di halaman 83. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalat dunya mudbiratan wa irtahalat al-akhirah muqbilatan. Wa li kulli wahidatin minhumā banūn fakūnū min abnā'i al-ākhirah wa lā takūnū min abnā'i dunyā fa innal yawma 'amalun wa hisab wa ghadan hisabun wal 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dunia ini pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak, karena itu hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wa kunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Final yauma amalun wa hisab. Sekarang yang ada hari ini amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wal amal. Ghadan itu yang ada, maksudnya nanti akhirat yang ada hisab, tidak ada amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Anda perhatikan, sampai Imam Hasan al-Basri menyebutkan, ada perkataan yang banyak yang indah dari perkataan Hasan al-Basri. Di antara beliau menyebutkan, saya bawakan dua ini, bahwa kita hidup ini cuma 3 hari. Hari yang berlalu, sekarang yang kita lakukan, dan hari lusa kita nggak tahu yang hari lusa. Yang ada yang sekarang ini. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kaya dan para raja tentang hari kita. Perbedaan kita dengan orang-orang kaya, ya kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu. Perbedaan kita dengan orang kaya tentang hari tadi ya. Yang lalu kita sama dengan mereka. Yang lalu sama. Kita berbuat dosa, mereka juga berbuat dosa yang lalu. Tapi untungnya alhamdulillah kita bertaubat kepada Allah. Mereka enggak tahu bertaubat atau tidak. Kemudian yang sekarang. Kemudian yang lusa. Kalau yang lusa, kita dan mereka juga sama. Yang akan datang, kita dan mereka sama. Enggak tahu kita. Apakah kita mati hari ini atau besok, sama dengan mereka juga, orang kaya dan para raja. Cuma ada satu yang kita berbeda dengan mereka, hari ini. Hari kita yang milik kita hari ini. Maka kita harus berlomba melakukan amal soleh hari ini. Besok kita gak tahu, kita masih hidup atau tidak. Yang berlalu sudah berlalu, gak perlu kita sebut lagi yang berlalu. Kita taubat kepada Allah semua dosa. Cuma hari ini, kita berbeda dengan orang kaya dan para raja hari ini. Maka kita mengejar mereka dengan hari ini. Lakukan amal-amal soleh. Besok begitu juga. Kita lakukan, kita mengejar hari ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kita berbeda dengan mereka di hari ini. Makanya itu, kita perhatikan. Hari ini, yang milik kita hari ini yang Allah kasih. Bukan besok, bukan yang kemarin. Yang kemarin, kita gak akan kembali lagi. Yang besok kita gak tahu. Kita masih hidup atau tidak. Yang ada hari ini, kita terus melakukan amal-amal soleh. Jangan tunda. Saya mau setelah besok. Apa yakin dia masih hidup besok? Saya melakukan amal soleh besok. Saya mau menuntut ilmu nanti deh, pekan depan. Apa yakin dia masih hidup pekan depan? Sekarang yang ada hari ini. Gitu. Kita berlomba beramal yang sekarang ini, hari ini. Yang kita lakukan. Ini perkataan mutiara dari Hasan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian, anda perhatikan lagi di sini. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian, ikhwan fiddin, kalau kita tahu bahwa dunia ini merusak hati kita, juga merusak amal kita, merusak akal kita, merusak agama. Anda perhatikan, dunia ini, kalau kita bandingkan dunia ini, ya, kita dengan serigala, itu masih lebih jahat kita dengan serigala. Yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsad laha min hirsil mar'i alal mali wa syarfi dinihi. Dalam hadith yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi SAW, 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia
ketamakan manusia terhadap harta dan kehormatan yang merusak agama mereka, kata Rasulullah. Kata Nabi, dua ekor serigala yang dilepas di sumur kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama mereka. Hadis ini sahih, berkata Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan, bahwa serigala dilepas di sumur kambing, dia akan makan. Cuma kan dia makan, enggak semua kambing itu dimakan. Setelah makan, dia kenyang, sudah selesai. Selesai ditinggalkan. Tapi kalau dunia, manusia, luar biasa tamaknya. Kalau belum dapat harta itu, terus dikejar. Kalau perlu orangnya dibunuh. Sudah dibunuh, dicincang orangnya oleh dia. Betul enggak? Terjadi enggak seperti itu? Terjadi, tamaknya manusia. Semua disingkirkan oleh dia. Kedudukan dia akan capai kedudukan. Bagaimana lawan-lawan orang yang ingin menduduki jabatan dia disingkirkan. Di penjara, kalau perlu dibunuh orang itu. Tamak manusia kepada harta. Sampai uang yang sedikit dia bisa bunuh orang. Dia kata Nabi, dua serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah yang sahih riwayatnya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف دينه. Hadis ini sahih. Di Nabi menyebutkan itu oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fil din, untuk mengobati ketamakan kita, keserakahan kita dunia, maka kita harus zuhud kepada dunia. Makanya saya sebut di sini, untuk melihat di sini tentang obat penyakit hati di bab yang ke-6. Obat penyakit hati. Antum lihat di bab yang ke-6. Obat penyakit hati, setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang pertama. Yang kedua, dan ini harus kita terus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Di awal saya jelaskan bagaimana pentingnya hati. Bahwa kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaja jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa al qalbu." Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Makanya harus kita perbaiki. Hati ini perbaiki. Kalau kita lihat orang-orang yang tamak pada dunia, hatinya rusak mereka. Rusak. Makanya, kalau kita lihat rusaknya umat yang ada ini, ya karena mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Tidak tamak. Mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Rusak mereka. Sedangkan generasi yang pertama, mereka itu baik, kenapa? Yakin kepada akhirat. Yakin mereka kepada akhirat. Dan gak menganggap apa-apa dengan dunia ini. Suhud mereka pada dunia. Maka mereka adalah baik, orang-orang yang baik. Makanya kita harus perbaiki. Ibadah kita harus perbaiki. Hati kita harus perbaiki. Jadi setiap kita ngaji ini, coba kita perbaiki hati kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Sebab orang yang membersihkan hatinya, orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, beruntung, sukses orang yang bersihkan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dan kenapa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita bisa lihat orang-orang yang hatinya sakit, kelihatan dari perbuatannya, dari ketamakannya. Kelihatan. Tamak dia kepada dunia, tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan, tamak kepada yang lainnya. Nanti bisa lihat. Kita nggak tahu tentang hatinya dia, tapi kita lihat dari perbuatannya. Makanya kita harus berusaha setiap kita ibadah kepada Allah, setiap kita mengaji, coba usahakan ngaji kita, nuntut ilmu kita mengajar, dapat membersihkan hati kita. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf. Beliau Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ilmu itu, tambah takut dia kepada Allah, tambah harap dia kepada Allah,
tambah yakin dia kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah, tambah dia cinta kepada Allah dan yang lainnya, dan dibuktikan dengan amal-amal saleh. Anda bisa lihat dalam fadlu ilmi salaf al-khalaf. Kemudian yang kedua, yaitu kita diantara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Maka kita harus terus menuntut ilmu. Dan setiap kita menuntut ilmu, kita introspeksi. Bahwa ada juga orang yang ngaji, enggak manfaat ilmunya. Ngaji bertahun-tahun, enggak berusaha dia untuk memahami apa yang dikaji. Enggak berusaha untuk mengamalkan, enggak ada manfaat. Ngaji yang seperti itu. Makanya setiap ngaji itu berusaha introspeksi. Bagaimana saya ngaji ini, tambah enggak ilmu saya? Saya sudah mengamalkan atau belum? Coba saya berusaha untuk membersihkan hati saya. Harus. Tapi harus menyadari bahwa dirinya banyak kurang, dirinya banyak dosa, hatinya kotor, dan bersihkan. Begitu orang yang beriman, mestinya seperti itu. Sebab, kalau penyakit hati, saya ambil contoh umumnya. Ini juga penjelasan Nukaim, di buku ini, di Edatul Sabin, Wadar Syakir. Ada orang yang punya penyakit hati, bakhil, contohnya bakhil. Ya. Bakhil itu pelit, kikir, kedekut. Itu pelit. Itu bakhil. Ya. Ya, kalau disebut bakhil, enggak akan bertemu antara iman dengan bakhil, enggak akan, kata Nabi. La yajtami'u syihhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada, kata Nabi. Enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin selamanya, kata Nabi. Memang kalau ada orang yang beriman, mesti enggak ada kebakhilan. Tapi kita lihat kata Ibnu Qayyim, ada orang yang bakhil. Meskipun dia salat 1000 rakaat, enggak hilang bakhilnya, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Sholatnya bisa menghilangkan, kecuali dia menyadari, saya ini bakhil, saya harus bersihkan hati saya. Kenapa? Banyak sodako, banyak infak, memberikan kepada orang. Menyadari, maka kita juga begitu menuntut ilmu, kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab kata Imam Bukhari dalam sahihnya, di kitab ulilmi, al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu faham. Ilmu itu faham. Maka Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman tentang agama. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi anda perhatikan bahwa kita setiap ngaji, setiap ilmu harus bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Jangan cuma ngaji begitu aja, tapi tetap aja tamak pada dunia, tamak kepada harta. Enggak ada manfaatnya pengajiannya itu. Mesti berusaha kita membersihkan hati kita setiap kita ngaji. Ilmu ini harus diamalkan. Dan kita berusaha bagaimana kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah takut kita kepada Allah, menambah baik hubungan kita dengan Allah, dan menambah baik hubungan kita dengan manusia, terutama orang tua kita, istri kita, anak kita, terutama baik hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kiat untuk obat penyakit hati, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini panjang pembicaraannya tentang dosa dan maksiat. Saya anjurkan antum baca buku Adda wa Dawah karya Ibnu Qayyim, dan sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Adda wa Dawah, bagus sekali itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Antum baca buku itu, bagus sekali. Adda wa Dawah, penyakit dan obatnya. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan hati ini, berzikir dan istighfar. Kita harus terus berzikir kepada Allah Taala siang dan malam, sebab Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbih kepada pagi dan petang. Zikir setiap waktu, setiap keadaan berzikir. Jangan tinggal itu. Di mana keadaan kita? Di mobil, duduk, zikir kepada Allah. Di tempat majlis taklim, zikir kepada Allah. Kita naik motor, zikir. Kita bawa mobil, zikir. Kata antum lagi parkirin panitia ini, zikir kepada Allah. Zikir jangan tinggal. Sebanyak-banyak akan menghidupkan hati. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua dosa. Dan orang yang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahui dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Tenang gitu. Dengan banyak berzikir kepada Allah. Hadis apa ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian istighfar, banyak istighfar. Setiap waktu istighfar. Yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh.
wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Nabi lakukan demikian sallallahu alaihi wasallam 100 kali astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali atau astaghfirul azim atau juga astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 100 kali kita baca. Nabi dalam sehari istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Itu kita lakukan. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar. Kalah dia. Dengan banyak zikir, istighfar kalah. Makanya Nabi memberikan perumpamaan, zikir ini seperti benteng yang kokoh. Nabi memberikan perumpamaan, setan itu mengejar. Jadi musuh itu mengejar kita. Kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh, musuh gak akan bisa masuk. Zikir ini kata Rasulullah seperti benteng yang kokoh. Setan gak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Jangan tinggal ini. Tiap hari baca Quran. Tiap hari. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran. Fa innahu yati yawm al-qiyamah syafian li-ashabihi. Bacalah Quran karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita harus baca Al-Quran, terutama surah apa? Al-Baqarah. Al-Quran tetap kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Artinya surah yang lain juga kita baca. Al-Baqarah tiap hari juga kita baca. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi surah al-Baqarah." Dan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah tiap hari. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, tiap hari seorang muslim harus baca Quran. Ingat itu. Jadikan jadwal rutin. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Kalau gak mampu itu, pagi pada subuh baca, yang kedua pada maghrib baca. Antum baca, istri antum baca, anak-anak. Tiap hari, perhatikan itu. Jadi pulang kerja, jam 4 udah pulang kerja. Jangan pakai lembur. Gak ada lembur. Jam 4 sudah pulang, antum mandi, antum baca zikir sore. Duduk sampai maghrib. Pada maghrib kumpul dengan istri. Kamu antum baca, istri baca, anak. Tiap hari seperti itu. Nikmat rumah tangga yang seperti itu. Nikmat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama salaf seperti itu. Pagi mungkin gak sempat karena kita mau kerja, mau dagang. Si ibu juga sibuk, anaknya mau sekolah. Bikin sarapan. Sebentar dibaca, berapa ayat baca. Kemudian nanti kalau kita waktu pada asar luang sambil zikir baca lagi murojaah. Kalau antum bisa menghafal antum hafalkan satu ayat. Saya minta pada yang hadir ini satu ayat. Enggak banyak, satu ayat satu hari, satu ayat. Enggak bisa satu hari, satu minggu satu ayat masa enggak bisa. Satu pekan satu ayat masa enggak bisa. Coba antum usahakan untuk hafal. Satu pekan satu ayat. Jadikan rutin ini. Insyaallah hati antum akan hidup. Dengan Quran ini akan hidup. Akrab kita dengan Quran. Sebagaimana para ulama salaf akrab dengan Quran. Kalau sekarang nanti mau label doang. Ya? Label salaf. Baca Quran gak pernah. Gak bisa baca Quran. Serunya apa? Gak tahu Ustaz. Apa ini? Ini apa ya begini? Muter gini gak? Gak tahu Ustaz. Ini wow. Gak ngerti kenapa. Ya salaf. Gak tahu. Baca Quran gak tahu. Ini juga mungkin yang ngajar dia gak bisa baca Quran. Antum belajar. Jangan nunda hari ini belajar. Enggak ada istilah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun masuk Islam, belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Enggak ada istilah terlambat dalam Islam. Tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Enggak bisa baca Quran, sekarang baca Quran. Sekarang belajar, cari guru, datangi ke masjid. Datang, enggak ada istilah malu. Enggak ada malu dalam kebaikan, enggak ada malu. Enggak ada nuntut ilmu malu, enggak boleh, bukan pada tempatnya. Soal berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya itu. Jadi antum belajar. Baca Al-Quran. Karena antum kalau gak bisa baca, gimana antum mengajarkan anak? Istri. Harus bisa. Antum sebagai pemimpin laki-laki ini. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Ya yualadina amanuku anfusakum. Wah likum nar. Wah yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Mulai sekarang antum harus bisa baca Al-Quran dan lancar bacanya. Dan harus berusaha di samping baca menghafal. Yang keenam untuk membersihkan hati kita, taubat kepada Allah setiap hari.
bertobat. Nabi bertobat kepada Allah 100 kali. Dan Nabi juga membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini bacaan ini antum bisa baca setelah selesai salat duha. Nabi selesai salat duha baca ini. Sebagian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Antum baca itu 100 kali setelah salat duha. Salat duha 2 rakaat. Waktunya setelah matahari agak tinggi. Jam 8 atau jam 7 lewat, jam 8 antum salat duha 2 rakaat. Nabi menganjurkan demikian kepada Abu Hurairah, Abu Dzar dan yang lainnya, Abu Darda untuk salat duha. Dan kita bertobat kepada Allah. Setiap waktu kalau tobat, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarij Salikin, tobat itu awal kehidupan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Kita terus tobat kepada Allah terus. Sepanjang perjalanan hidup kita harus terus tobat kepada Allah. Kita ini banyak dosa, banyak salah, saya dan antum sama. Harus terus kita istighfar dan minta ampun kepada Allah semua dosa kita. Terus. Enggak boleh kita merasa bahwa saya ustaz, saya penuntut ilmu enggak dosa. Kita banyak dosa, mungkin kita lebih banyak daripada orang lain dosanya. Karena kita tahu banyak yang kita tidak amalkan, banyak yang kita langgar. Maka kita harus terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh berbuat baik kepada manusia. Ini harus kita berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada orang tua, istri, anak, kepada sanak famili, kepada tetangga dan yang lainnya. Anda bisa baca nanti surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Antum catat itu. Nanti antum baca di rumah. Wa abudullah wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil mushaf bil jami' sampai akhir. Antum baca itu. Bagaimana kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, pada sanak kerabat, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, anak yatim, ibnu sabil dan yang lainnya. Disuruh oleh Allah kita berbuat kebaikan. Dan orang yang sering berbuat kebaikan, banyak menolong orang, banyak sedekah, karena Allah, ada orang yang paling lapang hatinya. Orang yang banyak sedekah, banyak memberi kepada orang, hatinya lapang. Hilang itu, kotoran-kotoran hati itu akan hilang darinya. Karena dia terus untuk berbuat baik. Dan dia adalah orang yang bermanfaat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum tinnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban. Saya ingat kepada antum semuanya. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban buat orang tua kita. Jangan jadi beban buat orang lain. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat buat orang tua kita. Bermanfaat buat istri kita. Bermanfaat buat anak kita. Bermanfaat bagi keluarga. Bermanfaat buat kaum muslimin. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban buat manusia. Jangan. Kemudian selanjutnya. Yang kedelapan, membuang berbagai macam kotoran hati. Kita harus buang ini. Semua kotoran-kotoran hati, ya, seperti cinta dunia, ketamakan, kesombongan, ujub, bangga diri, dikuasai hawa nafsu, hasad, dengki, iri, bakhil, pelit, kikir, kedekut, sifat nifak, sifat riya, sifat suma, senang pamer, sifat pengecut, sifat curang, tidak jujur, ini semua penyakit hati yang harus dihilangkan dan kita harus menghilangkan. Makanya Nabi SAW di awal dakwah Nabi, Allah turunkan ayat wasiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudaththir sampai akhir wasiyabaka fatahhir. Dan bajumu kamu bersihkan. Maksudnya, kata para mufassirin, bajumu kamu bersihkan, maksudnya, enggaknya, hatimu kamu bersihkan. Dari segi noda dan syirik. Karena belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban sholat yang lima waktu, belum ada. Kewajiban sholat lima waktu ketika tiga tahun Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Jadi bersihkan hati kita, kata para mufassirin, tentang ayat ini wasiyabaka fatahhir, maknanya ada lima. Yang pertama, bersihkan hatimu dari kotoran syirik, riya, cinta dunia, ketamakan, bersihkan. Yang kedua, bersihkan akhlakmu dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik.
Yang ketiga, bersihkan amalmu. Jadi amal-amal ini harus kita bersihkan dari yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yaitu kita harus bersihkan baju kita. Karena kita akan sholat. Sholat itu harus bersih dari najis. Baju kita, pakaian kita harus bersih dari najis. Wathiyabaka fathahir. Yang kelima, maknanya wathiyabaka fathahir. Kata Imam Tawus, bajumu kamu bersihkan maksudnya, artinya kamu potong. Yang laki-laki gak boleh kainnya, celananya, bajunya lebih dari mata kaki, gak boleh. Harus di atas mata kaki, yang laki-laki. Wathiyabaka faqassir. Itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan tafsirnya. Bersihkan. Maksudnya, laki-laki gak boleh lebih dari mata kaki. Dia harus berusaha untuk di atas mata kaki kainnya. Jadi yang ke-8 ini harus bersihkan kotor-kotor hati. Yang ke-9, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Makanya kita harus lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, Al-mu'minul qawiyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil da'if. Wa fi kullin khairun ihris ala mayanfau kawasta'in billah wa la ta'jaz. Sampai akhir hadis. Hadis ini sahih Muslim. Kata Nabi SAW, mu'min yang kuat lebih baik dan lebih disintai Allah daripada mu'min yang lemah. Pada keduanya kebaikan. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi kita harus terus berusaha kepada yang bermanfaat hidup ini. Setiap hari harus kita lakukan apa yang bermanfaat. Sholat, manfaat. Sholat sunat, bermanfaat. Sholat tahajud, bermanfaat. Sholat duha, bermanfaat. Kemudian membaca Quran, bermanfaat. Nuntut ilmu, bermanfaat. Berbuat baik kepada orang tua bermanfaat, menolong istri bermanfaat, menolong orang yang susah bermanfaat. Lakukan semua yang bermanfaat itu. Baca kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku yang mengajar, berdakwah, bermanfaat. Lakukan semuanya. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Lakukan, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Dan berbuat kebaikan terus, enggak boleh lemah kita. Kemudian yang ke-10, zuhud terhadap dunia. Ini yang menjadi pembahasan kita, syahid dari pembahasan kita, zuhud terhadap dunia. Kalau hati kita ingin bersih, ingin baik, agama kita juga baik, akal kita juga waras, baik, zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Nabi yang bersabda, An Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'id radhiyallahu anhu, atan nabiyya sallallahu rajulun faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas. Faqala Rasulullah SAW, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa izhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas wa izhad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Kata Nabi SAW dari Abu Abbas Sa'al bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal yang apabila aku lakukan, Allah akan mencintai aku dan manusia mencintai aku. Allah mencintai aku, manusia juga mencintai aku. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbak Allah. Kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan kamu zuhud kepada apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Kemudian juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga sahih Jami' as-Saghir. Anda melihat di sini Nabi menyebutkan dua supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dua kata Nabi. Izhad fid dunya. Zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Yang kedua, zuhud dengan apa yang di tangan manusia, manusia akan cinta kepada kamu. Zuhud kepada dunia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikatakan zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, apa yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau amal-amal soleh bermanfaat, kita lakukan. Yang tidak bermanfaat, kita butuh umpamanya rumah satu. Dibangun rumah 5.
Ini gak bermanfaat di akhirat. Coba yang rumah empat ini dikasih orang miskin. Atau kalau dia gak mau, sudah. Dia jual, dia wakafkan buat masjid. Atau buat sekolah yang jadi wakaf biar dia.

Jadi tinggalkan apa yang gak bermanfaat. Yang lebih dari kita gak penting, tinggalkan. Jual, manfaatkan buat kita di akhirat. Zuhud, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara, meninggalkan apa yang berbahaya di akhirat. Itu wara. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Kemudian, seorang muslim tidak boleh terberai dengan dan tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana dan juga fata morgana. Enggak boleh kita tertipu dengan dunia ini, enggak boleh tertipu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 5, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurnakumul hayatud dunya wa la yughurnakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Taala. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Kemudian yang ke-11, kita banyak berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah memberikan petunjuk, ketakwaan, kecukupan kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa. Ya Allah, aku minta Engkau petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Al afaf, terpelihara diri. Wal ghina, kecukupan. Cukup. Dan kita harus zuhud dengan dunia ini, harus zuhud dengan dunia. Dan untuk lihat, baiknya generasi pertama dengan zuhud. Kata Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Umar, dia memarfukan hadis ini kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa di sini perkataan Ibn Umar. Sebagian mengatakan dimarfu sampai ke Rasulullah. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, salahu awwali hadhil umma bizuhdi wal yaqin, wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal. Baiknya generasi yang pertama umat ini dengan zuhud dan keyakinan, dan hancurnya atau rusaknya atau binasanya akhir umat ini dengan sebab bakhil, pelit, kikir, kedekut, wal amal, dan panjang angan-angan. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-7. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Kemudian ikhwani azakumullah, yang terakhir yang perlu saya ingatkan, kecintaan manusia kepada harta ini membinasakan. Nabi pernah menunjukkan kepada sahabat dinar dan dirham. Kata Nabi, inna hadha dinara wa dirhama ahlaka man kana qablakum wa huma muhlikakum. Kata Nabi, dinar, mata uang emas dan mata uang perak pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu, dan keduanya akan membinasakan kamu, kata Rasulullah. Maka kita wajib hati-hati kepada harta. Bahwa fitnah yang terbesar masalah uang, masalah harta, kata Nabi. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umat itu masalah harta. Anda ingat itu? Fitnah umat ini masalah harta. Yang kedua masalah apa? Wanita. Yang pertama harta, yang kedua wanita. Saya sebutkan harta yang pertama karena dua-duanya cinta kepada harta. Wanita dan laki-laki cinta kepada harta. Yang kedua, fitnah wanita. Laki-laki terfitnah dengan wanita. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Fitnah harta, fitnah wanita. Maka dalam satu hadis kami sebutkan dua-duanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifkum fiha fayanzuru kaifa ta'malun faqtaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini indah dan manis, indah dan manis dunia ini, menipu manusia, indah dan manis, tapi akibatnya kata Nabi seperti apa tadi? Seperti kotoran. Dan kalau saya bacakan ayat juga banyak. Nabi menyebutkan tentang dunia ini seperti tanaman yang indah, subur, menyenangkan penanamnya, kemudian hancur. Itu dunia seperti itu. Indah, tapi kemudian hancur setelah itu. Sebentar aja. Dunia ini manis dan indah, kata Rasulullah. Dan Allah menjadikan kalian untuk memakmurkan dunia ini. Dan Allah akan lihat.

0: bagaimana kalian melaksanakannya di dunia ini. Karena dunia mazratul akhirah, ini bukan hadis. Ya. Dunia ini mazrah, ladangnya buat akhirat untuk kita beramal di dunia. Allah akan lihat bagaimana kamu beramal dalamnya. Kemudian kata Nabi, "Wattaqud dunya, wattaqun nisa." Kalian hati-hati kepada dunia. Hati-hati kepada dunia. Dan hati-hati kepada wanita. Sesungguhnya fitnah pertama kali Bani Israel disebabkan karena wanita. Fitnah. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, kita hati-hati kepada dunia ini. Dunia ini merusak hati kita. Merusak agama kita. Lebih merusak daripada serigala. Merusak. Makanya kita dalam hidup ini zuhud kepada dunia ini. Dan kita sekedarnya. Yang penting bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan yang perlu diingat, setiap ibadah itu Allah iringi dengan rezeki. Tadi belum saya bawakan. Ya, anda lihat, ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian apa? Siapa yang apa ayatnya? Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta rezeki. Dan aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki dan Allah itu Maha Kuat dan Maha Kokoh." Anda melihat, di sini Allah suruh ibadah, di samping ibadah Allah apa? Sebutkan apa? Tentang rezeki. Itu satu. Saya sebutkan dua. Dalam surah Ali Imran, ketika disebutkan tentang Maryam, Maryam dia radhiyallahu anha wa ardhaha, yang termasuk Sayyidah al-Jannah, dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihi wasallam. Maryam sudah dinasihatkan oleh ibunya untuk ibadah. Ibadah Maryam di mihrabnya. Nabi Zakaria, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Anda berani kan? Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya dapat makanan, buah-buahan dan segala macam. Padahal Maryam enggak keluar ibadah kepada Allah. Ditanya oleh Zakaria, "Dari mana Maryam?" Dijawab, "Min 'indillah, dari Allah." Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya tanpa hisab. Berarti kan ibadah dikasih rezeki oleh Allah. Kemudian sejak itu, setiap melihat Maryam, Nabi Zakaria berdoa. Karena Nabi Zakaria sudah tua enggak punya anak. Hunalika da'a Zakaria rabba. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Berdoa dikasih anak oleh Allah Taala. Diberikan keturunan. Setelah melihat rezeki Allah yang sangat luas, dia enggak putus asa dari rahmat Allah. Meskipun sudah tua, belum punya anak, tetap berdoa kepada Allah, diberikan Yahya yang belum ada nama sebelumnya. Yahya yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi. Jadi itu perhatikan di sini bahwa ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Enggak usah kita takut. Makanya ketika kita nyuruh istri kita, anak kita salat, Allah juga menjamin rezeki. Disebutkan satu lagi dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Allah sebutkan dalam surah Taha ayat 132, kata Allah SWT, perintahkan keluarga kamu buat salat, perintahkan keluargamu untuk salat, istri kamu, anak kamu perintahkan buat salat, suruh mereka salat setiap hari. Kata Allah, kami enggak minta rezeki dari kamu. Kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik dan yang takwa. Dengan kita sholat, dengan ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki. Dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Tapi tetap sebabnya tetap dijalani. Mencari nafkah tetap dijalani. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Tapi rezeki pasti. Sebab seorang tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya habis baru dia mati. Baru dia meninggal dunia. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Yang anda perhatikan, kalau kita lihat dunia ini, tidak akan ada habisnya. Dan terus manusia bersaing dengan dunia. Dan tidak akan cukup mereka. Sampai Nabi bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, "Lau kana lil insani wadiyani labtagha thalith." Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal min dhahab labtagha thalithan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam ini punya 2 lembah harta, 2 lembah emas, apa dia cukup? Iya, kata Nabi. Dia pengen yang ketiga. Wala yamlau jububni Adam illa turab. Dan enggak ada yang bisa mencukupi perutnya anak Adam kecuali tanah. Kalau sudah tanah mati baru berhenti dia. Enggak ada yang bisa menutup anak Adam kecuali tanah. Maksudnya nafsunya terus sampai sakatil maut, tanah, mobil, bukan la ilaha illallah. Yang diingat tanahnya juga. Ya. Terus yang sebutin hartanya, dia sebutin ruko, segala macam disebutin, mobilnya dia disebutkan, bukan la ilaha illallah. Anda bisa lihat, Anda bisa menyaksikan orang seperti itu, mungkin Anda pernah menyaksikan. Jadi begitu akhir hayatnya, bukan disebut la ilaha illallah, tanah, rumah yang disebutin oleh dia. Itu manusia sampai dia mati baru udah gak nyebut lagi tanah. Nggak nyebut lagi dia. Wala yamla jawabni Adam, wala yamla jawabni Adam illa turab. Ya, ada yang bisa nutup kecuali tanah. Kalau mati baru berhenti dia. Nggak bercita-cita lagi dia. Pengen punya rumah, tanah, ruko, nggak apa. Karena baru mati. Kata Nabi, wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah akan terima taubat bagi orang yang bertobat kepada Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
10: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

0: إله مع الله.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha

0: عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraqt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal soleh, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya. Karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap. Menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: سبحان الله.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku.

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara dan saudariku, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, semua agama sepakat untuk menjaga lima pokok penting: agama, harta, jiwa, akal, dan nasab. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, bangkai, dan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr karena merusak akal. Allah mengharamkan jual beli bangkai karena merusak nyawa, dan Allah mengharamkan jual beli patung karena merusak agama. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal: as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni orang yang membunuh maka dia dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah al mufariku lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga lima hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Dan Islam sangat menekankan kepada kita untuk mengamalkan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan keluarkan zakat. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq. Hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum qisas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Semua itu demi menjaga darah, darah manusia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala sering kali di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Qur'an? Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari minuman-minuman yang merusak akal. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Dan yang keempat, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk menikah, membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharamkan kita dari perbuatan zina. Waliyadhu billah. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan hamba-hamba yang beriman itu, apabila mereka membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan jika tidak pelit, tapi tengah-tengah. Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman yang tegas terhadap para pencuri, baik pria ataupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Lima hal pokok ini, jika kita mau mewujudkannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keamanan, dan kita akan merasakan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita menjadi negara yang tentram dan aman. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Undayan Mutiara Nasiha. Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun,

Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala

0: Puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arshnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: أَسْتَغْفِرُ wa أَتُوبُ إِلَيْهِ,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: La yusyriku nabi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
3: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
2: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
1: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi.
5: Kullu dzanbin illa
6: dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
5: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
5: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan.
7: Ya ayyuhal

0: bil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithuhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: الصالحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya, berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت

0: إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.
1: Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
0: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ

0: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Innal haqqo li dhahirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada dengan tema poin yang ke-9 yaitu meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafaddal, masykur Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala abdihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. رب زدني علما وارزقني فهما عملا وتقبلا. Para pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab 10 sebab dapat melapangkan jiwa buah karya Syekh Abdurrazak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahum hafizahumullah tabaraka taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada poin yang ke-9. Tarku fudhulil umur. Di antara hal yang dapat melapangkan jiwa adalah meninggalkan segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ideal itu yang dituntut dalam agama. Dan segala macam yang berlebihan adalah hal yang dicela dalam agama. Makan, minum, kalau berlebihan tercela. Kata Allah SWT, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Jadi pada hakikatnya segala sesuatu yang berlebihan tak bagus. Dan dalam beribadah pun demikian. Ibadah yang paling baik adalah yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan berlebih-lebihan. Ya, kata Nabi, iyyakum wattanattu'a, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama ini. Maka demikian juga hubungan antara ya sesuatu yang ideal dengan hati yang lapang akan begitu kuat sekali. Ya, apapun yang kau lakukan akan berlebihan, akan mengganggu. Misalnya makan berlebihan, mengganggu, membuat tubuh obesitas. Dampaknya juga fatal bagi kesehatan. Bila mana kondisi tubuhmu tak sehat, akan berpengaruh pula kepada hatimu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, ada beberapa perkara dalam kehidupan ini yang akan mempengaruhi kelapangan jiwa, mempengaruhi kelapangan hati. Berkata Syekh Abdurrazak, hafizahullah, famin asbabin syirahil sadri, di antara sebab yang dapat melapangkan dada, siyanatan an fudhulil kalam, menjaga lisan dari perkataan yang berlebihan. Subhanallah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membuat dadamu menjadi sempit adalah apa yang kau lakukan dalam bentuk ucapan-ucapanmu yang berlebihan. Fudhulu al-kalam. Banyak omong itu tak baik. Orang tak suka kepada orang yang banyak omong. Fudhulu al-kalam. Ngomonglah sebagaimana apa yang kau butuhkan semata. Jangan kebanyakan ngomong. Yang banyak ngomong akan banyak salah. Yang banyak salah, banyak dosa. Yang banyak dosa, terancamkan masuk neraka. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia SAW telah memberikan panduan dalam bab ini. Di mana Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tidak ada dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi bila mana kau yakin apa yang kau katakan mendatangkan kebaikan bagi urusan duniamu, bagi urusan akhirmu, berkata-katalah. Tapi bila mana engkau yakin itu perkataan enggak mendatangkan manfaat apapun bagi dunia maupun akhiratnya, lebih baik engkau diam. Ya. Para orang-orang bijak mengatakan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu bijaksana. Tapi sedikit yang dapat melakukannya. Karena orang kerjanya mau selalu didengarkan. Orang selalu ingin disanjung, dipuji dengan perkataannya. Subhanallah. Padahal kita lihat sendiri bentuk tubuh manusia. Allah memberikan bagi manusia satu lisan dan dua telinga. Ya. Satu lisan menunjukkan bahwa engkau harus lebih banyak mendengar dengan dua telingamu. Ya. Jumlah dua telinga agar engkau dapat lebih banyak mendengar daripada engkau berkata-kata. Ya. Oleh karena itulah para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kau banyak omong itu akan dapat mengganggu kelapangan dadamu. Kan orang banyak omong kadang-kadang banyak salahnya. Dan lisan ini sangatlah berbahaya bila mana tidak direm, tidak dipenjara, ya, tidak dijaga, dibiarkan dia berkeliaran kemana-mana, dia akan ngomong segala sesuatu. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia SAW pesankan kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, fa'alaika hadza, hai Mu'adz, kau jaga ini. Rasulullah SAW ya tunjukkan lisannya, kau jaga ini. Ya, sehingga Mu'adz bin Jabal bertanya, Rasulullah, inna namu akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kami nanti akan dihukum Allah, mendapatkan sanksi dengan apa yang kami katakan? Kata Nabi, sakinat ka ummuka ya Mu'adz, berat ibumu mengandung ya Mu'adz. Bukankah kebanyakan manusia digerincirkan ke dalam neraka sebabkan karena kejahatan lidahnya? Subhanallah. Maka jangan banyak omong kecuali yang bermanfaat. Lebih baik engkau banyak mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Ya, ini yang pertama, namanya fudhulul kalam. Ini akan benar-benar mengotori hati. Bila mana sesuatu itu berlebih-lebihan tak baik. Berlebih-lebihan omong enggak baik. Ya. Maka para ulama kita dahulu kala mereka tidak akan berkata-kata kecuali yang baik. Ya, mereka bergurau, ya mereka juga bergurau, tapi bergurauannya mereka sekedar. Dan bila mana mereka bergurau, mereka tidak berdusta. Kadang orang bergurau yang mengeluarkan berbagai macam bentuk perkataan-perkataan yang membuli sahabatnya. Walaupun kadang-kadang perkataan tersebut tidak benar. Tapi untuk membuat orang tertawa, terkekeh-kekeh, walaupun dengan berdusta, ini enggak boleh. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ فَوَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. Ya, kata Nabi SAW, celakalah seseorang itu yang berbicara dan dia berdusta. Tujuannya adalah untuk membuat tertawa orang-orang sekitarnya. Celakalah dia, celakalah dia. Maka enggak boleh seseorang itu bergurau berlebihan dengan berbicara yang berlebihan. Ya. Kadang dia melantur kemana-mana, menyakiti hati saudaranya. Kadang membuli saudaranya, atau kata-kata yang sia-sia. Ya, dunia yang tertentu misalnya, kita lihat banyaknya para pelawak, disitulah mereka bekerja. Itu cari makan mereka. Dan banyak penontonnya dan orang suka menontonnya. Subhanallah. Tapi bila mana hal-hal yang semacam ini berlebihan akan mengeraskan hati. Subhanallah. Tertawa yang banyak akan mengeraskan hati. Nabi juga tertawa tapi tidak banyak. Artinya jangan hidup kita hanya sekedar untuk mencari humor, lucuan, tertawa terus-menerus. Kadang-kadang dipaksa-paksakan untuk membuat lelucon, akhirnya orang tertawa, walaupun kadang-kadang nyerempet. Ya, nah, kadang-kadang sebagian daripada mereka yang memiliki popularitas terkenal, ya. Orang-orang semacam ini banyak disukai manusia karena dia pandai melawak. Tapi kadang-kadang tergelincir lisannya salah, karena banyak ucap salah. Kadang-kadang dia berbicara, ya, menercayakan agama tanpa dia sadari. Ya, kadang maksudnya untuk melawak, tapi akhirnya dia menercayakan agama. Untuk bila minta adik. Jadi ini yang pertama. Syianatul lisan an fudul kalah, menjaga lisan jangan sampai berlebihan dalam berkata. Yang kedua, wasyianatul udhun an fudul istima, menjaga telinga jangan terlalu banyak engkau mau tahu mendengar apapun yang dikatakan orang. Ya, ini pun penting. Semakin banyak engkau mengetahui, ya, tentang apa yang dikatakan manusia tentangmu, tentang orang lain, engkau akan berpikir tentang mereka, gaya hidup mereka. Dan sekarang kita melihat sudah terjadi perubahan. Orang itu menjadikan panduan mereka dalam hidup media-media sosial, media-media sosial, subhanallah. Orang-orang yang memberi pengaruh kepada orang banyak, influencer, mereka lah influencer. Ini yang paling banyak menjadi panutan orang. Sehingga sekarang sudah ada standar dalam bermuamalah. Standarnya adalah apa yang mereka lihat dalam dunia ya, media sosial mereka. Berbagai macam platform ini yang akan membentuk manusia di zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang kelanjingan dengan berbagai macam platform-platform yang ada tersebar, semacam TikTok dan semacamnya. Kesana mereka jadikan sebagai standar dalam bergaul. Selalu mereka lihat, selalu mereka dengar. Ini tiga paket yang semuanya akan membahayakan manusia, membuat dananya sempit. Apa dia? Fudhulu al-kalam. Pertama banyak omong. Kedua fudhulu istima, banyak mendengar. Yang ketiga kata Syekh Abdul Razak, wasiyanatul aini an fudhulin nazar, menjaga mata jangan sampai terlalu banyak melihat. Subhanallah. Dan itu ada semua pada perangkat-perangkat yang bersama kita, gadget, Android, apapun namanya, banyak. Ini yang membuat manusia selalu mendengar, melihat, mengomentari, berbicara. Tiga hal. Allahu Akbar. Padahal Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tak layak baginya. Allahu Akbar. Manusia sekarang kecuali Allah rahmati sibuk dengan media sosial ini. Scroll dan scroll, terus scroll, lihat. Dan apa yang di-scroll kadang-kadang yang tak bermanfaat. Subhanallah, tak berguna bagi agama, tak berguna bagi dunia, hanya sekedar untuk ya menambah semakin banyaknya beban-beban pikiran manusia. Subhanallah. Ya. Yang menampilkan kebaikan ada, tapi yang menampilkan keburukan banyak. Yang berbicara yang baik ada, tapi yang berbicara yang buruk banyak. Mencela pemerintah, mencela penguasa, mencela berbagai macam hal. Mengadu domba, subhanallah. Gaya hidup, ini semuanya akan mempengaruhi, menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi sempit. Lihat di berbagai macam platform media sosial, orang-orang kaya yang mereka pamer makanan, pamer minuman, subhanallah. Pamer jalan-jalan ke sana kemari, terus membuat akhirnya merasa tak nyaman. Merasa hidupnya menderita, enaknya si fulan, dia jalan ke luar negeri, dia jalan ke sana kemari. Ya, enaknya makanannya, sementara aku hidup dalam keadaan sempit, rumahku sempit, dan seterusnya. Ketika itu, semakin sempitlah dadanya. Subhanallah. Ya, zaman ini yang paling baik adalah engkau tidak usah sibuk dengan orang lain. Tak perlu kau tahu semua cerita. Dan ini yang paling payah, yang paling masalah. Orang ingin tahu selalu apapun cerita manusia di luar sana. Subhanallah. Ya, bagaimana hidup manusia? Para influencer yang memberikan pengaruh, para bintang-bintang, para artis-artis. Subhanallah. Orang berlomba-lomba mempertontonkan segala sesuatu tanpa mereka saring-saring, hanya untuk hiburan, itu yang paling banyak. Ya, kadang-kadang hiburan yang kita lihat adalah hal-hal yang tak bermanfaat, menunjukkan hal-hal yang sia-sia, mempertontonkan kebodohan dan semacamnya. Subhanallah. Ada yang kita lihat demi mencari follower yang banyak, berpakaian laksana orang gila, pakai baju compang-camping kesana kemari. Subhanallah. Membuat orang ketakutan hanya sekedar untuk konten-konten hiburan. Ya, subhanallah, dia pakai baju koyak-koyak, rombeng-rombeng, jalan ke sana kemari, kadang-kadang dia dekati orang-orang lari, subhanallah, hanya untuk hiburan. Ya, Allahu Akbar. Jemaah ini menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tiga hal yang akan merusak hatimu. Bila mana over berlebihan, pandangan mata yang berlebihan, lisan yang berlebihan, telinga yang berlebihan. Subhanallah. Matamu ini jika kau terlampau banyak memandang, pulang balik kau lihat kenikmatan dunia yang ada pada orang, kau merasa dirimu terhina, dirimu itu menderita. Padahal seharusnya dalam pekat dunia engkau harus selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yang namanya qanaah. Bila mana kau lihat ke bawah masih banyak orang-orang lebih parah daripadamu, diuji Allah SWT dengan kefakiran, kemiskinan, penderitaan hidup, penyakit. Subhanallah. Maka pujilah Allah. Karena itulah Nabi kita melarang untuk melihat ke atas. Unduru ila man huwa dunakum, la tanduru ila man huwa. Ya. Kata Nabi SAW, la tanduru ila man huwa faqakum. Jangan lihat kepada orang-orang di atas kalian. Unduru ila man huwa dunakum, tapi tidaklah kepada orang di bawah kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Hal ini akan membuat kalian tidak merasa hina, merasa leceh, ya, merasa rendah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Apalagi yang namanya ya market-market yang luar biasa banyaknya, macam-macam, menggiring orang untuk selalu melihat dan melihat apa yang terbaru. Akhirnya membuat orang senantiasa mau berbelanja. Ya. Gaya hidup mereka pun berubah. Sekarang market di tangan. Sungguh benar apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah taqarrubul aswaq. Ketika pasar sudah menjadi dekat. Sekarang pasarmu ada di tanganmu. Tak payah keluar. Tinggal kau pesan, datang ke sana. Subhanallah. Akhirnya manusia pulang balik tiap hari kerjanya lihat market. Yang baru, barang yang baru. Akhirnya dia berbelanja. Hidupnya pun penuh dengan pemborosan. Semuanya jadi masalah. Gaji yang harusnya satu bulan, tak sampai satu bulan, setengah bulan sudah habis. Subhanallah. Kenapa? Gaya hidup. Berkata Syaikhul Razak, فَانْشِغَالُ نَفْسِ الْإِنْسَانُ وَقَلْبِهِ بِالْفُضُولِ عَنِ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. Maka jiwa manusia ini, hati manusia, bila mana disibukkan dengan segala sesuatu perkara-perkara yang berlebih-lebihan, over, dari perkara-perkara penting, ya, allati bihat, allati takunu biha sa'adatuhu wa falahu, padahal hal-hal ini yang penting inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan baginya, keberuntungannya, wa salahuhu, mendatangkan kesalehannya, fi dunyahu wa ukhrahu, padahal hal ini yang akan mendatangkan kebaikan dunianya akhiratnya. Atharun balighun ala hayatil insan. Maka sifat over berlebihan ini adalah hal yang sangat fatal, berpengaruh dari pada hidup manusia. Bidiqi wan nakadi wal harak, membuat sempit hidupnya, menderita hidupnya, galau hidupnya. Subhanallah. Karena banyak kali tahu, tengok orang semua kaya, dia miskin. Tengok orang isinya cantik, isinya jelek. Tengok orang makannya enak, makannya tak enak. Bukankah engkau semakin sempit hatimu? Subhanallah. Muncul rasa diri, rasa dengki. Ya. Muncul penghujatan kepada takdir Allah SWT, akhirnya kau akan menjadi sempit sendiri. Tengoklah orang-orang, subhanallah. Kita melihat orang-orang yang jauh daripada media sosial, yang jauh daripada hingar-bingar, ya, jaringan internet dan semacamnya. Mereka hidup dengan tenang, tentram. Tak banyak yang mereka pikirkan, subhanallah. Mereka pikirkan bekerja untuk mencari makan, nafkah mereka, beribadah, menyembah Allah SWT, dan semacamnya. Hidup mereka tenang, tentram. Tak banyak datang penyakit. Ya, tapi ketika banyak yang kau lihat, akan banyak yang kau pikirkan. Ya, banyak yang kau dengar, akan banyak yang kau harus pikirkan. Dan ada hal yang seharusnya tak perlu masuk ke dalam alam pikirmu. Ya, kata Allah SWT, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, katakan orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. وَيَحْفَظُوا حُجَّهُمْ, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Ayat ini menyuruh kita untuk menjaga pandangan mata. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Supaya tidak naik syahwatmu, supaya engkau tidak terjebak kepada perzinahan, tundukkan pandangan matamu. Karena segala macam kemaksiatan itu berpangkal daripada pandangan mata. Yang kedua, kau tundukkan pandangan matamu dari gaya hidup orang lain. Engkau akan bahagia. Subhanallah. Ya. Buatlah standar kehidupanmu adalah apa yang tertera dalam kitab Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi yang mulia SAW. Inilah standar hidupmu. Tak usah melampaui hal itu, kau akan menjadi sempit sendiri. Subhanallah. Ya, banyak orang yang persulit dirinya. Ya. Gajinya banyak, tapi pengeluarannya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena gaya hidup yang tak selaras antara pendapatan dengan pengeluaran. Allahu Akbar. Kadang kita heran, para pejabat yang korup, Ya, sudah banyak gaji tapi masih korup, masih berbuat keburukan, memakan harta rakyat dan semacamnya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya hati yang sempit. Hati yang tak punya rasa qanaah. Maka qanaah adalah merupakan kekayaan yang tak pernah habis-habisnya. Merasa dirimu cukup dengan apa yang Allah berikan, itulah kekayaan tak habis-habisnya. Tapi bila mana kau hidup ikuti gaya hidup manusia, semua akan menjadi sempit bagimu, dadamu sempit. Hari ini kau beli handphone, besok baru mungkin seminggu ke depan, dua minggu ke depan akan muncul handphone yang lebih baru, lagi bercanggih, sehingga akhirnya kau merasa rendah, merasa hina handphone yang kau miliki sekarang. Subhanallah. Ya, kita lihat bagaimana sekarang luar biasanya kaum wanita, perhiasan kaum wanita, make up, kosmetik, semacamnya luar biasa mereka memburu, sibuk manusia percantik zahirnya semata. Subhanallah. Ya. Tetapi mereka tak perhatikan bagaimana kebersihan jiwa, kebersihan hati, ya, kelapangan dada. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Bal inna fudul as-sam'i wal basari wal kalam sababun li jalbil humum," bahkan mutlak over, berlebihan mendengar, berlebihan melihat, dan berlebihan dalam berbicara sebab untuk mendatangkan segala macam al-humum wal-humum, mendatangkan segala macam derita, nestapa, kegalauan, kesedihan, kekhawatiran. Allahu Akbar. Wa tarattabu alaihi min al-awaqibil wakhimah mala yahmaduhu al-insan fi dunyahu wa uqbah, dan akan mendatangkan efek yang buruk bagi kehidupan seseorang manusia di dunianya maupun di akhiratnya. Sekedarnya engkau gunakan perangkat-perangkat ini, jangan berlebihan. Apalagi anak-anak muda kadang-kadang, bahkan bukan hanya anak muda, bahkan orang-orang tua. Bukan hanya kau pria, wanita. Ada yang tergila-gila dengan game, subhanallah, menghabiskan hidupnya dengan game, sebagian menghabiskan hidupnya dengan melihat, ya, berbagai macam ragam market-market belanja, sebagian menghabiskan dengan melihat potongan-potongan video dari satu yang tempat ke tempat yang lain, habis waktunya. Allahu Akbar. Sementara yang paling mahal yang diberikan Allah kepada manusia adalah waktunya. Bila mana lewat satu detik saja, enggak akan mungkin kau jemput kembali, kau ambil kembali waktu tersebut. Bagaimana jika lewat satu jam? Bagaimana dua jam? Kadang-kadang orang baca Quran sebentar, sesak dadanya. Allahu Akbar. Tapi kalau dia menonton berbagai macam konten-konten, tahan berjam-jam. Ya Allah, ya Karim. Alangkah rusaknya manusia. Ya, terhadap kalamullah, sebentar mereka bosan. Perkataan manusia yang sebenarnya akan membuat mereka semakin galau, itu yang mereka utamakan, prioritaskan. Bagaimana hati-hati kan menjadi lapang. Karena itulah kita melihat zaman ini tingkat stres luar biasa. Zaman ini kita lihat orang yang depresi luar biasa. Mengapa banyak orang depresi, banyak orang stres, bahkan banyak orang kehilangan akal sehatnya? ODGJ. Jawabannya karena berlebihan dalam memandang, mendengar, berbicara. Terlihatlah olehnya banyak orang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka lebih daripada apa yang dia rasakan. Akhirnya dia punya cita-cita ingin semacam mereka, ternyata tak sampai pada cita-citanya. Stres, depresi. Allahu Akbar. Selalu saja kita lihat hal ini. Bertambah terus, bertambah orang depresi. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Anak-anak yang terbiasa dengan game, kadang-kadang tarik paksa, dia akan marah luar biasa. Sebagian anak-anak akan menjadi luar biasa sikapnya ketika diambil handphonenya. Allahu Akbar. Bertindak di luar nalar. Ya, ada yang merusak, menghancurkan. Lebih min dzalik. Kenapa demikian? Karena sudah ya melekat benar daging baginya. Mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia ini. Banyak anak-anak muda yang rusak gara-gara perangkat-perangkat ini, ya. Jemaah mereka sebagai Tuhan. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wa kam jarra fudul an-nazar wal kalam aw al-kalam aw as-sama' ala sahibihi al-wailati wal hasarat." Alangkah banyaknya apa yang dilakukan oleh manusia dalam hal memandang yang berlebihan, berbicara yang berlebihan, mendengar yang berlebihan, mendatangkan bagi segala macam kebinasaan, kehancuran. Gara-gara memandang berlebihan, tergoda, akhirnya cetan, ya, hubungan. Subhanallah. maraklah yang namanya perselingkuhan, maraklah perzinahan, semuanya daripada pandangan mata yang berlebihan, telinga yang berlebihan, lisan yang berlebihan. Lihatlah komentar orang, subhanallah. Banyak komentar ini pun membuat hati menjadi sempit. Semua kau komentari. Kadang komentar yang aneh-aneh, kadang komentar maaf cakap yang keluar adalah kata-kata kotor. Wallahu min dzalik. Dunia apa semacam ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Membuat orang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebahagiaan manusia itu yang hakiki adalah manakala dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, walihada yan bagi lil mu'mini an yajtahida fi tahdhibi nafsi. Oleh karena itu seyogyanya setiap orang beriman berusaha untuk menempa dirinya, evaluasi diri, menempanya, mendidiknya, mengajarnya. Wa an yazummaha bil akhlaq, bil akhlaqil fadilah. Setiap orang hendaklah senantiasa berusaha memaksa dirinya untuk berperilaku yang baik-baik, berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Dipaksa. Subhanallah. Kita wajib memaksa diri kita untuk segala macam bentuk kebaikan. Memaksakan dirimu untuk sedikit berbicara kecuali datang manfaat padanya. Memaksakan dirimu untuk sedikit memandang kecuali yang sangat berhajat kepadanya. Memaksakan dirimu untuk sedikit mendengar kecuali yang bermanfaat. Subhanallah. Dan betapa besarnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini banyaklah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perbaiki akhlakmu, perangaimu, agar Allah buat engkau cinta beribadah. Agar Allah Subhanahu wa taala buat engkau benci kepada kemaksiatan. Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dialah sumber segala macam bentuk kebaikan. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bagimu kenikmatan beribadah. Kau pandai bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, tolonglah saya, bantu saya untuk selalu senantiasa berzikir mengingatmu. Untuk senantiasa beribadah kepada dengan sebaik-baiknya. Untuk pandai bersyukur segala macam nikmat-nikmatmu. Subhanallah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwamu. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah. Datangkanlah bagi jiwaku ini kesuciannya. Minta kepada Allah kesucian jiwa. Allahumma aslih dini alladhi wa islatu amri wa aslih li akhirati allati ilaihi ma'adi. Ya, dan seterusnya. Doa-doa Nabi SAW. Allah perbaikilah agamaku yang mana dia adalah merupakan pokok segala macam urusanku, menjadi pegangan hidupku. Wa dunianya allati fiha ma'asyi, ya Allah perbaikilah duniaku ini, di situlah kehidupanku. Wa akhiratan allati ilaiha ma'adi, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'al hayata zinatan li fi kulli khairin, jadikanlah hidupku ini sebagai sebab mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Ya. Waj'al mautu rahatan li min kulli syarri, Allah lebih baik kau wafatkan saja aku daripada aku harus terpincin dalam berbagai macam perkara-perkara fitnah, keburukan-keburukan. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah di tangannya lah hati-hati kita. Sungguh kita hidup di zaman luar biasa fitnah, ujian, perangkat-perangkat, gadget-gadget, handphone ini adalah ujian terbesar yang dihadapi manusia pada waktu sekarang. Subhanallah. Minta kepada Allah dengan jujur, dengan tulus, agar Allah senantiasa memberikan kepadamu ilham agar engkau selalu berbuat kebaikan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perbaiki akhlakmu. Allahumma hdini li ahsan akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah aku petunjuk memiliki akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Doa dan doa. Perbanyak doa, dengan doa tersebutlah engkau akan memperbanyak ibadah, dengan itulah akan menjadi nikmat, dengan itulah kau menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk memikirkan dunia membuat hatimu tercerai berai. Bila mana kau kembali kepada Tuhan, hatimu akan menjadi nikmat, menjadi lapang, menjadi tenteram. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wa ri'ayati lil adab wal hifdz lin nafsi wal bu'd an kulli ma yadhurruha wa yuhlikuha." Hendaklah setiap mukmin, setiap orang beriman berusaha untuk menjaga adab pada yang mulia. Menjaga senantiasa jiwanya. Jangan sampai jiwanya ya terjebak dalam berbagai macam bentuk perkara-perkara yang binasakan. Kemaksiatan, syahwat, syubhat. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwamu. Subhanallah, anak muda sekarang luar biasa, ujian mereka. Narkoba luar biasa, pemikiran-pemikiran pun luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang merupakan pemikiran-pemikiran datang daripada kelompok-kelompok nyempal sebagaimana Khawarij yang kerjanya mencela pemerintah, tiap hari mencela pemerintah, menggoyang keamanan stabilitas negeri mereka. Ya, berusaha membangun image tentang buruknya pemerintah, menumbangkan pemerintah, ya, dan semacamnya. Ini sekarang luar biasa, tersebar di mana-mana. Subhanallah, sehingga hilanglah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Muncullah chaos. Ketika tak lagi percaya rakyat dengan pemimpinnya, muncullah kekacauan, muncullah berbagai macam bentuk demonstrasi besar-besaran yang dapat menumpahkan darah, membuat kacau, hancur, ya, perekonomian suatu negara. Dan kita sudah melihat banyak hal yang terjadi. Subhanallah. Nikmat yang Allah berikan berupa keamanan adalah merupakan nikmat besar yang harus jaga, pelihara. Ya, jangan sampai keamanan hilang. Kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kerugian bagi kita sendiri. Negeri yang kacau balau, yang tidak aman, luar biasa. Memudahkan musuh-musuh di luar sana untuk menguasai negeri tersebut, mengambil kebaikan-kebaikannya, memecah belah anak-anak bangsa. Subhanallah. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yardhalakum thalathan. Allah itu rela tiga hal. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Allah rela bila mereka mengibadati Allah semata. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta'tasimu bihabdil jami'an. Kalian bersatu padu, jangan bercerai-berai dengan tali Allah. Yang ketiga, wa antun nasu man wallallahu alaikum amrakum. Kalian loyal, patuh kepada pemimpin-pemimpin kalian. Subhanallah. Kau mencari pemimpin kan dengan pemimpin salah ucap, orang sibuk semua, membuli pemimpin, dan semacamnya. Apa manfaatnya? Menjatuhkannya apa manfaatnya? Tapi kalau kau doakan pemimpin, luar biasa manfaatnya. Subhanallah. Kau celah orang, enggak ada manfaatnya. Tapi bila mana kau doakan mereka agar dapat petunjuk, itu lebih baik bagimu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa mimma abtuliya bihin nasu fi hadzal zaman. Di antara ujian yang manusia sekarang benar-benar teruji dengannya di zaman ini, wa fatahlam abwaban adidatan minal fudul, yang membuka bagi mereka banyak sekali perkara yang sia-sia. Inhimakuhum bin nadhari fi syashatil jawwal. Tenggelamnya mereka dalam senantiasa ya mengikuti berbagai macam apapun yang terdapat dalam handphone-handphone mereka. Sibuk. Ini luar biasa. Sebagian sibuk dengan makanan, terus yang isi makanan dan makanan dan makanan. Memangnya hidup hanya untuk makan. Subhanallah. Kita hidup bukan untuk makan. Makan untuk hidup. Sebagian sibuk dengan segala macam bentuk kemewahan, berbagai macam perangkat. Ya. Kemewahan perangkat rumah tangga, kemewahan aksesoris dan semacamnya. Subhanallah. Akhirnya apa yang diberikan suami merasa kurang, merasa sempit hidup mereka. Membandingkan dengan hidup orang lain, luar biasa. Tadi saya telah kita bahas ya. Telah kita bahas betapa dunia ini betul-betul ya luar biasa ujiannya di akhir zaman. Kata beliau, inhimakum bin nadhari fi syashatil jawwal wa taqlibus safahat. Scroll, terus scroll. Wal mawaqi'. Ya, pindah-pindah satu link kepada yang lain, ya, daripada satu acara ke acara yang lain, terus talaban li fudul umur, semuanya dalam rangka hal-hal yang berlebih-lebihan yang sia-sia. Habislah waktu mereka, habis umur mereka. Tengok sekarang orang khusyuk sekali, mana-mana duduk berjam-jam di depan handphone, luar biasa. Kadang-kadang sampai melalaikan sebagian karyawan, melalaikan kerjaannya, sebagian guru melalaikan pekerjaan, sebagian anak-anak. Tak sehat tubuhnya karena enggak bergerak, sibuk menang handphone. Sibuk dengan game-game di handphone. Sakit tubuhnya, kena radiasi dan semacamnya. Luar biasa. Habis waktu, habis umur. Ya. Bal warubbama sayyi'iha wa damimiha, semua diakses. Yang buruk-buruk semua diakses. Yang jelek-jelek, yang hina-hina. Subhanallah. Ujian besar. Fatarattaba ala dhalika madarratun azimah. Maka datanglah segala macam hal yang membahayakan, yang merusak. Ikathirin minal muslimin. Untuk kebanyakan kaum muslimin. Fi dinihim wa akhlaqihim. Rusaklah agama, rusaklah akhlak. Subhanallah, sebagian daripada anak-anak muda yang kurang akal, yang merobek-robek, Subhanallah, simbol-simbol negara, menurunkan bendera, Subhanallah, menghancurkan simbol-simbol negara. Apa yang mereka inginkan daripada ini? Allahu Akbar. Cuma ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan memperoleh keadaan hal-hal semacam ini. Ada-ada mendatangkan segala macam keburukan. Dan ini ditonton, diakses. Akhirnya orang-orang saling meniru satu sama lain. Banyak keburukan yang dipandang, dilihat, tersebarlah keburukan. Ya. Wadaya'alah ma'uqatahum. Efeknya, dampaknya adalah mereka banyak membuang-buang masa, membuang-buang waktu mereka, umur mereka. Wajarra lahum minal humumi wal ghumum. Dan itu semua akan menggiring bagi mereka segala macam penderitaan, kegalauan, kesedihan, kekhawatiran. Wadiqis sudur. Ya. Semuanya akan membuat mereka menjadi sempit dada. Allahu Akbar. Pemirsa ini menyakit Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya, bila mana kau ingin hatimu tenang, lapang jiwamu, tentram hidupmu, jangan banyak sekali berlebihan memandang, melihat, mendengar di zaman ini. Ya. Berbagai macam berita, tak usah semua kau akses. Yang penting saja, berikan waktu yang cukup sedikit saja. Sekedar tahu sedikit saja, jangan berlebihan. Ya. Karena hal itu akan membuat Anda menjadi sempit. Demikian kiranya materi yang dapat disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjaga kita, kaum muslimin, dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga kita dari segala macam perkara-perkara yang dapat merugikan dunia kita, akhir kita. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilan tastaghfiruk wa tubidai. Nah, tafadhal.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Berkaitan dengan tema meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan.
3: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dengan Abu Abdillah dari Kota Bogor, Ustaz.
1: Baik, silakan Abu Abdillah.
3: Izin bertanya, Ustaz, perihal berlebih-lebihan ini dalam urusan jika kami berumroh dengan melakukannya dengan sering gitu, Ustaz, misalnya dengan setahun sekali gitu, itu apakah berlebih-lebihan juga, Ustaz? Izin.
1: Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
3: Ya, itu saja.
1: Baik.
3: Anjurannya seperti apa? Kemudian anjurannya sebenarnya seperti apa, Ustaz, dalam melakukan ibadah umrah ini?
1: Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
3: Ya, barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallahu. Naam, silakan Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah ba'du. Tentunya standar berlebihan itu adalah syariat agama. Agama yang akan mengatakan itu berlebihan. Standarnya adalah syariat, dalil. Apabila seseorang merasa kenikmatan beribadah akan memuncak ketika dia berumrah dan Allah berikan baginya kemudahan untuk berumrah. Dia berumrah setiap setahun sekali, setahun dua kali, setahun tiga kali, enggak ada masalah. Ya, dan itu adalah kebaikan. Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya al-umratu ila al-umrati tanfiyanil faqra. Umrah dengan yang satu dengan umrah yang lain akan menafikan kefakiran. Orang berumrah enggak akan miskin. Mengikuti umrah dengan umrah adalah perkara yang akan mendatangkan kekayaan. Subhanallah. Kekayaan hati, kekayaan apa di tangan. Banyak sekali keutamanya. Antara ke umrah yang pertama dan umrah yang kedua, Allah akan mengampunkan dosamu. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, wal-jum'atu al-jum'ati, wal-umratu ila al-umrati. Ya. Ramadan ila Ramadan, kafiratun, mubayinahunna, idha jitunya batil kabair. Yang kira-kira maknanya adalah antara salat lima waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah akan menghapuskan dosa-dosa. Maka selama engkau memang berumrah dengan uang yang memang ada budgetnya untuk itu, yang tidak akan membuat terbengkalai urusan-urusan kewajiban-kewajiban yang harus kau tanggungnya, seperti nafkah terhadap anak-anak, terhadap istri-istrimu, keluargamu dan semacamnya, tak mengganggu, engkau tidak berlebih-lebihan dalam memaksakan dirimu berumrah, Sehingga kau harus utang ke sana, utang kemarin, kau pengen bayarnya, enggak ada masalah. Baik-baik saja insya Allah tawarkan ta'ala. Ya, banyak orang-orang yang Allah berikan baginya kebutuhan kekayaan, dia merasa puncak kenikmatan itu kalau dia bisa pergi umroh. Di sana dia mengadu kepada Allah, merintih kepada Allah, maka tak ada masalah. Selama tidak mengganggu hal-hal yang lainnya. Tapi andai kata umroh itu mengganggu, kewajiban-kewajibannya terganggu, jangan, maksakan diri. Ya, sehingga harus berhutang sana, berhutang kemari, semacamnya. Atau dia punya perkara-perkara yang harus dihadapi, harus mengeluarkan uang banyak yang wajib baginya. Ada orang tua yang sakit misalnya, atau anak yang sakit, atau ada hal yang butuh pengeluaran pembiayaan yang mutlak wajib baginya, tentunya hal ini bila mana kau sudah umur sekali harus abaikan, dahulukan segala sesuatu skala prioritasnya. Allah tabaraka wa taala.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Abu Abdillah yang ada di Bogor. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ahmad Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah termasuk berlebihan ketika kita menyetok kebutuhan dengan alasan lebih murah jika membeli lebih banyak barang? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Tak mengapa seseorang bila mana dia menyetok makanan berlebih. Selama tidak